0: Ya, nak betul ketil tumbuh pagi tahun depan ya.
1: Ya, pedih sebab ketil tumbuh pagi.
0: Aku enggak ikut tumbuh pagi dan ketil orang.
1: Oh, mana muat lawan ya tuan.
0: Okey, jadi ya baru aja udah habis nih ya. Ini tadi ba World Cup main ba grup H ke alainya tadi pemutus ya Uruguay bertemu dengan Saudi Arabia pagi tu nih baru habis nih ya.
1: Seri satu sama.
0: Jadi boleh taran punya kaki tim Asia ke tahun tu.
1: Ya, nadai berdoa lah tuan.
0: Alu berdoa lah tim Asia nih.
1: Seri ngau menang.
0: Seri ngau menang. Korea seri. Saudi seri. Australia, Asia mega menang.
1: Menang.
0: Jadi main ke saya tuk mimet dah lagi kami tadi Saudi Arabia kak menang kalah dulu yang leading minit 41 Abu Dayyeh Al Amri udah skor lalu lead ngujung ke Saudi leading 1-0 ni nak. Tang tajap ya. Aba minit ya ke 80 Uruguay oleh ngagai baru.
1: Di nak skornya tadi bisi peluang mesti Chan menang Saudi Arabia.
0: Ya misalnya mai udah skor lalu ke packing bus si dai.
1: Packing bus. Ya mai komenda tadi tun. Lama ge sudah packing bus tang nanti nak packing bus ingka mayo ge ge bucu.
0: Anya ge ya mai lepas nanti dicek ke statistik di tu ke alai try si dari Uruguay 25 itu lalu shoot on target bisi 10 itu nanti dibanding ke ngau Saudi 97 itu try 3 itu shoot on target city goal.
1: Ya, midat pemidat Uruguay nah.
0: Bukan lagi ketik ndak deh. Malu lah wei.
1: Berapa jauh ranking sedaya tinggi amat. Dan dia tadi sebenarnya seri aja ngelawan Saudi Arabia.
0: Ya lalu apa main ya ke Bukai Grup G ngau jadi Belgium bersatu ngau Egypt atau ke Mesir kalah ya skor ya 1-1 muka main sari tu neh.
1: Egypt ngelawan ni tadi tu?
0: Egypt ngelawan ngau Belgium.
1: Belgium.
0: Kalah ya Belgium tu tadi kira ya bernasib lawan Muhammad Hani minit ke-6 meri sagu hati make skor ngagi gol terimpu
1: on goal nah
0: on goal. Egypt dulu skor minit ke-20 Imam Absur masuk ke gol sida lalu hari statistik kira bisi 5 meter tadi ya. Hari ball position semua kira juga 50-50 pada aku pagi itu tadi
1: ya dan main ke rindu di pada aku tun Morocco ngelawan Brazil. Kita nanda nyangka Morocco tu tadi oleh kering ngujung ke oleh seri ngau Brazil.
0: Ama lawan ngelama tu tiba-tiba ke ba edisi 6 tu Morocco tu tahu daripada ke kita yang bunyi keterumahan petian tim belacan deh.
1: Ya.
0: Jadi selalu dijamah orang tentang aku pan kau bulan dah berasa TV kuludah.
1: Kelebih lagi terindu ke tim Brazil.
0: Tak nasib ke bunyi aku tahun tu aku betul lah laban nyam met tim aku gerinti ada kalah laban ada layak.
1: Italy.
0: Tak ke. Okey, situ lagi main pukul 9 tu lagi Daniel.
1: Ya.
0: Ke Alai Sik tik lagi tim ngari ke menua Asia ianya tadi Iran dekat bersatu ngau New Zealand.
1: Jadi tim New Zealand tu hari Oceania. Kita dan momen ni bagi tim ke menang tang ba friendly match kita oleh merak New Zealand tu tadi sedak ya seri ngelawan England sebenar World Cup tu tadi.
0: Ya lalu tu mega City tau di padah kita ngenyat mega ba grup H tu tadi kalai mati-mati kelebih lagi orang ke minat lagi tim Spain pagi tu tadi tengah malam tu tadi kamu tadi kira kecewa mesti dah laban nan mu nama ke bahasa Spain tu tau jadi belacan. Belaban kau tim ya ke newcomer Bayu ternyata World Cup tu tadi ianya tadi Cape Verde semina seri kusung-kusung skor nadai meh
1: ya Bayu orang gombai Spain tu tadi boleh ngalah atau kau boleh menang bersaing laban Cape Verde tu laban baka hatinya tadi udah halah bersaing tim mid dah
0: tim baru-baru
1: tim baru Spain tu tadi sebenarnya seri aja.
0: Ya, mereka kau laban tit pedak bahas statistik bol tu mayu lagi tunggak ke Spain. Sida bisi 23 iti shot lalu 8 iti shoot on target City dan yang gol tit dibanding ke ngau sida ke vert tadi ya ke sebenarnya bisi 6 iti shot City ja shot on target.
1: Ya ke dipuji orang ya nak goalkeeper ke vert tu tadi.
0: Amat.
1: Botinho tu ya bermain ba Liga Division 2 dan boleh nyolot Bawa cup tuan.
0: Amai jari pada aku buka aku kai siti duit jari aja. Buka si nyau buka jari pelawak. Bisa kasi aku si dapat nanti jari.
1: Ya. Tuan segini terima offer besar. Tuan dah tuan lah.
0: Amai kompom tu di bisa satu niki tan baru. Tuan berkenan ke banyaknya mai koran tu tadi bualnya tadi segala ni ni. Kita nak nyangka kadang-kadang ya kekuat tau jadi belacan ya kebelacannya. Ule yang agak upsetnya menama ya World Cup tu ya lain gi kelas ya. Tu dibanding dengan pekit-pekit kesua daripada kita.
1: Ya, kita boleh mendak tim ke kereng nemu alah, tim ke nak kerengnya tadi nemu menang enggak.
0: Tang iba nak kak leto Jerman nang ditiah ke tradisi sedaya jarang nak menang pesai.
1: Ya, Jerman abang Brazil pun menang pesai sebab tu pun nak agak kita madah tim tu nak kereng darah.
0: Jadi nak kereng darah masuk World Cup.
1: Ya, nama dah masuk World Cup kereng ya.
0: Kereng. Tanda nyangka itu menang pesai bakanya. Ya,
1: 7-1.
0: Okey, jadi ya tu tadi tua tu nang menuang syok mai meda kelebih lagi dia tu mayu bala kita ke buntal malam leban World Cup dia tu hari tengah malam 2 ke pagi. Ya. 4 Mei sari lalu kadang-kadang kita tu kenun-kenun syok tentu besi utai ke spoil atau ke ngacau mood kita lebuah maya kita meda TV.
1: Kes mina meda World Cup tang benung kita meda movie ke atau ke meda cerita drama ke nama utai ke ngacau mood kita nya tadi. Eh, ngacau mah betul itu. Nyo namanya, nyo nadai mood gitu muda betul.
0: Amat. Iya, okay sebenarnya bayar TV aja. Mereka kita muda tipuan pan. Tahu kena tadi muda konten tipuan. Tahu kita muda wayang.
1: Yeah.
0: Tentu bisi siti perkara tinggal sore. Akai ya, saya kena gigi muda ya. Di kacau mood. Jadi yang merandau kita iba aduo pagi wai ke pagi tu. Nama nak kini utaya ke ngacau mood kita amat lebur kita kumnung suak-suak. Muda TV, nak TV ka wayang ka atau ke konten tipuan. Ya ke ngasuh kita tulis di ni tiap ke tengok ke mangkok krimut punya kaki.
1: Ya, kena tulis ke komen kita ber Facebook YFM Iban lagi kami dua dekat maca komen kita.
0: Ya, dan sebelumnya berbunyi dulu lagu hari Alon Lopeng Badu pagi Y kita ke pagi tu bujang semalam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main buat grup I. Iraq dengan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi buat TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J, Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ianya match ungku tengah malam tu lagi nyentuh ke di 9 pagi lah ni ya.
5: Mayutin.
4: Ya, kalah yang tadi juara bertahan ianya Argentina di Cup 1 ngau Algeria. Ngarap ke nanti mesti upset nanti apa meh.
5: Ya.
4: Aku sih ngambil Argentina pesaya kali tau.
5: Mayor ngumai Argentina tu tadi boleh ngetan ke namanya champion sedaya. Serta mega mayor mega orang dekat mendak Spain menang.
4: Iya. Entang anang nak ingat mega ba grup I runner up ke tahun yang kemari ianya France dekat bersatu ngau menua Senegal. Ba grup I pukul 3 dini hari pagi lah.
5: Jadi tim kekering hari Afrika ngau megak run up hari tahun 2022.
4: 22 lapan tengah kubiatnya nak ingat. Entah nak ingat tahun sebelumnya France juara.
5: Ya.
4: Jadi tentu ya target tidak tahun tu ianya ka 3 kali berjurut ka masuk ke final World Cup. Lapan nak untuk lihat di kita betul di kenggai kita ngau France tu tahun pernah ke City hari tim yang kesuah ngaga upset nak disadang-sadang sida muga oleh data yang bertikas tinggi tolong tautnya di champion bakal ke sedau tu.
5: Aku segi bakal World Cup tahun yang sebab tu segi Argentina pilih ke sebab tu.
4: Ya meh. Ya Argentina pun mimet dah ke meh. Ya ke final ya ke pemadu ya asyik ke memang final ya ke kalah daripada aku. Meh Argentina bersatu dengan France mari. Tu paling puati lah ben gol mayuah. Udahnya yang pu endurance kita ke medaknya deh. Lain hari lain tang penanggul ya lebih mayuah. Suak medak menya suba nak mukai-mukai anak minta gagak ke susu. Cucu gagak, cucu gagak. Kita yang rindu medak. Mapes di kor senyi kor menya. Cucu gagak, cucu gagak. Nanti muat lagi kemudah penetik.
5: Okey, boleh lagi topik kita cerita. Nak mau tak kengasuh kita yang tadi nadai muat maya kita medak TV bukan ketuan tadi. Anak minta gagak ke susu. Nanti kau bukannya matuan tekan anak minta gagak ke susu tekan anak penon tindak yang tadi terdani. Nanti anak terdani. Enggak, nak boleh ke kita yang tadi fokus meda membual tak kau muda cerita dia tuan.
4: Nanti sebenarnya terdani ya tindak baru dengan awak. Ya terdani alu macam mula ni ya kau minta gagak ke susu. Ni kalau nyabak minta berap mata kita tu kau melihat kian tanjari tu umah kena nempat depan yang tidak apa.
5: Hari dia kena fokus mana hari ni buah benda sekali.
4: Benda sekali apa pujung emosi kita kacau.
5: Okey tu bisa hari Ana Peter tuan ba komen kita sekali tu selamat pagi ku ya di pantau hujan. Teka ngasona demut mayo iklan. Line internet megak ngacau ku ya. Serta diasuh orang ngagak kupi pan nade muat ku ya. dan yang tadi perut nemu ngenyet pedias. Lalu Siti lagi karan tu nemu nadai karan.
4: Maya nyata nanti kita muda TV ya ke live. Karannya Siti waktu tandunya ya kuda bisi telefon itu nanti ngacau iga tanya me. Line internet munyi kita tadi ga Siti Arifato ya dah. kadang-kadang kita muda kuakaku deh muda drama CEO menyamarnya. Benar sesuai deh nyok kada teklemek dan ceritanya. Sekali lalu tumu legging ya patnya. Akai kakai menyak ge buffering. Tenua muda dia cepat gini lain tuh bengkak gini lain nyumpah.
5: Matun. Kadang-kadang sida ya kempu company wifi tu deh. Ya gemaya kita muda nya mayanya ge sida ya ke maintenance lah tu lah benung niki tiang
4: tawanya
5: tawanya
4: ke upgrade-nya uji ka uji dah enggak jadi maya kita kena menda telepon tam penanggual dunia kami hari tu maya mensia kena menda telepon 24 jam pernah aku dia tahu
5: alam menda telepon siang menda telepon ngena nya magang tu sikit ngena telepon magang
4: amat sama mega beka komen dari pendengar kita yang will ke pagi tu kalau bagi lebih maya menda YouTube ke maya ke cun-cun menda sekali alu stuck ketega ke lain tau ke limit internet access maya bisi lain alu ka loading blama dah berapa titik sin tinggal ketega ke lainnya kaban udah abeh cerita pada kaban ya kebukanya tu ketega ke lainnya stuck lalu nama ambil episode 1
5: orang udah cerita ke pasal episode 2 ne star yang si koto udah bapangan go si koto star yang CEO menyama udah ditemu siapa
4: udah ditemu orang kaya agi benar udah sumpah orang CEO menyama
5: hari ke kumeda mana ni bomeda tapi ada tu si kaban meh nya siti ngasuh na demo tu orang spoil dulu
4: spoil dulu lu mau bawa wayang kelebih ya aku madu ngai ku lu mau ketemu da wayang kita tu rindu ke benda ceritanya laban di muda ketiga cerita mentang nanti kena kurang sepiaknya tadi bangsa ya ke mood spoiler kurang
5: ya
4: udah tu lagi berada amgai sapang hari belakangnya tadi hari belakangnya tadi kita aku kok fokus bercerita tadi ya ubah kenusi cerita tadi aku kalah sekali tentang tu ke wayang ber TV kaban go kami rumah kenya memang dah TV ya ubah kenusi terpadam ku tibrah tu si dari pun tu ujung cerita tu aku.
5: Amat tentunya kengasuh nada mood. Ya udah meda yang nemu ceritanya yang nasi. Dia wajah kita ini buahnya.
4: Amai lepas cerita, trial orang kemedanya nyonya. Kelebihan kita bukan cerita tu leh. Elemen kada peda kita dalam cerita tu. Elemen tinggal suka kita ternyir.
5: Suspend,
4: kesal. Entah tidak nasi. Nyonya tu lagi ada belakangnya. Suspend, dah lenyap deh.
5: Ya.
4: Dia kan mohon tu nyari belakangnya. Tapi lagi.
5: Anak spoil kita ke muda cerita ke kabar kita dah nemu anak spoil ceritanya
4: lalu pihak megang kita ya ke dah nemu pembentuk Saudi Arabia yang laban Uruguay anak spoilnya mana ke kabar ke baru nanti ni mu kabar ke muda secara ulangan lagi
5: ya lah kabar dia suspend.
4: Okay, jadi ya belakang nak laman ni pagi tu 2 pagi menuju ke balai ya ke suah ngagak ketinggi buat tadi spoiler buat dalam orang kemda ubi tu baduk kiruah ceritanya lagi. Eli pagi tu

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: ke Bedau, download RTM, klik tahu, download itu laban semua match FIFA World Cup 2026 tu bisi di pantai ke Badia.
1: Nak kira tim dikerindu ke kita ke tim dah dikerindu ke kita ke bisa yang bagi yang 104 itu main
0: ya
1: bak tim klik
0: nak rindu pun pedak me bukan cuma nama kamu kamu daya kena dikerindu nya kamu daya lah kamu daya menang.
1: Okay, tapi kita ada dua pagi wai nama tadi ngasu mood kita hanya tadi spoil atau kan ada mood maya kita hanya benda cerita benda World Cup ke benda benong benda drama movie ke streaming service ke atau tempat di indoor.
0: Okay, ni jawil peringat kita ya pagi tu hari Bandar Raya Miri utai tengah caw mood amai mai mai benda ceritanya benuang cerita tadi mana-mana temu iklan masuk. Benuang ke benda cerita tadi iklan masuk. Kejap-kejap iklan, kejap-kejap iklan.
1: Ya.
0: Kelebih lagi aku ingat mai zaman cerita bawang putih, bawang merah semua. Nya mai maya iklan ya ke pemadu mayu keluar.
1: Awak ya benuang suspend, benuang zoom-zoom juga mata. Alu mai iklan.
0: Alu mai iklan. Udah ke dia pun zoom in zoom up nya dah ada berapa minit. Dia kebiaku ke dari berapa minit. Iklan lagi maya ceritanya kambing.
1: Awalnya datang habis iklan zoom in zoom out baru
0: zoom in zoom out baru ke
1: tembaru
0: baru biaku iklan baru ke
1: setiap lagi iklan tuan lagi mendak cerita buat TV 2 sebab Dragon Ball
0: ya amat
1: iklan roti coklat ya
0: ya aku si jen apa lu ke
1: ya ke nada terbukain no muda ni ajak no muda sebab
0: tambah gak mayanya Dragon Ball pan ya ke biaku ke dia aku jaku ya belaban no minit aja ya belaban nada teh sarintang episodnya 4 minggu lah ya ke temenuang ngunya pan dah berapa lamanya muda gambar Frieza Goku Frieza Goku iklan
1: dunia flashback ya ge ge ni nas mayang nanti Frieza nya ambil belaban Goku
0: ya mega ku nya post tahun baru Frieza nya mati. Okey, jadi kejuan ke pagi tu lebuah maya benuang ninuak muda program TV atau kemudian ke radio utai ti ngasuh mood nak mana satu temu dia suara muat gari lepas hari hujan. Nombor dua telefon munyi kelebih lagi benuang kita benda apa telefon tadi bisa call in gak cerita benuang best call in ke orang mayanya lalu ketiga kelalu mayo iklan. Nah kadang-kadang nyo iklan lebih lagi hari pemanjai cerita. Cerita 3 minit, iklan 5 minit. Lalu pihak mega ya ke ngai amamat yang tadi black out.
1: Ya. Nanti boleh sekali ni.
0: Amam.
1: Ti orang telefon lagi boleh runding-runding tu.
0: Amat.
1: Ti bakal black out ni tadi. Nanti ku ngau mah.
0: Black out line ke, black out karan ke. Sekarang ada yang pun. Telepon tu nak ngawak. Boleh di decline kita.
1: Boleh decline. Hari Cynthia Richard tu. So pagi guys dua aku ya. Utai ke ngasuh sport. Oh, mood ku ya. Orang ke selalu mayuh tanya mayuh mendak movie. Kita itu sama keterubah mendak ceritanya. Tapi mayuh tanya ku ya. Dan yang tadi kedua, anda fokus mendak cerita kebagi nanti sanuknya ku ya. Siapa itu ne? Siapa pelakon tu ne? Ku ya. Yang kedua mah ku ya. Sama bak kategori satu yang tadi gini agak.
0: Dia menyadi sebuah
1: ya. Dia menyadi. Dan yang tadi ngai mendak orang main telefon maya mendak cerita aku ya.
0: Tapi yang main telefon mendak cerita ni boleh kena telefon fokus ya ke ceritanya. Ya,
1: kita lah mendaknya.
0: Amat.
1: Tembak kategori satu nya tadi tun orang ke maya tanya nya mas setuju ke kau?
0: Amat. Kelebih lagi dari yang tiba kita boleh ngau orang tato mendak TV. Ya siapa aja tadi ni? Ni bagi orang mana tadi?
1: Ya.
0: Ni orang bukan laki ya tadi bukan laki ya aku tadi. Kita belah dan baru mendak ceritanya. Fokus saja ke cerita.
1: Ya.
0: Dan kalau mau tanya nya mah susah nanti kita bunyi kok jadi nyake semua deh mulai ngorai kengap mendak TV ngap tu tadi ya dengar ngap dan mau jalan cerita tentang orang mendak.
1: Ya, okay, jenis orang movie lah banyak bukannya tu. Tapi bangsa orang ke movie impo, ya sikit pedak aja. Ya.
0: Fokus
1: ya.
0: Tentang dia ke bangsa orang ya ke ngap tu munyi kia tadi. Nih, nama ya kikap kaban munya ke nyu yang lah saat ceritanya. Ya nak nemunya jahit-jahitnya tadi nemu jahit. Bakal orangnya nemu ni bali barang yang
1: belakang. Awak terima kasih orang ke kabono yang tadi. Lari deh orang kabono deh lari. Nama dia nak lari.
0: Ya nama dia tak sendiri deh. Kamu nak tengku ya. Jalai ceritanya udah kenyang. Nah jadi cerita lagi nanti. Ya boleh mendiam tuh kita yang perlu waktu. Oke, jadi sama pagi menggagai peninggal kita yangnya tadi. Dominic Untur pagi itu. Madu enggak ya. Lebuah maya kita enjoy muda cerita batibinya. Maya kita ikat belalak muda cerita. Mayanya agak orang asuah pengawak. Kerja pengawak. Nama nolah kerja pengawak diri. Kena kita sahab kita.
1: Amat gini je. Nanti orang udah habis muda cerita agak.
0: Amat. Nanti bakal World Cup ya ke Deto. Nyoka bertangkap-tangkan main. Contohnya bakal Deto. Kira bisi 28 minit lagi sebelum kita.

0: Belah lagi anak langsung yang kerja lagi.
1: Ya, ya, boleh angkat lagi.
0: Okay. Ada boleh ya. Kaki lo kena pakok dia aja.
1: Mesti model half time. 15 minit aja angkat.
0: Half time tahu kena tadi bisi carut pompe orang main tadi injury-nya lama. Saya nanti orang hati sekecenya. Tahu enggak saya kejap. Ya pas sekejap aja. Nanti saya lama.
1: Okay, Riri Chow Undop Tun. Selamat pagi, selamat menjalankan ke pengawak kau ya. Di simpan semuanya mana hari. Tak kengasuh ngacau mod ya kau ya. Cerita mana danya lu pansu iklan. Kedua, ane minta bersumai ke pemakai. Nyak utai ngasuh nanti mod kau ya.
0: Bersumai pemakai, ke kes tadi minta gagal susu.
1: Siti maya sebab tuan maya ko agi school sebab dah maya kita kebiak sebab mendak visit streaming service mayanya mendak movie ba cerita CD TV tu mah mendak movie kan maya cerita movie pukul 9 sampai tengah malam tak ke pukul 10 sampai tengah malam padanya tadi pukul 12 dia bisi berita tuan
0: ya
1: 12 sampai 12 tengah.
0: Oh.
1: Benar suat dia mendatun. Nyo kan datang apa klimak ceritanya. Sekali apa berita.
0: Okay. Mimik. Kira nyo kan ujung-ujung. Nyo kan datang apa pengujung. Berehat sebentar untuk beli laluan pada iklannya berita. Aku nyak aku ngai mamat tengah berita semua. Tak ada orang dengar berita tengah malam. Pukul 8 tadi orang ada mendiang.
1: Kadang-kadang nama oleh antik ku tindak terus ke tun.
0: Entah aku nanti tengah berita aja. Memangnya berita aja meh. Aku tu tadi ngerja pengawal bakal bersumai leban selalu ya tim dah minat movie malam hari. Banyak perut tu mudah gila party bukan malas tu.
1: Ya.
0: Jadi awaknya main dia kena negara sepi. Sebab penampung baru mereka cerita tentang ya ke ngaso Munspel mamai. Habis berita nak. Habis berita tampung movie tadi. 5 minit jalo habis cerita.
1: Menyuka Melayu nak berbaloi dia ganti ya.
0: Nak berbaloi ketinggalan ganti setengah jam tadi baru je start kembali bersiaran ke. 5 minit lo habis cerita mati kalau jai.
1: Ya jauh jong ya.
0: Semua pagi mengagai adom demuang peninga kita nyau ingat ke baru berumah tangga sebab menda drama kungfu Cina ya. Laban ke minat mai menda cerita kungfu bakanya ngau penintang so spoil amat. Benuang sila tu kumpu bini gak mayuh mai teh tanya. Ni bagi urang jai, ni bagi urang mana? Nama ku banyak kumpu pakenya. Nama kumpu namanya.
1: Bekas ikonnya tadi ni.
0: Tu bakal ni punya tan di bulai orang ke mai teh tanya bom tuan kamera TV tu kumpu.
1: Ada aku dah aku kereta. Dah tan ke tu?
0: Sama.
1: Lu leh aku. Mana aku ni bom dagi.
0: Kelebih lagi nanti buka sebab punya tu zaman lagi benda CD tak kau tape sama tape wrestling sebab tape wrestling tu biar ini pun datang tidak maksud siku dua orang tuai kelebih lagi orang tuai ini akak
1: yo ya jadi komentator nombor dua dia
0: komentator satu latah satu nombor dua tak tanyanya kadang yang tanya ni apa nama yang mukutnya nak pedih mukut kena Tama, udah berbukut. Pedih, semua kalau udah berbukut, nyamai.
1: Setiap gitu, ngenang ke kita yang muda video atau ke VCD sebab, ne? VCD ke scratch-nya. Nyak ngacau mak mood sebab.
0: Amanya setiap hari ya, mood spoiler. Anang kelebih lagi nanti ke CD-nya baru aja dibeli. Bedau dipasang. Baru dibeli. Kak meda, tengah-tengah cerita, temu tak, stuck.
1: Ya.
0: Okay.
1: Benar dia masuk ke CD-nya lah. Ngecak ke kanya ni.
0: Kaban kesubahnya mai. Kamu ngena teori tau deh. Lap dobre keluru. Baru mendak keluru ke tahun nampal stresnya kunuan ya. Sekali nama nampal sekali lenyau sekali.
1: Nau lena.
0: Tekup.
1: Kemai kuliah tadi.
0: Okay, jadi kita belalah dulu sekali tau berpindah baru ngau lagu ke Dubai. Nila baji ya. Kira baduk meh ngenang sidi kau. Udah. Scratch. Kau scratch. Nyot kupak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Kucing 101.3 FM.

0: penatai badi ni manua uli kena aku datang nemu ke rumah
1: YFM 101.3.
2: Ya tentunya YFM Pengerah Pagi. Hari ngenang ke utai ya kendak de kerindu Muhammad Lubuh Mekhtai siok-siok mendat siti cerita tau kena tadi live. Okey, sebab pagi kan peninggal kita Deris dengan Kawi pagi tu. Jadi ba iam pu utai ya ke ngasuh mood ya spoil lebih ya geram tu ke kap menda siti-siti ceritanya lebih memang sang ceritanya temu ada subtitle.
3: Oh, mama.
2: Bisi pengadaan bisi subtitle tentang subtitlenya lubah arti ya nyoka setengah teh sebuah tadi nyoda belakang din subtitlenya.
3: Ya, kini kita akan nemu jalan cerita nah.
2: Aman, apa tu begeri atik ya. Nanti kena ke bawah subtitle tu tadi Nil. Aku teringat zaman BCD Cita Rumpak sebab subtitle tau saya kurangkan ke subtitlenya Pak Ari Google Translate ini. Lain nanti ke sebut lain ke dikeluar ya. Bukan contoh ke cerita pulih deh. Pulihnya ke nangkap pencurinya freeze ke subtitle beku.
3: Ya baru direct translation.
2: Translation nomai.
3: Dan pelabak ko laban di kap benda CD cerita rompak. Pedak ja ame. Asal madik faham.
2: Amat papa ame sida mah udah cerita rompak baru ke berapa ringgit di beli.
3: Ke 5 ringgit kini semua.
2: Nya orang langsung beli cerita rompak semua maja ke beli kada mah ke Tegal ke kalau keran ke cerita jam 4. Mungkin bakal kul bagi ke kami semua deh bagi menu ayak nanti bisi wayang. Nanti pilihan.
3: Aman.
2: Kemudian ceritanya jam 4. Nya mah cerita rompak. Lagi ngawa ya ke set tetel ke muka ya ke ngai ke mamat deh. Tengok di bedak tadi nemunya sini kena beli dia diambil ari wayang.
3: Ya,
2: ya mesti kamera yang pu. Udah tembus si pala orang masa.
3: Orang mendam ketawa dingau.
2: Orang mendam ketawa dingau.
3: Ya ke temannya ten gambar kan ya terang gambar.
2: Nya ke mana?
3: Ke nyadi, ke mesu.
2: Jadi, kemana apa kamu dah ceritanya tumu ni ada wayang nu mendam.
3: Aman tun tiba mana pesisir ya ke jauh hari negeri berkini ke kita ke mendana ni aja mesu ba
2: ni cerita ke mana baru ke dijora cerita rumpai pedak me yang tu ke kamera ya kita tungkop ke belakang mana tap abon dulu udah me ke sini makanya
3: laku menya jauh orang suba tu. Kasihan lah kita semua.
2: Ya, mengenang semua.
3: Oh, dua hari Christina Siotun. Benar ya ketawa dengan utai ke dibaca tu aku ya. Okey, baik ya. Mood spoiler maya mendat TV ianya iklan. Ngau ya ke ngasuh pedis hati amat aku ya. Maya kita benar fokus mendat TV orang sepia tak? Sengapa utai tanya aku ya. Dah berapi nuan? Ini malah kita esar itu. Ni anak tua dah pulai. Ni sanduk nyim set telefon.
2: Ndak apa. Ada aja aku paling ngai ku deh. Maya kita mendat TV dah tanya balas dari ibu bawang rangernya. Cuma dah tanya nak nusung bilik kita ka. Nanti kan aku kita mendat cerita nang awak nemu yang nak bilik kita nu sida yang meeting. Dia mendat TV pernian tu mah teringat sida ya. Ke menung ngetak bala bawang dia.
3: Sida ya menung bawang dah kita mendat TV. Ni ya ke kita itu tadi bangsa orang ke pendiang segi lansia empu kedengar cerita ada bukan jujur enggak membawa itu
2: ku jaku tadi kedengar nama tu kepada TV ni dan ujung-ujung pendiang kia channel palu sekali hanam dah TV nyanya yang ngacau fokus kita ikul bagi
3: segi bangsa kekak membawa ni nanti
2: ya memang salah ya bagi kita siku-siku mensia tu lepas nak berkenan ke dunia ya ke 4-5 tahun sebelum kita beralih ke dunia ke digital itu, kita mesti berpanggai ke station city station company private ya ke temu kita main bukan ya ke kena pilih. Aku pandu ngai ku subak deh. Channel ya terang macam terang nanti dia ba ulu sungentang pemadu ngai ku benuang dia bedanya ari ya hujan.
3: Ya. Alo unavailable mas bisa banyaknya.
2: Nyak mana unavailable. Ujung-ujung nama dia kencang di kap nak diri ke baru meh siang tulai ikan ketika kamu dah tibi sehari hari.
3: Menjadi kena. Siti sebab tu banyaknya sebab kekadang nak tu jangan hari ke kudi mimin ngahai meyan jadi.
2: Aku nyak aku bas bangki belakang rumah aku sebab benar aku nebang bulu betuang nama aku bah. Ya aku hujan tengah pernah tan dilindung bulu betuang. Aku miri yang sebab.
3: Tegalnya enggaknya
2: dia. Tegalnya. Nya benar mantapnya belum mati kali pulang.
3: Situ gitu. Maka kita akan kena lagi internet TV sebenarnya. TV tulang ikan je dah. Kadang-kadang pedias ngigak channelnya tu. Maka aku lagi sekolah sebab pusing-pusing. Pusing kedekannya.
2: Hampir korang pakai jawatan ngalih.
3: Hampir tu. Siko kau jangan tuan. Pusin kena mimit. Pedak ke TV apa bila besar. Tiang tu bertanya apa tiang tu.
2: Ya. Tapi ngerja pengawal tu. Mesti kan Wiko. Siko dalam, Siko luar. Mimit lagi, mimit lagi. Kita nemu mai gak berinteraksi mingat nah. Mimit lagi, nemu kayak yang ngalih kaya mimit. Nanti kaya nemu sir. Kalau kuat kali ada, nemu mai.
3: Ya, saya tengah sespoil maut semua.
2: Tengah sesuap-suap muda, dia pupuat angin, dia antenanya lari. Tanya meh bunyi ko kita ya, dia tahu deh dunia majalah mak majak maju nyo maja-maja berubah hari tulang ikan kita guna ke rambi yang punya kaki dan ya dia tahu utai kita tahu dia bawa guna ke duit depan utainya ulah di pedak kita bak mua mata itu teman bak mua kita megang gitu
3: ya apa jari kita ulah di pegang kita baik kita kin kia entertainment kita dia tahu
2: iya tang tanya berkenaan pan entertainment entertainment tentang anak kita terus sekali nyau lale ngoilap ngau pengrindang ya kebisi laban kita pan bisa tanggup bawa kak dikerjakan kak dirimpu.
3: Ya. Okey, serta moga anda ingat pukul 9 terlebih Iran dekat Persatuan Negara New Zealand boleh stream kita ba RTM Click.
2: 5 minit jadi detok asaiku menuang beranau dulu sudah nah. Cerita ke strategi statistik atau ke sejarah dua-dua itu. Tiap tu anda ingat, kita yang kebelum download uliah download dia tu RTM Click laban RTM nang ya punya rasmi FIFA 2026. Mengenai kembali ini yang lanjut dari studio.
3: Selamat pagi.
2: Lalu ketemu baru kita bawa ya ke Bukai. Bye-bye. Bye-bye.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam ketukar sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu dari sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan Limbang FM, Adio Kita Ni Pasti Di Hati.
1: Okey, baik, terus mendengarkan kami Limbang FM Pasti Di Hati, kembali menceriakan pagi anda, kembali menemani anda untuk pagi ini, pagi hari Selasa 16 Jun 2026 Masihi, bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu sekarang sebagai panduan kita bersama 9.27 minit pagi ya. Okey, betulkan jam anda, jam tangan anda, jam dinding, jam loceng anda, apa-apa jam je lah ya, dalam kereta anda, dalam kenderaan anda. Okey, terus dengarkan kami juga Limbang FM menemani anda hingga jam 12 tengah hari untuk siaran pagi kita, geng Sambat Adio Kita Ni. Okey, siaran perkhidmatan Melayu untuk anda. Dimas di sini akan berkongsi bersama anda hiburan dan juga informasi sepanjang kita bersiaran, yang Dimas harapkan anda akan kekal setia bersama-sama hingga ke penghujung pertemuan kita. Okey, jangan ubah siaran yang sedang anda dengar sekarang ini, tak kira menerusi platform yang apa-apa sajalah ya, yang dapat mendengarkan siaran Limbang FM, RTM Klik, Limbang FM frekuensi radio anda, ataupun mendengarkan siaran kita menerusi media sosial rasmi FB ataupun Facebook Limbang FM ya. Yang penting dengarkan kami sehingga 12 tengah hari. Harap-harap anda juga hari ini terus bersemangat, tak ada yang mengantuk, bersemangat, terus ceria, terus segar, terus mekar, terus okey pagi ini untuk melaksanakan segala tugasan yang kita lagi ya. Moga-moga hari ini juga akan terus diberikan kekuatan untuk kita, akan terus diberikan kesihatan untuk kita melaksanakan segala urusan kita, insyaAllah ya. Mudah-mudahan kita kekal sihat walafiat. Yang penting pagi-pagi kena bangun, kita rencanakan apa yang kita nak lakukan, kita sarapan pagi, makan, minum dulu sebelum melakukan apa-apa tugasan lah ya. Ada yang rasa tak cukup tidur nak melaksanakan tugasan hari ini, sebab apa? Sekarang ni demam bola, demam bola Piala Dunia 2026. Sekarang ni apa yang ada? Mungkin tengah tengok stesen RTM ya, stesen RTM yang menyiarkan siaran langsung pertandingan ataupun FIFA Piala Dunia 2026, siaran RTM. Okey. Berlangsung, kalau boleh anda tengok di siaran RTM TV. Okey. Siaran sukan kita. Okey, untuk siaran TV anda boleh tengok perlawanan antara Iran dan juga New Zealand sekarang ini tengah berlangsung ya, dengan New Zealand mendahului satu kosong dengan Iran ya, pertandingan untuk kumpulan G. Okey, itu sedikit kita kongsikan untuk anda, pembuka tirai pertemuan kita, geng Sambat Radio Kita Ni untuk hari ini. Baiklah, banyak lagi yang Dimas akan kongsikan untuk anda sepanjang kita bersiaran. Yang penting anda terus dengar Limbang FM, geng Sambat Radio Kita Ni. Okey, jom terus berhibur bersama Limbang FM, pasti di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: girls.
1: Anda sedang mendengar kami.
2: Di mana? 94.5 MHz.
1: 5 FM.

Okey, sedang mendengarkan kami Bimbang FM Pasti di Hati. Okey, untuk anda sehingga jam 12:30 hari ini nanti. Okey, 9:40 minit pagi. Waktu ini nak tahu keadaan cuaca. Okey, cuaca pagi ini di Limbang seperti mana yang diramalkan oleh Met Malaysia. Tiada hujan pagi ini, petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat. Itu untuk cuaca hari ini sebagai panduan kita bersama. Dan untuk suhu pula hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bermakna suhu minimum kita untuk hari ini, 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, rancang pergerakan anda untuk hari ini. Sebelah pagi tiada hujan, kena selesaikan segala tugasan, segala apa yang nak kita laksanakan hari ini insyaAllah. Dan sebelah petang diramalkan ribut petir dan malam hujan di beberapa tempat kan. Jadi itu ramalan untuk bahagian Limbang ya. Cuaca di daratan kita nak tahu keadaan cuaca di perairan pula, kita nak tengok cuaca di utara negeri Sarawak, termasuk kita di bahagian Limbang ini, yang mana cuaca di perairan kita pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan, angin bertiup dari barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Ombak pula pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okey. Itu untuk ramalan cuaca di laut kita, di perairan utara negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang ini. Jadi, itu untuk panduan kita bersama melaksanakan aktiviti luar kita. Khususnya yang nak melaksanakan aktiviti luar lah. Ya, kerja-kerja luar. Okey, keadaan cuaca mengizinkan untuk sebelah pagi ni. Sebelah petang tak tahu lagi. Cuaca diramalkan hujan. Okey, baiklah itu untuk panduan kita. Baiklah, sekarang ini dah sarapan pagi. Dah minum pagi. Tengah tengok bola. Tengok siaran RTM. Alhamdulillah ya. Anda dapat saksikan pasukan-pasukan sokongan anda menang. Ya, kalau yang tak menang tu pula jangan rasa sedih ya. Kena kawal emosi, kawal perasaan ya. Pertandingan menang kalah memang ada kan. Yang menang kita sokong, kita yang kalah pun kita sokong juga kan. Kita tengok untuk ceria sahaja kan, untuk mengembirakan hati kita dan juga untuk memeriahkan suasana Piala Dunia 2026. Okey, sekarang ini seperti yang dia Mas siarkan ataupun nyatakan tadi, siaran sekarang ini yang tengah berlangsung ya. Untuk apa anda tengok ataupun anda saksikan. Okey, hari ini ya, hari ini yang sedang berlangsung di kaca TV anda. Okey. Iran dan juga New Zealand dah pun sama mata sekarang ini. 1-1 untuk gol yang mereka perolehi. Jadi ada yang sokong New Zealand, ada yang sokong Iran ya. Mana-mana pasukan anda dah seri dah. Boleh lega sikit sebab seri. Okey, itu cerita untuk siaran langsung sekarang ini Piala Dunia yang anda saksikan. Okey. Baiklah, apapun, semoga terus ceria bertemankan kami Limbang FM di manapun anda berada. Ya, jangan alih, jangan ubah siaran pilihan anda. Okey, jom terus berhibur bersama Ceng Sambat Radio kita ni.

0: sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun, Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam, sepak mula Selasa 12:30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duty bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 MW dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 MW dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak, ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borno, Salih Kaza, menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiarancakim.
1: Anda sedang mendengar kami
2: di Madame 94.5 MHz.
1: 5 FM.

0: Dengarkan 5FM. Adio kita nih, pasti di hati.
1: Terima kasih telah mendengarkan 5FM sebagai radio pilihan hati Anda. 5FM, pasti di hati.
2: Okey, kekal menemani anda Limbang FM pasti di hati, geng Sambat Radio kita ni 10.19 minit pagi, jam yang kedua kita bersiaran. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita, terima kasih diucapkan Limbang FM menemani anda. Okey, saat ini siaran pagi kita hingga jam 12 tengah hari. Okey, baiklah, sibuk-sibuk dengan Piala Dunia, jangan lupa juga aktiviti kita hari ini. Apa yang anda nak lakukan, kena siapkan, kena apa? Kena selesaikan jugalah, ya. Yang sekarang ini, seperti yang Dimas nyatakan tadi, sedang berlangsung perlawanan antara Iran dan juga New Zealand yang masih lagi satu sama, ya, untuk permainan dah pun separuh masa untuk grup ataupun kumpulan G hari ini, ya, untuk perlawanan yang terakhirlah menurut jadual yang kita tengok, ya, hari ini perlawanan yang terakhir hari ini. Esok ada lagi untuk kumpulan I, ya, kumpulan H dah pun berlangsung, kumpulan G, Belgium dan Egypt, pukul 3 pagi tadi, okay, hari ini. Dan kumpulan H juga sudah pun bermain, kumpulan G tadi Belgium dan Egypt satu sama, okey, pukul 3 pagi tadi, pukul 6 pagi, pukul 6 pagi tadi, ya, kumpulan H, Arab Saudi dan juga Uruguay, Uruguay satu sama, okey, satu-satu, kumpulan jam 6 pagi tadi, ya, kumpulan pasukan Arab Saudi dan juga Uruguay, Belgium dan Egypt pukul 3 pagi. Satu-satu juga untuk hari ini tadi. Tarikh hari ini 16 Jun dan Spain dan juga Cape Verde, Spanyol, seri 1-0. 1-0, maafkan saya. Okay. Ada yang marah. Jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. Lagu Wan sebentar tadi, Kekasihku Marah-Marah. Ada yang sebab, mungkin sebab Piala Dunia, sebab orang itu sayang marah-marah. Jangan ada yang marah-marah, kena kawal perasaan, ya, musim-musim Piala Dunia ni. Jadi jangan juga datangkan sebab musabab menyebabkan pasangan anda, mungkin kawan, sahabat anda marah-marah. Pastikan kita berada dalam emosi yang stabil lah, ya. Okey, tenang dan bersabar. Adat permainan malah amalah, kalah dan menang, ya. Okey. Untuk hari ini, perlawanan sekarang yang sedang berlangsung. Haha, okey, dah ada pertambahan mata, pertambahan gol. Kalau tengok di kaca TV anda, siaran langsung sekarang ini antara Iran dan juga New Zealand. Ha, okey, kalau tengok di kaca TV anda, New Zealand betul, ya, mendahului Iran, dah pun menambah gol, 2 gol sekarang ini New Zealand. Okey, 2-1. 2-1, eh, New Zealand 2, Iran 1. Okey. Dengan masa perlawanan sekarang ini 54 minit. Sudah pun berlangsung perlawanan separuh masa. Masuk dah separuh masa, eh. Itu untuk Piala Dunia 2026. Perlawanan yang terakhir hari ini, rasanya tak ada lagi. Esok, tunggu esok untuk kumpulan seterusnya. Kumpulan seterusnya akan berlangsung pukul 3 pagi tengah malam, lepas tengah malam nanti lah, esok lah, ya, pukul 3 pagi antara Perancis dan Senegal. Okey, pukul 6 pagi esok Iraq dan Norway. Okey, dan itu untuk peringkat kumpulan sekarang ni, ya. Dan seterusnya Argentina akan bertemu dengan Algeria esok jam 9 pagi, dan Austria akan bertemu dengan Jordan juga esok, ya, 12 tengah hari. Ha, okey, itu jadual untuk pertandingan ataupun perlawanan esok hari. Okey, untuk anda peminat-peminat bola sepak Piala Dunia. Okey. Dan jangan lupa juga untuk anda mungkin ya, yang mungkin tak sempat tengok pasukan masing-masing, boleh juga tengok siaran tertunda sebenarnya. Siaran tertunda untuk Dimas kongsikan bersama anda. Okey. Hari ini tak ada siaran tertunda. Esok hari siaran tertunda. Semalam dah lepas ya. Yang disiarkan oleh TV OK, RTM Klik juga. Okey, boleh anda saksikan esok hari Rabu 17 Jun 12.30 tengah hari. Siaran tertunda antara Iraq dan juga Norway ya. Jadi untuk anda yang nak tengok, yang mungkin terlepas untuk siaran langsungnya, boleh tengok siaran tertunda antara perlawanan antara Iraq dan juga Norway esok hari Rabu ya, 12.30 tengah hari. Jadi teruskan bersiaran bersama RTM. Kita akan bawakan juga dari semasa ke semasa perkembangan untuk Piala Dunia dan seterusnya esok hari juga jam 5.30 minit petang, siaran tertunda 17 Jun. Esok hari Austria akan bertemu dengan Jordan. Okey, yang terlepas perlawanan tersebutlah ya, Austria bertemu dengan Jordan esok hari. Okey. Baiklah, untuk anda yang nak tengok ataupun nak terus dengan siaran RTM menerusi perlawanan bola sepak sekarang ini. Ya, bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, New Zealand telah pun mendahului Iran ya, secara langsung sekarang ini di siaran kaca TV anda 2-1. Okey, itu perkembangan untuk anda Dimas bawakan ya, menerusi geng sambat radio kita ni. Baiklah, terus bersiaran bersama Limbang FM. Walau di mana sahaja anda berada, Limbang FM tetap menemani anda.
3: Anda sedang mendengar kami
4: di 94.5 MHz.
3: Limbang FM.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Adio kita ni geng sambat. Adio kita ni 10.44 minit pagi waktu ini. Okey, Dimas nak kongsikan antara info kita pagi ini. Okey, ini berkenaan dengan apa? Satu kewujudan apa? Potensi kewujudan gas, ya? Yeah? Di kawasan baharu dalam negeri Sarawak, yang mana kajian akan dijalankan bagi menilai potensi kewujudan gas semula jadi di beberapa kawasan baharu di dalam negeri. Dan Premier Sarawak Yang Berhormat Datuk Upah Tinggi Abang Johari Tun Openg berkata penemuan indikasi gas tersebut ialah di muka lawas dan juga gedung, ya. Dan dapatan awal tersebut

memerlukan pengesahan pakar sebelum sebarang keputusan berkaitan potensi komersial dapat dibuat ya. Dan kajian turut mengambil kira struktur geologi bawah tanah yang menunjukkan kemungkinan kewujudan campuran gas termasuk unsur hidrogen dan metana. Okey, itu yang dinyatakan oleh Premier Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg ya, memberitahu kepada pemberita selepas majlis peresmian kompleks hijau SWG dan hub penyah karbonan di Kuching. Mungkin ada di antara kita juga yang tengok video-video tular di media sosial berkenaan dengan penemuan ataupun kewujudan gas semula jadi di beberapa kawasan baharu di dalam negeri ya. Jadi kajian akan dijalankan bagi menilai potensi kewujudan gas semula jadi tersebut. Okey, itu antara info yang kita kongsi untuk pagi ini. Dan satu lagi, ini untuk rakyat Sarawak yang menetap, belajar dan bekerja di luar negara diseru terus menyumbang kepada pembangunan negeri melalui perkongsian ilmu, kepakaran dan juga pengalaman antarabangsa. Okey, ini dinyatakan oleh Timbalan Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, yang mana katanya kerajaan Sarawak menghargai peranan diaspora Sarawak dan komited memperkukuh jaringan serta penglibatan mereka sejajar dengan hala tuju pembangunan negeri. Okey, itu yang dinyatakan beliau ketika menghadiri pertemuan bersama komuniti Sarawak di Hungary, sempena lawatan rasmi delegasi kerajaan Sarawak ke Hungary dan Austria. Yang mana kata menurut beliau, Sarawak kini semakin mendapat pengiktirafan antarabangsa menerusi pembangunan tenaga boleh diperbaharui, ekonomi hidrogen dan transformasi ekonomi di bawah PCDS 2030. Jadi beliau mahu rakyat Sarawak di luar negara berperanan sebagai duta kecil negeri yang membantu memperkukuh imej Sarawak di persada dunia. Itu yang disuarakan oleh Timbalan Premier Sarawak yang berhormat Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan ya. Okey, baiklah, itu antara dua info yang dimas kongsikan untuk anda pagi ini. Untuk pendengar-pendengar Limbang FM di mana pun berada, geng sambat adio kita ni. Okey, kita nak tengok dulu perlawanan sedang langsung sekarang ini yang sedang berlangsung di siaran RTM Kaca TV anda, TV OK, RTM Klik juga boleh anda saksikan ya, berita RTM. Sukan RTM, Sukan RTM. Ya, itu yang sedang berlangsung Iran dan New Zealand. 80 minit berlangsung ya perlawanan, bermula 9 pagi tadi. Ya, dah pun menyamai kedudukan ya. Iran menambah gol lagi, menyamai kedudukan bersama dengan bersama New Zealand. Dua sama sekarang ini. Jadi ada yang tepuk kepala, tepuk dahi, penyokong-penyokong Iran, penyokong-penyokong New Zealand. Tapi itu hanyalah sekadar perlawanan kan. Walaupun penting untuk Piala Dunia, tapi kita sebagai penyokong di luar ni, kita tengok untuk kesukaan kita. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu mengikut perasaan ya. Itu pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 ya, anda sedang saksikan sekarang ini kemeriahan Piala Dunia, demam bola bagi penyokong ataupun peminat bola sepak dunia. Okey, kita akan terus kongsikan bersama anda. Yang penting terus dengar kami Timbang FM, geng sambat adio kita ni, menemani anda hingga jam 12:30 hari nanti.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: FM pasti di hati. Radio pilihan anda, Limbang FM pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM pasti di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Okay, Limbang FM pasti di hati kekal bersama anda. Terus mendengarkan siaran kita hingga ke penghujung siaran. 11.17 minit pagi. Okay, jam yang terakhir, jam yang ketiga. Okay, ada rasa lega sikit. Sebab apa? Dah pun selesai perlawanan Piala Dunia antara Iran dan juga New Zealand. Sebentar tadi dengan keputusan seri 2-2. Jadi adalah tu jadi pemenang, jadi apa, penyokong Iran, penyokong New Zealand dah seri jangan ada rasa resah lagi. Dah tenanglah sikit kan. Itu keputusannya untuk pertandingan baru sebentar sahaja selesai ya, Iran dan juga New Zealand. Jadi jangan lupa untuk seterusnya esok hari ada lagi terus berlangsung, masih kekal untuk perlawanan peringkat kumpulan 3 pagi esok hari pagi nanti tengah malam nanti, esok pagi 3 pagi antara Perancis dan juga Senegal. Okey, pukul 6 pagi esok Iraq dan Norway, pertemuan Iraq dan juga Norway, dan jam 9 pagi esok untuk esok hari Argentina akan bertemu dengan Algeria, dan untuk seterusnya pukul 12:30 hari esok Austria akan bertemu dengan Jordan. Okey, itu untuk jadual perlawanan esok hari, hari ini 16, esok 17 Jun 2026 ya. Okey, terus kekal bersiaran bersama RTM, nak terus dengar ataupun nak saksikan Piala Dunia 2026 penyiar rasmi RTM. Okey, dengarkan ataupun terus tonton siaran RTM di mana jua anda berada. Okey, baiklah, untuk pertemuan kita yang sambat Adia Ketani dimasakkan terus kekal menemani anda juga. Okey, sehingga jam 12:30 hari ini hiburan informasi terus Dimas kongsikan bersama anda. Ini Dimas nak kongsikan juga ada yang mungkin rasa lega jugalah ya. Ini untuk cas pengeluaran wang tunai antara bank ya, yang mana cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan mesin kitar semula pintar SRM dimansuhkan bermula 1 Julai nanti. 1 Julai ya, bulan depan. Jadi pemegang kad debit Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad ya. Jadi inisiatif melibatkan lebih 14,000 ATM dan mesin kitar semula pintar di seluruh negara. Okey. Langkah tersebut bagi memastikan akses perbankan kekal mudah mampu dicapai dan mengambil kira kebergantungan orang ramai kepada wang tunai. Okey. Dan pengecualian cas dilaksanakan dengan kerjasama Payments Networks Malaysia Sendirian Berhad ya, Payments Network Malaysia Sendirian Berhad ataupun PayNet. Okey, dan walaupun penggunaan pembayaran digital terus meningkat, industri perbankan menjelaskan pelanggan masih mempunyai pilihan untuk menggunakan kaedah pembayaran yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Bank-bank juga akan terus memperkukuh kemudahan pembayaran yang selamat dan lancar selaras dengan peralihan negara ke arah ekonomi digital. Jadi bermula 1 Julai. 1 Julai. Nanti tiada lagi cas pengeluaran wang antara bank RM1 ya di mesin pengeluaran wang automatik. Mungkin sebelum ni ketika ini kesukaran sedikitlah ya bagi pemegang-pemegang kad ATM yang berbeza, mungkin nak keluarkan di bank yang berlainan kena cas RM1, tapi bermula 1 Julai nanti dah pun akan dimansuhkan. Okey, itu untuk makluman kita bersama. Bagi ini antara info pagi kita, cas RM pengeluaran tunai antara bank dimansuhkan mulai 1 Julai. Okey, baiklah, terus bersiaran bersama Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Geng Sambat Radio kita ni menemani anda.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Okey, baiklah Limbang FM Pasti di Hati. Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang 11.42 minit pagi. Dimas kongsikan waktu solat fardu bagi zon khas terlebih dahulu. Baik, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.20 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.46 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.31 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isya bagi zon khas pada pukul 7.47 minit malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.51 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Zon 1, hari ini masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.23 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.49 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.34 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isya bagi zon 1 pada pukul 7.50 minit malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.54 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.09 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan kepada anda setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Okey, dengar terus 5 FM pasti di hati setiap hari. 5 FM menemani anda, okey. Dan untuk geng sambat radio kita ni 9 pagi hingga 12 tengah hari. 11.50 minit pagi. Waktu ini semoga terus ceria, terus bersemangat. Jangan ada yang rasa mengantuk, okey, kalau mengantuk tidur. Kalau mungkin malam tadi tak cukup tidur, masih rasa letih, kena rehat cukuplah, memang boleh sepak macam biasa. Mungkin waktu perlawanan FIFA World Cup 2026 ini, Piala Dunia 2026 ini, banyak yang mungkin kurang tidurnya, kena jaga kesihatan jugalah, ya. Yang penting kena jaga kesihatan, makan minum kena jaga. Bola-bola, sihat tetap sihat kan. Okey, dan yang sokong pasukan masing-masing tu, yang menang pastinya gembira, yang tak menang tu kena sabar, kena tenang, kena urus emosi dengan baik, ya. Kita cuma tengok bola untuk suka dan untuk gembira kan. Okey, baiklah. Di masa nak tutup tirai pertemuan kita untuk geng sambat radio kita ni pagi ini dengan dua buah lagu selepas ini, untuk program ataupun untuk bola, Dimas sokong Jerman. Semalam dah pun main Jerman, Jerman okey, yang menentang Krakow menang besar Jerman 7-1 semalam tu. Tu pasukan yang Dimas sokong lah, Jerman. Anda tak tahu. Okey, baik, selepas ini terus ceria bertemankan rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang, ya. Tepat detik 12 tengah hari. Dimas akan tutup tirai pertemuan kita, dan selepas itu anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM sebelum rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang menemani anda. Okey, untuk siaran tengah hari. Jadi sampai di sini Dimas menemani pagi anda, geng sambat radio kita ni, hari ini Selasa 16 Jun 2026 Masihi, bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, petang ini kita semuanya akan khususnya muslimin dan juga muslimat akan menyambut bulan Islam, ya, Mal Hijrah kita untuk tahun 1448 Hijrah. Okey, salam Mal Hijrah untuk anda semua. Jadi sampai di sini Mas teman pagi anda, geng sambat radio kita ni. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Tau, Lutep Membangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, WDB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa Artim Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Domo dan Ajo, Domo Papu. Kerana kalau dengar tahun Papu Majo sini, Ajo 2. Ajo 26. Ajo bulan 6 lah 2026. Adun bala kerana tamatinan bang muda dan Ajo ini. Di radio tahun merapat kerana petuju ngalap tua buruk kesehatan luk do. Mawang niat bang Ajo sini. Adun panak luk linawe tau. Adun panak luk dinalan tau. Adun panak luk ruan tau bang Ajo sini. Di tahun merapat among ina ngejing awang niat. Idi nguit kemajuan, nguit peningkatan bang ulun tau ya. Idi mau kuantau luka tudo rehat bang Jo sini. Kian lagi nana rang tau ngelap cuti, ngejoko kurang sehat. Do tudo do rehat. Ngelap ubat atau kuman ubat mayak lu penge bere dokter kuantau ya dia merapat atau sakit do ratnan lu metau ini mau kena ke lu ningar apu pilih dajo radio tau sejam dengan muyu manjam lu pun tau kap talian kuan kena nak temantinan lu pian ngejing bala mereka li berita keluarga di padang galak aktiviti dia kuantau lu ke pian ngayut bang ruangan komen live Facebook tau bang muna da join ni kena nak mia ka ngayut bang ruangan komen do pandai tabi do pandai ngegala aktiviti do pandai ya pian mutu nani lemah bapu tau bang muna da join ni radio tau lutap mo bang niat ya di mo kena nak luk ningar tau bersiaran live lemah ba Facebook live tau bang muna da join ni pandai RTM klik lemah ba mic klik petaju pad-pad ningar Limbang FM do muna da jo kuan amung tau do ngadalan ke kaman kuan kena nak teman tina lu ngadalan ke kaman di luk rehat bang muna da join ni do tudo ini do rehat do muna da jo kuan amung tau

0: Radio Malaysia 5 FM.
1: Anca dua telu anun bala muyu.
2: Empat lima enam merapat na muyu nama dadam.
3: 5 FM anca 4.5 MHz Radio Tau.

0: Ini tu dah tu dah nani lu ke ramai apa tau lemah bang abu beli dah jor. Dia tau bang jam lu pun bang muna dah jojo sini. Di tau nyarat nana siar tino dojo. Kuan Bupat Limbang, Luki Laptor atau PIS Metrologi Malaysia. Di maya siar Ratna na report ini dojo bang muna dojo ini kena nak luk ninger. Siap penggelak Ratna na papuli dojo ini. Mudan melalam bang tudak-tudak sunan di napa malam tinodojo mudan di tinodo bang pak nanap meyak tengah bapak raya Sarawak pak nanap meribut kereta 0.5 mejing jamita di bui mabui rata barat laut kinawar puluk mejing 20 km sejam. Jadi kodana tinodo bang pak nanap meyak tangga bapak raya Sarawak ya. Di ratnan suhu kuan bapak limbang bangat cos ini suhu maksimum ya ina 34 darjah Celsius. Jadi kodana ratnan siar tinodo jo kuan bapak limbang bangat cos ini papuli da jo ini napa da jam idi kuan pekak nepa. Pekak neba tinodo jodoh namudan ya. Ina kuan pekak neba pekak kejo telu puluh tuduh ejo bulan 6 lak 2026. Jadi merapat info di penak galak ratnan siar tinodo jo ini. Miak maun kukuyut kuan kina nak teman tinan. Domena jo kuan among tau.
1: Kina nak unat ninga radio tau. Lu te pembangnya.
2: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusat tu eh. Jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita. Binatang kesayangan. Asuk kah, pusat kah. Perlu divaksin tu. Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit. Dicakar oleh asuk atau pusat tu. Dalam tempoh 3 bulan lepas. Masih belum dapatkan pemeriksaan. Ataupun rawatan. Sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga. Mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir. Sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
3: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Dok pun dah cok kena nak luk ningari di mepat gudang ginala tau siapa bang pun dah cok ini tau miak pegayam padpa dengan pengit masyarakat tau yaina yang ma temenggung David yang ma temenggung Davis Paragudan. Idi ia pegayam na tau lemah bat talian ataupun lemah bat telefon bang pun dah cok ini ya. Hello.
1: Ya, dok maco, dok mawang niat tapu atau orang kawa.
0: Ya, anun bala tau dek lawas bang jo sini?
1: Dok tunge lawasan nak ini ngimun mapure. Su tempat kena kini lah. Nah kadi maco ni mudan macam nak pemalam kah?
0: Mo, betul. Idi mawang niat mapapu dengan Yama Temenggung bang muda ada join ni. Idi tau pian mala tahniah atas pelantikanmu mangunku penguyut tau alun bawang luka ngulu idi pana nguyut masyarakat alun bawang luk tutuna bang Sarawak lah. Idi lawas Limbang dia put Sarawak itu ni alun bawang man kan.
1: Terima kasih ulah-ulah mo kebutuhan angkat cakro apa atau ngekam kontrak kata.
0: Matu. Okay. Idi bang muna dah join ni wing rawe nan lupian ruan mo ngejing atau ngegalak lemah bapu tau ama join ni di nak ini mereka rabuan mo.
1: Mo terima kasih. Mo ado maco kuanta lok ninger winan sesut bala ruan ngejing kuan khas nak kuan ketua masyarakat dan ketua kaum pupu tau lun bawang dan tagal luk bang bepat bahagian Limbang lawas dan Limbang. Mua bala ratiku yang nak ngegalak ratan apu tau luk kedua kuan lak sini ruan bang aco 5:56 bulan 6 jam liwa pekat dari pejabat baru tau pejabat daerah lawas yang dari rakap nan pegayam dari tingkat 14 tingkat 24 ko kuan tau teman-teman ketua kampung ketua terkat terkini kudan nagala nan surat penge anak tau ngidar ngerawe nanak na kali ini ataupun teman tinan luk daninger pala tahun ni miak nada ada ngecing wala ni kuan ketua kampung bang bawang tau bahwa ina napu tau bang lak ini luk kedua kwa yang na dari wisma pejabat daerah lawas luk mau baru tingkat 14 kwa bang gayam sini tau inan tudak-tudak pegawai luk titang tau. Khasna dua-dua YB luk ibi arang tau. YB Datuk Henry Semagung dan YB Baru Pian. Dan pekatur tanata pegawai-pegawai luk titang tabang karabina adalah pegawai daerah lawas. Dan tudak-tudak agensi kerajaan luk miak ngecing tudak-tudak isu-isu luk semasa boleh tahu update tahu sah lah boleh tahu kali anu luk mangun bang bawang tahu bang abang masa nak ini mo kudana repetku bala ni kali among dua tua kampung ketua kaum lah dan ketua terkat luk di bang daerah lawas dan daerah Limbang miak termina ku acing tau banget jo sina jo 5:55 bulan 6 pukul 5 petang gayam tau ruan dai tingkat 14 pejabat daerah lawas mau pedana sesut bala ruan ku ngecing pakatur nan data wi pena pian ngagala bang karabina tau inan karat tau dengan dua EJK penganjur Irau Aco Lun Bawang. Irau Aco Lun Bawang ni aruan bang bulan tuduk, dua macing bulan lima bulan tuduk. Tunggu lawas. dan among-among luntau apus terawat lukinan kerap mesing bang karabina ngeraya aco tau dengan ina wimala do irau aco lun bawang dan Tuhan ngeperuan tau. So, perdana sebelah kuan tau.
0: Mau terima kasih Mata Menggung di do aco lun bawang kuan among-among tau tak.
1: Do, ina aco irau aco lun bawang luk kata 25.
0: Betul.
1: Betul boleh wa. Tanda kamu.
0: Okey, terima kasih. Doa muda dah
1: jauh. Terima kasih ulala.
0: Okey, bye.

Adik mahu kena anda akan luk ningar kudana bala luka icing tamantau temenggung Davis Paragudan luka nengegala ratnan aja apu kuan ketua kaum ketua masyarakat Lun Bawang idi Tagal Bang Limbang idi Lawas luka ruan ngatur Bang Jo Lima minggu ini puluh liwat Jo bulan 6 pukul liwat pekak dari tingkat 14 upis daerah Lawas. Jadi merapat atau mia ke Mejing ketua masyarakat, ketua kaum atau Lun Bawang ini Tagal, Bang Limbang ini Lawas ambil ku apu lu kedua ini ya. Apu ketua masyarakat, ketua kaum Lun Bawang Tagal, Limbang Lawas apu lu kedua. Siapa ruang ngatur Bang Jo 55 Jo bulan 6 pukul liwat pekak dari tingkat 14 upis daerah Lawas ya. Jadi mek gelak yang mata menggungina siapa yang berhormat Datuk Henry Sum Agung ahli Parlimen Lawas ini pernah yang berhormat Tuan Baruk Bian yaitu Adun Bak Kelalan ini padpa dengan tau Bang Josina ya Bang Apu ina ini bakal tanina tudak-tudak burur pegawai rat agensi-agensi perita mia ke padpa dengan tau luk mia ngejing rat nana info ini pernah isu-isu semasa luk perlu kuan tau ya ini bakal tanina AJK pengelola atau AJK ngatur ratana Irau Jolun Bawang Kuan Lak 2026 ini kuat luka telu puluh liwa pandai dipadpad dengan tau Bang Apu Inanapa. Ini kerana ke luk ningar ratana Apu Ketua Masyarakat Ketua Kaum Lun Bawang Tagal Limbang Lawas Apu kuat luka dua ruang ngatur Bang Jolun Lima ini pukul liwat pekak dari tingkat 14 upis daerah Lawas. Merapat natau luk nandingan ratnan bala ini tau miang ngecing ini kuan ketua kampung tau pengurusi JKK tau ini pengulu luk ini bang kawasan tau peleda nama kelupan ya kuapu ina ini mau kena ke luk ingar dong muna dejo kuan namung tau sekuat baru bertujuh badan dengan radio tau lemah bahas sejam dengan muyo.

Dokpun dia jo kau ada muntau kena nak luk ningar. Idi ngegalak kau antau neba jo telu puluk tu dua jo bulan 6 2026. Ia ina jo cuti umum ya. Jo cuti umum atau public holiday. Idi jo neba ia ina awal Muharram. Atau 1 Muharram 1448 Hijrah. Idi neba cuti kuan aput bawang abang Malaysia atau aput Malaysia ya, ia cuti umum. Idi siapa neba luk tatananda awal Muharram atau mal Hijrah ina ia ina ajo luk itu inan ngimun lak baru Islam ya, lak baru Islam. Jadi ina cuti kuan negara tau bang jo nepa ina cuti umum bang aput Malaysia. Jadi anak tau ida na mek sekolah ataupun ida cuti nepa sejo. Jadi opis pana mitak bang jo nepa ya, upis-upis perita, upis pribet, mitak pengajuan pang cuti umum. Jadi merapat atau kali ratnan cuti ina ngajuk kurang minggu, kian lagi nantau rat daya luk ngerawe pian berurusan dengan upis-upis perita, upis-upis pribet pengajuan pang nepa jo cuti ya. Jadi nandok na tau berhubung atun nan upis luka taupian amek ina luka taupian berurusan ina ngitun ada kuinan de mukam kuinan pegawai de temurun amek kerja bang cos ina idi tau miak berurusan dengan anda ya. Ya mau neba ya na jo cuti umum awal Muharram atau mal Hijrah bang kalender Islam ya, ini ya na tu lak baru Islam. Dopun ada jo, terima kasih pada pandangan radio tau. Pada jo, dengar nani-nani setejuna.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Radio Tau, Lutep Membangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak lukna metu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Jadi dong papu dong benda dajo sekuat baru kena nak lu dengar tau papu bang jam lu kedua apu beli dajo radio tau bang jo sini. Jadi apu tau bang jam lu kedua tau ruang ramai dengan segmen naning ramai. Jadi pukul 1 30 minit napa tau itan kupat badan dengar wata program kesihatan tau atau info medik pad bandingan panel ataupun pad bandingan pegawai penolong pegawai perubatan rata upis kesihatan Bepat Limbang. Jadi tau miaka ninga ratnan anun ke luka ruang dengan jingkuan tau lu mabapu tau bang muna ada join napa pukul 1.30 minit napa ni ya. Jadi terima kasih kuan tau lu ke baru pan-pan dengar apa beli dajo ataupun niar lah tau lemaba live Facebook ke Limbang FM ini panak TikTok bang muda dajo ini hayam do beli dajo kena nak tau sen do beli dajo ini kurang tak kena nak tau luk bakan ini ya apa panak inam tau lu ke dengar ini niar apa tau bang muda dajo ini terima kasih mula share live tau pelik kena nak lupakan panak mia ke niar ratna siaran tau bang muna ada join ni ya. Jadi dona juga keman kena nak kuan tau lukandalan ke keman dok tu dok rehat kuan luk rehat bang muna ada join ni dok doakan kuan lukuman muna ada jo. Jadi dok lawe kuan luk

0: Adi dong mana ada jo dong papu sakwa baru kena nak luk ningar mepat gudang gina lak tau muka ina siapa bang pukul 1:30 minit mana ada jo tau miaka pad-pad dengan seburuk kena nak tau rata upis kesihatan bepat limbang. Adi patulu bang jo sini jo 2 ani ada jo 2 tau ngerwata program kesihatan tau atau info medik ya. Adi pad-pad dengan tau bang studio radio tau bang Munada Joy ni ya ina kena tau abai alias langu banaka gitang. Jadi do Munada Joy do mapapuk kan mu kena nak abai.
1: Do Munada Joy. Jadi terima kasih.
0: Mhm. Pian tau namu ngagala ide ko lah kian lah ke mio doa tau na ada papuk namu lemah barang gawak. Okey, Tejo.
1: Okey, terima kasih kuan kerana Grace ya.
2: Ya, betul. Ya,
1: jadi terima kasih tak kuan Limbang FM ngajak ku mari peluang kuan ku lah. Sekuan ni mari impor tenan kesihatan eh.
2: Iya.
1: Pun we pian mada we yen abai ketang ataupun langu butang. We seberur penolong pegawai perubatan. Abang pejabat kesihatan Limbang lah.
0: Okey. Okay. Mo kerana kita pegaya melun report ratnana anun luk arwan tau arwan mo ngegelak jo sini ke. Anun kini mo nak kerja bang pis kesihatan ni pa.
1: Okey untuk pengatuan anak tau Grace. We pengekerja lebih kurang 34 lak lah.
0: Oh.
1: Rata lak 52. Sebagai penolong kuai perawatan.
0: Mo kodong bala tau pem adresa lah ke.
1: Mo
0: adresa kata okay. Lun bawang kuai na yeah. Memang mula pengalaman 34 lak bekena jatarak luk segaga ya. Memang mula luk pengalinawe mula luk peng kali tau ini we manu mula arang tau doi bang Limbang lawas ini apa penat luk kena menengakem pengen kali nak mula ke.
1: Lebih kurang lah.
0: Okey. Tau teju dengan topik tau Bang Jos ini. Jadi, anun luk pian muan mengejing kuan tau Bang Jos ini?
1: Okey. Topik ataupun tajuk luk pian ku madak kuan tau atau info kuan tau bangun dari Jos ini ialah berkenaan dengan kesihatan jantung ataupun pusuk tau lah.
0: Oh, okey. Okay. Pusuk. Anun fungsi pusuk ni ataupun organ pusuk tau ni?
1: Okey. Untuk pengetahuan tahun mula ataupun kuan kenak-nanak lok ninger Limbang FM benda de cho ini. Pusuk ini adalah ataupun jantung lah belain bahasa Malaysia yang jantung. Cha organ lok penting ataupun cha organ lok utama bang burur tau. Bang Betul. Sistem burur tau lah. Macam ko kalau sekiranya pusuk ini uka. Ataupun ya rak punga ngepam atau bekerja jadi ku mesusah kuan lemulun lok kuan ni nan pusuk lok punga
0: uka dalam
1: lah, ha?
0: Ilung jadi, nan goodbye ka
1: goodbye ya jadi pusuk ni aja organ lok utama bang burur tau jadi aja ku ya organ utama jadi inilah organ yang paling penting kuan tau jagalah ia berfungsi ngepam darah. Mek bang aput purur tau. Macam ku darah ini muit oksigen. Yeah. Jadi organ-organ penting luk, selain pada pusuk, ialah organ paru-paru, otak dan buah pinggang. Ini memerlukan oksigen. Jadi sekiranya oksigen nak supply, nak macam ku organ-organ penting, lemudun sini mungkin ia miak memelaya ataupun ia miak mesusah aku kedila. Jadi sistem pusu atau jantung ini penting kuan burur seburur ini lah. Jadi fungsinya yang namatar kesimbangan idi do burur. Idi pernah ngeraben among organ. Idi jaringan na ngerima darah lok metap.
0: Pele burur tau ni petap darah lah ke organ-organ lok bang burur tau ni petap darah macam kutok lah ke.
1: Ya, oksigen lah.
0: Oksigen.
1: Lajaku oksigen. Ina mayak ku darah lo kena udang apa?
0: Ku udang ina. Okey, ini mo anun faktor lo ke nguita met pusuk ni?
1: Okey, kuan kanak-kanak mendengar ini aja faktor-faktor kalau nguit tau mait pusu atau sakit jantung. Okey. Pun-pun yana ratnan lemulun lokinan ngesa mait diabetes lah. Mait mempecik gula bang bapak dah. Ini kini mula tren lah. Tau anak-anak ataupun tamantinan lokal ngesa diabetes ah. Jadi inilah satu faktor menyumbang sakit jantung. Kedua, medetak darah. Lemulun lokinan medetak darah, peluang untuk penyakit jantung tu medetak. Okey. Lu kata lu ina memberat buruk lah.
0: Melemuh.
1: Kalau okay, bahasa medical ina obese lah.
0: Obese
1: ya. Ya. Pernah nikini mula lemulun ataupun pesakit kai lu kena penyakit jantung ni medetak kolesterol lah. Kolesterol. Jadi bahkan retina faktor-faktor luk menyumbang retina penyakit jantung yang luk kanan tahu lah. Inilah faktor-faktor yang ide maka luk kanan ide ayu ulun luk na sihat. Mepad kudang ayu ulun luk na mepad luk na sihat ni nak kudang ngulung.
0: Iya.
1: Kurang anau exercise, lemulun luk kurang aktif lah. Okey. Stres luk mio. Pelabas stres lah. Okey. Ini tak ngirup apa arak lah. Okey. Ini among inam yang ngikit risiko mait pusuk ah. Okey.
0: Oh, ina luk ina faktor luk mia kang wit luk meta pusuk ni na adila.
1: Yeah.
0: Okey. Tapi ana kali lah anu na atu-atu mait pusuk ni kurang pandai kali na nai mait pusuk.
1: Yeah. Terima kasih kerana Grace. Atu-atu lu ke ruang tahu niar ataupun tahu ngesa ataupun tanda-tanda serangan sakit jantung lah. Pun-pun lah. Yana lu luk mait pusuk ina kalau ina mait bang rok lah. Mait rok lah. Nah ya kudang biasa. Mait rok dan kudang biasa. Kalau kau dah tahu mait rok kadang-kadang tahu ngerawai tahu gastrik ke. Nah ini nam. Ini perbezaan ni ialah denak-denak. Ya, ini ia mula rasa krem. Jadi kudang rasanya kudang luk memberat korok nah. Jadi ini tanda-tanda pun-pun lah mait bang rok tau ah. Kedua mempana luk membura. Jadi pana ini metenap luk denak-denak. Rasa ia mempana tapi rasa ni metenap kudi. Burur nah. Ini tanda-tanda serangan jantung eh. Okey. Lu kata lu mungkin ya mait ruk nadi ame meperuit ame ko tu lon tudung na pakabing di ame ko ciar na ta. Okey.
0: Oh diar pakabing lah.
1: Apa pakabing ta.
0: Okey.
1: So ini tanda-tanda oksigen naik nan lah. Okey. Ia kadang-kadang dengan rasa pian kutak lah, nauseated ataupun loya.
0: Oh loya.
1: Loya ya. So ini tak merasa melipung lah.
0: Okay. Melipung siran.
1: Melipung siran lah. Okay. Selain dari itu ia masuk sangin niat. Ini tanda-tanda biasa. Kalau sakit jalan jantung masuk sangin niat, ini mekemuk niat. Kalau ia pian umak ataupun pian nalan, rasa mekemuk niat. Okey. Jadi ia merasa mekekar pusuknya rasa kalau ia nimat dia yang rasa rohnya, ia yang rasa pusuknya kudang mawar. Okey.
0: Gepuk nah.
1: Gepuk ya, gepuk pusuk mawar ya. Jadi selain ada nan cua tanda-tanda luka palunya ina mait batak lah. Kadang-kadang ini tanda-tanda kuan decur lah bagaimana dia rasa
0: bang batak namanya
1: bang batak palun batak nah. Ia boleh jadi confuse ku gastrik lah. Tapi tanda-tanda yang paling utama yang metrok lah.
0: Metrok.
1: Ya.
0: Oh metrok nah tau mau pesan aku ni kudang meturat kudang nala kan?
1: Ya, okay.
0: Mula lok met.
1: Okay.
0: Anun ke saranan ataupun bala tetangmu kuantau kuanun mula kudang apa tau perlu matar tentang kesihatan pusuk tau?
1: Dia tetanan kuantau lun mula ratnan matar kesihatan pusuk pun yana cara ngalap akan luk sihat ini seimbang. Okey, ini ini satu perkara luk kuantau niat duduk lah ngaco ku permakanan yang tidak seimbang. Rat isut macam tau raya kadang-kadang pemakanan atau akan tau ni luk luk ngenau buru tau inan masalah nikini mula akan luk fast food apa nama ni
0: makanan segera
1: macam tumbuh seperti sendawan lah bulan bahasa Melayu jadi tamantinan ngalap cara mudah mereka akan kuan anak-anak de luk salah oh. Jadi satunya akan luk sihat yang lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan, bang akan de kurangkan makanan bergoreng. Okey. Ngacaku makanan bergoreng inilah makanan yang consider sebagai makanan radang, inflammation food yang boleh menyebabkan kesihatan tubuh berkurangan. Okey. Kurangkan minuman bergula.
0: Lama pecik lah.
1: Lama pecik. Rasa ini satu apa nama tabiat. Kuan tahu macam aku tahu bergantung kepada gula ataupun lama pecik.
0: Betul.
1: Satu na istihar kita harus kurangkan gula ataupun na inan gula.
0: Na lap tupu.
1: Na lap tupu gula.
0: Na ni mia tulu pa.
1: Na macam aku gula ini mia ke 8 tahun ratnan akan daulat kudang nupa mi karbohidrat lah. Macam tu tahu mula kuman karbohidrat.
0: Ratnan buat-buat kan.
1: Buat-buat inan gula. Iya. Jadi gula satunya boleh dikurangkan ataupun na tu ya elakkan lah. Kurangkan garam. Ini juga satu masalah kuan tahu. Ngacaku kebanyakan akan lo kuan tahu sedia. Tahu guna garam secara nampak. Ataupun tahu tambah garam melalui kicap.
0: Matu.
1: Sos tiram. Ajinomoto. Ini semua garam.
0: Bahan masakan lagi.
1: Bahan masakan. Ini bahan masakan dia bertambah. Sesuat ia nak nipah sesuat garam tapi ia ada campur-campur lagi garam yang tidak nampak. Nah melegan.
0: Matu.
1: Okey. Ini cara akan luk nasihat lah. Okey jadi. Kedua ia nak kenal aktiviti fizikal.
0: Exercise
1: ya perlu aktiviti fizikal ya exercise saranan ratnan kesihatan ya perlu sekurang-kurangnya inan aktiviti exercise 20 minit seco lah ataupun 5 co seminggu inan 2 co rehat lah contoh yang paling doh lah nantau exercise yang nalan saja
0: 30 minit.
1: 30 minit. 10,000 langkah.
0: Oh, 30 minit dan 10,000 langkah.
1: Ya, lebih kurang 10,000 langkah ataupun kalau kau nalan lebih kurang dalam 7 kilometer. So maksudnya nalan saja.
0: Nak milik pekak atau malam?
1: Nak milik. Yang penting setiap 2 jam kau tuduh kau mesti nalan.
0: Kau dah ina.
1: Untuk nalan saranan KKM nalan 10,000 langkah boleh menyihatkan kesihatan jantung. Selain ini kuan kena kenak lokna dan masa nalan gak cukup sibuk

0: yang simple, napu ke anu
1: Eh,
0: sejak
1: mesti
0: yang
1: nak
0: penting. Ya,
1: pergerakan lah ya.
0: pergerakan, ya. Okey, lebih kurang 30 minit sehari. Ketelu ina mesti mengawal berat badan. Ngeletak berat badan look ideal lah. Ina melalui pemakanan juga dan juga melalui aktiviti fizikal. Sekira kita mengambil ubat, ngelap ubat, itu satu tidak betul lah. Cara yang paling mened kawal berat badan ya, melalui pemakanan dan juga aktiviti fizikal.
1: Aktiviti fizikal,
0: iya. Seterusnya ialah tau mata dan kesihatan ya, na ngulung di web lah. Ini harus kali anun keuntungan ngulung lah. Okay.
1: Kau anda luk dok pihan dia.
0: Okay. Na ngulung di web ya. Ini
1: kau dong biar uka lah
0: ya,
1: kan.
0: Ya, kalau miak uka di anak-anak miak kau ngejar. Na ada pengulung lah. Kelima na ngalap irup arak lah. Okay.
1: Ya, irup luk magali,
0: magali,
1: irup luk ngabuk.
0: Ya, ya. Okay. Betul. Seterusnya ya na makai ngenau pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan
1: ya,
0: terutama sekali tekanan darah. Tekanan paras gula, kolesterol. Miak ngenau periksa kesihatan dari klinik kesihatan.
1: Idan-idan karab mana?
0: Karab-karab, ya idan-idan karab. Ikai setiap klinik kesihatan ada menyediakan ruang untuk pemeriksaan kendiri. Disediakan untuk tekanan darah, ya. Yeah. So you cek tekanan darah di klinik kesihatan sendirilah.
1: Sendiri.
0: Ya, sendiri, ya.
1: Oh, badu.
0: Okay. Okay.
1: Ina ratnan na anun di ratnan na saranan kudang apa tau miak ke matar kesihatan na pusuk tau lah ke. Memang pelabado penting tu dia anun luka wing ngalap ya ni ya na anida lima sekurang-kurangnya lima jo bang seminggu mesti inan pergerakan ya.
0: Mau progress ya.
1: Okey, mau anun ke inisiatif Ratnan bebat KK anun ni KKM Kementerian Kesihatan Malaysia inan ngegak di depan ngiti seseburur ina luk ngapuk risiko met pusu atau jantung ini.
0: Mau kena agres ya. Arang usaha lu kena KKM. Ngekang ataupun ngapuk resiko med pusu iana KKM inan asa inisiatif saringan kesihatan kebangsaan. Lu pengainmun banglak 2022. Periksa lu ruan ngedalan iana nari body mass index. Dan periksa tekanan darah, periksa gula bang darah, ini periksa kolesterol bang darah. Amamung aktiviti ini nuandang rekod secara online. Muci sekiranya kena nakres pian cek lagi. Jadi kena nakres niar perbezaan pemeriksaan yang sebelum ini dan yang dan yang terkini. Dia secara online di bawah NSSI ataupun di bawah Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan. Selain itu, kesihatan juga Kementerian Kesihatan inan ngenau beberapa aktiviti lah dari klinik kesihatan lembaga PK. PK ini ialah projek kerjaan kuan lemulun luk di bawah B40 lah. Nah, kemampuan pemeriksaan lanjut dari hospital swasta. Kerjaan menyediakan satu program dipanggil PK lah, saringan kesihatan. So itu secara percuma. Jadi klinik kesihatan dan juga ini kuan B40 lah. Selain ini inan program COSPEN ina community sihat pembina negara ini inan tudak-tudak lokaliti ataupun

0: kampung lok penganili. Jadi sukarelawan inau da kai ngajar mengenai saringan kesehatan lah. Saringan kesehatan. Jadi sukarelawan.
1: Lokana ni nak kacip. Lokana pakai wakil kesehatan kampung deh.
0: Dia ada dua. Satu kospen ini ialah berkenaan dengan penyakit tidak berjangkit. Untuk wakil kesehatan kampung juga kainan ngajar pembuat pemeriksaan kesehatan. Ianya di bawah program BUI sendirilah. Selain itu kita ada program Medani Afiat. Yang ni program di mana Kementerian Inan menyediakan set-set pemeriksaan untuk oksigen, pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan suhu badan. Natang among jadi Kementerian Kesihatan melalui program ini kai pian among tahu sekurang-kurangnya inan pembuat pemeriksaan lah sekali setahun. Sekurang-kurang sekali setahun.
1: Abu-abu dat.
0: Ya.
1: Tapi lu pelabadu tempoh nak periksa ni kurang apa?
0: Yang paling
1: ideal
0: lah. Ideal ialah 6 bulan sekuat.
1: 6 bulan sekuat. Dua
0: bergantung, bergantung keadaan medun sini lah. Sekiranya dia normal, jadi 6 bulan ataupun setahun sekali. Kira-kira inan masalah dia itu terpengelang pada temu janji doktor lah.
1: Ini lo make follow up dia pakan.
0: Jadi tahu sekurang-kurangnya inan pemeriksaan penuh lah. Sekurangnya 6 bulan sekali.
1: Jadi ini ratnan anun di usaha ataupun inisiatif berpat kesihatan Malaysia inan ngeka ini pernah ngiti kudang sesebur ini ngapur risiko anun di met pusuk ini adik ayuna kudang na ratnan anun di info medik tau bang muna da cho ini look nangagala ratnana pentingna kesihatan pusu ataupun jantung atau lemulun idi moi dan bala kaki pada tamu kena nak abai.
0: Okey, terima kasih Grace. Bala rat neku ya na bale berkenaan dengan kesihatan jantung boleh tahu matar burur tahu dengan do jadi ambillah tindakan luka menyumbang kepada kesihatan jantung lah seperti pemakanan yang sihat aktif okay, dan juga alat ngalap ataupun nganau aktiviti-aktiviti nasihat kudang tau ngulung ngirup arak ataupun cuba menangani stres ana masalah lok faktor lok menyiakang nanau jantung tau bersiko mai jantung ina stres lah stres lok melapa jadi stres untuk kesihatan stres kainan pegawai psikologi lah di hospital ataupun di klinik yang terpilih boleh mendapatkan bimbingan untuk kesihatan stres ni. Cukup stres salah satu faktor yang boleh menyebabkan risiko sakit jantung nikinilah yang boleh menyebabkan apa nama ni kolesterol mak merita ya.
1: Oh stres
0: Jadi kekipadnya kesihatan kita milik kita, tanggungjawab kita demi generasi akan datanglah.
1: Betul.
0: Okey.
1: Ma, terima kasih Pan-Pan dengan Radio Tau Bang Munda dan Joy ini. Terima kasih kerana tahu Abai yang dah penolong pegawai perubatan rata Upis Kesihatan Bepat Limbang lagi di Pan-Pan dengan tahu Bang Munda dan Joy ini. Jadi minggu baru tahu Pan-Pan dan Ninga Ratnana topik lubakan lemah bah informatik Radio Tau. Terima kasih mula.

0: Terima kasih anda ke luk dengar ku dana ruat program Infomedik lembaga kesihatan tau bang muna de join ni luk tau nendengar ratnan penting na kesihatan jantung idi pana pusuk ya ke kesihatan jantung atau pusuk tau idi program kesihatan tau miap peniran tau baru bang minggu baru. Di pukul 20 dan jualan apa, Toitan ku padbad ningar salin berita Abang Bala Tau Sebulang di petaju padbad dengan Radio Tau.
1: Hai, Uwi Pai Sudai, Maladu ningar Radio Tau. Lota pemumpang niat, FM aja, kosong aja, WN aja, Megahertz.

Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari nenggalak Sarawak perlu ngetua timun ratnan dasar ekonomi hijau. Ini dan ngeletak produk bang bawang ini miak ruan ngerima bang pasaran antarabangsa khas na Eropah. Ini pesunuk ratnan isu dasar perdagangan global lu perlu bebat ngeruat produk maya standar terendah karbon nan tetak tenaga proses mencing ruat produk ina. European Union renipot undat ngimun ratnan mekanisme lu kerapu ratnan levy carbon. Pekatu ratnan ini Sarawak perlu ngeletap gatung ruat produk na petepin ratnan tua lu miak ruan ngebaru petepin dengan industri hijau ini ngeletap akses pasaran. Ia berkena nekan ratnan penting na pembangunan tenaga kerja mahir lembaba pendidikan ini latihan teknologi latihan teknikal ini vocational TVET ina nyukung transformasi industri ina. Rakyat Sarawak luk mudeng. Sibada ini ngekam iluar negara pinutu pelepataju ngedengan kuan pembangunan bawang ini lemaba pesipu ila kepakaran ini pengalaman antarabangsa ada. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan Nemala, Berita Sarawak ngeraga bebat ini kekeman diaspora Sarawak, ini komited ngeraban gatum panak suat dan setari dengan ulek tubuh pembangunan bawang ini. Ia nama laku naina kerab apu padba dengan komuniti Sarawak Daik Hungary, pekatu ikak rasmi delegasi Berita Sarawak, ini Hungary, ini Austria. Kebelana Sarawak Bang Karabini ngerima pengiktirafan antarabangsa lembaba tubuh pembangunan tua luk miak ruan ngebaru ekonomi hidrogen edi transformasi ekonomi paling PCDS 2030. Ia sikal pelai rakyat Sarawak iluar negara miak mangun kuduta isut bawang ini ina nengan ngeraben ayu luk do image Sarawak nan mata dunia.

Upis Menteri Pebat ngerang industri kreatif ini seni persembahan ngapu dengan do ratnan isu mebaru lu ngerapu tulud petaju e Borneo amat Thailand. Menteri na Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzan Mala putut kekipat Thailand ni nak slot padang kapal temulud kuan e Borneo ngukap peluang kuan syarikat tulud ina miak beroperasi setari dengan tindak tulud luk bakan. Kebalana tudak-tudak prosedur ini urusan luk merapu perlu ruan ngelesai kerana tertulud antarabangsa ina ruan ngimun. Ia nama laku dengan ina nalunukan labala Bang Kucing. Dato' Sri Abdul Karim merapat membebat miak mereka kerab ini niar pele e Borneo petaju temubu dengan nama nena dengan bebat luk bakan. Kebalana syarikat tulud Sarawak ina masih mebaru ini cuma ngimun operasi na Bang Lakini.

Tubuh bawang ini patut ruan ngadalan dengan na petaking lembab patar ligan kelibut. Kang ina perlu tutu pele miak ngesa ulun bawang ini luk miak ruan nginul kuan bupun mangut ulun mucina. Tara Menteri Malan Bandar Pentadbiran Tanah Idiligan Kelibut Datu Len Talif Saleh mutu amu bebat ngekempat-pat ina ngeletup tubuh ekonomi na nabang do udeng ligan kelibut. Ia nama laku dengan kerap timun rasmi program sains warga idi kesedaran alam sekitar padpa dengan komuniti kuan projek ecological fiscal transfer ngutap tuneb ulun eba kuan komuniti Sungai Miri Bang Miri. Datuk Len mutu pelelun tabawang suina matar idi ngesak kebersihan Sungai Miri dengan na nala arep idi tejelung megeni bang eba ina. Pembayar Ratan Timun program ini yang merapat masyarakat sedaran dan penting nengesa idi matar ekosistem apa. Upis Menteri Kesihatan Malaysia KKM nuduk kinulak 80% lun lukmet ngerima rawatan bang tari sejam lemaba program pemacu ekosistem idi ketersambungan kesihatan digital negara atau persada ngimun bang suku pun-pun lak 2022. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Dembala inisiatif strategik arang KKM idi Suruhanjaya Komunikasi idi Multimedia Malaysia miak wit gatum pakai digital fasiliti kesehatan serta juna miak ngurang yo lun nginet inan ngalap perawatan. Kebalana mencing bulan 4 tepelaba kinula 4.20 juta burur penge na daftar bank ekosistem digital kesehatan negara. Bank Tarek Lumupad mela 22 juta transaksi digital rini kod dengan purata arang 75 ribu transaksi anirejo. Ia nama laku dan ina sepengenan niar adat janik pekelik terawih kuan timun inisiatif Persada Dai Putrajaya. Ia ninggalak sekuat baru lu berita. Si badak dinalan inak ngesar dan indikasi gas semula jadi bang muka lawas idi gedong. Ekonomi hijau siar utama Sarawak inan ngeletap suat pasaran antarabangsa. Diaspora Sarawak penutu ngeraban imej Sarawak nan tetak dunia. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru macam nebado pelidajo di tabi Malaysia Madani.

0: Radio Tau, Lutep Memangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, WDB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malam ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Eh bro,

Dido boleh dah cakap anda ke luk dengar topi anda ngegalak sekuat baru ratna program luk ruan ngatur bang udu minggu ini ia ina makan pulut liwak macing 20 jajah bulan 6 ini ya ia ina dari medamit jadi program luk ruan tahun galak yang ni atau pesta luk ruan ngatur dari medamit ia ina pesta medamit 2026 dari tapak pesta medamit pekatu ratnanina tau tetangan mejing mejing tau ula-ula amek niar edi panang ala bebat bang aktiviti edi program luk ruang dengan dalan edi anun luka ngerwid niat ya luka ngerwid niat bang pesta medamit ia inainan pelubak alud pelubak alud pelubak bot laju speed bot ke nada bahas speed gelik mua speed ke. Jadi, inan pertandingan marot, futsal, pertandingan perwid kalat atau batak pekit, batak tali. Jadi, inan pekit betabu, pekit kumang limbang 2026, pertandingan karaoke lagu Iban. Jadi, inan pertandingan nyumpit, pertandingan nyumpit. Nyumpit peritu tunduk ngaput ke tahun bawang tahun bawang pia ngaput lah kan Iban nyumpit jadi pekit craft tangan tradisional jadi pertandingan kueh tradisional jadi inan malam kebudayaan pelbagai kaum ilongna inan persembahan ratna lamud-lamud pupu etnik luk idi tungek limbang jadi luk mangun kutarikan istimewa ia indaratan persembahan artis, persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi, perita di panah NGO, gerai pasui ratan akan tradisional, di panah usahawan tempatan, di upacara miring. Di tau mejing, program ini nainan bayar ya, tau mejing dari tapak pesta medamit, ngimun rat puluh liwa mejing 20 jajah bulan 6 ini. Puluh liwa mejing 20 jajah bulan 6 ini. Ambil tau lah ulai ramai-ramai dari medamit ya. Pada cepat padangan radio tau. Tony Hernani Gwen sanggup aku.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah. Ningar nekai maya arang gawa.
2: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.
3: Faktor kesihatan buruk perlu inan pimaran siar luk meberat. Palena ngecing susah kuat lun beken. Ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar buruk idi matar among lun libut kinanak.

Di bawah kerana ke Luk Ninger, ini topian ngegala siapa Biro Pendidikan Persatuan Lun Bawang Sarawak Bang Karabini unada ngedalan ratnan pencarian atau unada kap nalun anak sekolah cemerlang SPM idipana STPM Kuan Lak 2025 ilung na lak nalem ya lak nalem anak tau Lun Bawang. Sama ada Tinan Nalun Bawang ataupun Taman Nalun Bawang ataupun dua-dua Lun Bawang layak ya layak miaka ngerima ratnan samal ataupun insentif ratku Persatuan Lun Bawang Sarawak. Jadi meja sekuat baru siapa Biro Pendidikan Persatuan Lun Bawang Sarawak unada nakap nalun anak sekolah luk nangalap putut kekipad atau result luk cemerlang bang SPM idi STPM Kuan Lak 2025 idi siapa idani miaka pemaran anugerah insentif kecemerlangan akademik pekatu dengan irau Jolun Bawang Kuan Lak 2026. Idi syarat kelayakan akademik luk layak ngerima ratnan anugerah insentif kecemerlangan akademik ini ialah kuan sijil pelajaran Malaysia STPM 2025 ialah tudu A ambil palun ya straight A tudu A ambil palun ya jadi STPM 2025 PNGK 3.50 ambil palun ya 3.50 ambil palun jadi ini kuan STPM jadi kelayakan bangsa mepan gunung gina lak guna anak tau luk mutu ini ya ina inan kita mana ataupun tinan Lun Bawang layak. Jadi, anun tak ia dua-dua Lun Bawang ya, Taman Tinan Lun Bawang memang layak. Jadi, ataupun arang sebulang doa ia Taman ataupun Tinan Lun Bawang ia layak mutu ataupun ngalap ngerima ratnan anugerah insentif kecemerlangan akademik pekatu dengan irau Jo Lun Bawang 2026. Jadi, siapa dokumen lu perlu kuan tau luk layak ngerima ratnan anugerah ini tau miak mepapu ataupun hubungi admin upis PLBS kuan pendaftaran jadi pendaftaran mitek bang 20 bulan 6 ya 20 bulan 6 jadi ngedaftar amekku kena nak tau Jennifer Saban nombor telefon ia ina 0876 ina kuan panggilan ataupun telefon ya. Selama ina kuan WhatsApp Jennifer ina 0876 0876 0876. Jadi ini ratnan gala kuantau ngegala ratnan siapa Persatuan Lun Bawang Sarawak kundada nakap anak-anak tau luk cemerlang bang ujian atau peperiksaan SPM idi STPM 2026. Jadi tau miaka berhubung kundang tau inan kelayakan luk pengegina laina yana kuan SPM 2025 tudu A ambil palun atau straight A STPM yana PNGK 3.50 ambil palun tau miak berhubung ambil kukina nak tau Jennifer Saban nombor telefonnya yana 0 aja tudu 0 aja 0 8 7 6. Sekuat baru 0 aja tudu 0 8 7 6 atau WhatsApp 0 aja 4 5 6 5 0 8 7 6 0 aja 4 5 6 5 0 8 7 6. Ina ratnan gala ini pana info pekatu dengan berai ratnan penganugerahan insentif kecemerlangan akademik pekatu dengan irau Ajo Lun Bawang.

Perubat kalakala luk nama tu mengapa maruah atau ngebenah seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental ngelepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk data atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekinanak Seksyen 23 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1558 lebepat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk makripo salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan paling melio kerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima. Uwe Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Town.

Di mana kerana ke luk ningar tajuna tahun galak ratnan program luk mia ke ruan ngatur tungek limbang ia ina ratnan pesta JT Santaba. Pesta JT Santaba ini mia ke ruan ngedalan dari Kampung Pati Ambun. Kampung Pati Ambun tungek limbang. Idi makana 27 di 28 jam bulan 6 ini ya. 27 di 28 jam bulan 6 jam 6 di jam minggu. Lama-lama di aktiviti luk ruang dengan dalan bang 2 jam ini ia ini aktiviti rot rakyat atau sukan rakyat di pena inan kebudayaan di aktiviti bakan tak ya. Di tau luk tunge mia ke mejing ame nia ratnana rot luk ruan dang atur edi kali rungan inan keunikan ya ngajoko ya je pesta luk ruan dang atur dai kampung 27 edi 28 jo bulan anda mini. Selamat ina kena nak luk dengar aja program luk ruan ngatur berkatu dengan Ajo Sarawak. Berkatu dengan Ajo Sarawak yang nabang bulan baru makana 22 jam bulan 7 2026. Program ini ia ina Lawas Fun Run. Lawas Fun Run. Je program luk ruan ngatur dari Lawas makana 22 jam bulan 7 2026 berkatu dengan Ajo Sarawak. Dido pulih dah jo kuantau pukul telu pulih dah jo ni napa tau itan ko pad ba ninger ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur idi pengena pad ba dengan rum sekerja rata perkhidmatan Bisaya di Jasibil pad ba dengan tau napa bang pukul telu pulih dah jo ya idi alak be apa tau pad ba dengan radio tau ninger nani tajuna nani luk tatanan bali-bali bali-bali ya na bali-bali

Hari tajuk nak kena nak ke luk ningar tau pian gelak kuan kena nak tamantinan ratnan arang tudak-tudak aktiviti ataupun rot luk ke ruan ngatur karab irau jalun bawang ke telu puluh liwa dari lawas di gelak sakwa baru siapa irau jalun bawang kuan lak 2026 ini ngimun rat 2 majing 5 jubulan tuduk ya ngimun rata 2 majing 5 jubulan tuduk dari lawas di tajuna tahunnya ratan arang aktiviti luker wan ngatur atau tudak-tudak pertandingan luker wan ngatur yang nama pad gudang pertandingan pekarur atau pertandingan perbarisan. Pertandingan pekarur atau pertandingan perbarisan ruan ngatur bang 4 jo bulan tudu jo 6 ya. Dari Taman Awam Lawas ngimun pukul walu pekak. Kuantau lupian natad pasukan pekarur ini pendaftaran ya inda meknan kira nak tahu ata liang dawat nombor telefon 0166565802 ina ratnan pekarur pertandingan pekarur ya. Edita Juna kuan pertandingan tarik tali, pertandingan perwid kelat ruan ngatur Bang Telu idi 4 jubulan tuduk dari stadium tertutup lawas ngimun pukul 8 pekak. Kuan pendaftaran kena nak punya ngedaftar ame tudak-tudak buror ini iaitu ceng 0455 7 3 2 han 0 5 8 8 0 5 6 4 0 4 ina kuan pertandingan tarik tali atau perwid kalat. Edi pertandingan badminton. Pertandingan badminton makan telu idi 4 jubulan tuduk dari stadium tertutup lawas. Pukul 4 pulih dan joya. Kuan pendaftaran kira nak tahu Yohanes Libat. Nombor telefonnya 0 5 8 0 3 0 0 5 8 0 3 0 Edi tajuna pertandingan ngeput. Pertandingan ngeput atau menyumpit ruan ngadalan dari Taman Awam Lawas makana telu idi 4 jubulan tuduk ngimun pukul 8 pekak. Pendaftaran amek kena nak tahu Sigar ataupun Abai Sunar. Nombor telefon dia nak 0 3 3 7 8 6 8 0 3 3 7 8 6 8 Idi ina tudak-tudak pertandingan.

Luka Ruan Ngatur berkata dengan Irawat Jun Bawang 2026 ini. Kalau kerap tahu, pad-pad Bang Irau Ajo Lun Bawang.

0: Nakini pukul 2.52 minit pulih dajol, pukul 2.52 minit pulih dajol, inan 1 minit baru macam pukul talu, dia bang pukul talu napa tau gak, ratna siaran tau, idi tau itan kaya pada ninga ringkas tiga petang, rata Kuala Lumpur, idi petajun ninga Limbang FM, lemaba perkhidmatan Bisaya. Jadi ngegalak sekuat baru kuan tahu siapa balalu ke ilap tahu ratku taman tahu temenggung Davis Paragudan ina lalu ke ngegalak siapa apuk lu kedua kuan ketua masyarakat di ketua kaum Lun Bawang Tagel lawas di Limbang mia karuan ngatur bang Jo 5 ini maka 65 Jo bulan 6 pukul 5 pekak dari tingkat 14 atau tingkat 14 upis daerah lawas. Jadi natau ketua masyarakat ketua kaum Lun Bawang Tagel Limbang Lawas ambil kuapuk kuat luka 2 bang Jo 5 65 Jo bulan 6 pukul 5 pekak dari tingkat 4 upis daerah lawas. Ini mau kena nak luk dengar ina info tau. Ini terjun atau tau pian ngegala ratnan program luk ruan ngatur. Ia ina ratnan Pesta Ria Limbang edisi luk tuduk. Ia ina edisi bulan tuduk Kuan Lak 2026. Mia ruan ngatur dari lot tuduk. Ngimun rata pekak. Walu jo bulan majing 12 jo bulan tuduk ini. Jadi kurang pekalai siapa pesta ria ini ia inang rapu tudak-tudak usahawan di pandak vendo do ia rata luar di pandak bang Limbang luka miaka masui ratnana produk-produk daya. Jadi ina ratnana pesta ria Limbang edisi bulan tuduk 2026 ngimun rat walu majing 12 jo bulan tuduk ini dari lot tuduk. Jadi, tau pian malah terima kasih mula kuan kena nak teman dinan luka pad dan dengar apuk beli dajo radio tau rat pun apuk tau inai di mejing kekipadna bang jam luka kekipad yang bang jam telu ini apa. Jadi, dona juga kaman kena nak kuan tau lunga dalan ke kaman. Jadi, kuan luka tudo bang puluh majo-jo sini. Dok tudo edi dok rehat. Lama ba. Kuan kena nak tau luka ningar edi panak niar lama ba live. TikTok di panak Facebook bang majo ini. Terima kasih mula. Di alat gelupan neba padpa dengan rum sekerja luka bekan lama ba program tau ya. Di petaju padpa dengan Limbang FM. Di nani luka kipad lama ba apu tau bang pulin majo jo sini nani yama ina. Di tahun papu baru bang jojo lepatun Tuhan ngeperwan natau mu. Bye bye.
1: Kali kekinanak, repun gulung beken mau ngecing bahaya kuan lun gulung, ia mau ia panang ngerapu nelun luk mekut repun ina. Ngeceku ina, ngekakalai ngulung, inan ngadau risiko, ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet, persekitaran luk melun, sihat pale produktiviti, ulun miak kemikit. Ngalap himat bantuan uka ngulung, lemaba www.jomquid.com.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia menolak dakwaan yang mengaitkan negara ini dengan layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap kanak-kanak migran dan pelarian termasuk komuniti Rohingya, tegas Kementerian Dalam Negeri. Pelbagai langkah telah dilaksanakan bagi memastikan kebajikan dan perlindungan golongan itu terus diberi perhatian. Program My Lesen B2 disasar selesai selewat-lewatnya bulan depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata program itu adalah inisiatif strategik kerajaan untuk memperluas akses kepada lesen memandu yang sah, selamat dan berstruktur, khususnya golongan belia serta mereka yang berdepan kekangan kewangan. Tahun ini program itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 30,000 peserta. Perkasa menjangkakan peningkatan kadar tuntutan sehingga 200% setahun berbanding 170,000 kes sebelum ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramadan berkata peningkatan itu selaras dengan penguatkuasaan skim perlindungan seperti Lindung 24 Jam, Akta Pekerja Gig 2025 dan skim pengembara yang kini dalam perancangan. Cadangan pelaksanaan cukai karbon masih diperhalus mengambil kira kesiapsagaan industri serta kerangka dasar itu yang sedang dibangunkan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ethel Joseph Kuruk berkata pelaksanaannya bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi hijau di samping mengurangkan pelepasan karbon. Rakyat Malaysia disaran menjimatkan penggunaan air dan elektrik ia susulan jangkaan fenomena El Nino berlarutan sehingga awal tahun depan menyebabkan cuaca lebih panas dan kering di beberapa kawasan. Met Malaysia menjangkakan fenomena itu akan menyebabkan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% terutama di selatan semenanjung selain sebahagian kawasan di Sabah dan Sarawak. Cuaca panas turut memberi kesan kepada kesihatan serta meningkatkan risiko pembakaran terbuka yang berpotensi mencetuskan jerebu. Sukan bola sepak, Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia 2026 semalam. Sekutuan bola sepak negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

City. 5 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, macam sebarang macam jati bersama lagi Jamal Osli Tadda Tite sebenar pukul onom so pada te. Jadi sebenarnya penaus lagi rancangan jati untuk sewa da te. Sama-sama nak tukulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk adau do pada nom ada bulan onom tahun 2020 pada nom. Bila mau pengaus saja atau jangan itu jati akan taus bersama lam rancangan dendang saibadau. Lampu kelapa saya pada berita Tan Limbang FM akan malapa kongon. Pon je berita Tan Limbang FM jadi bersama kendo lam rancangan DSA ataupun dendang saya pada untuk jam yang kedua. Sementara dalam pukul 5 saya pada berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Wajah berita National tada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama lam rancangan Keturi Kilano bersama lam rancangan Rentak Antarabangsa. Jadi dalam pukul 6, siaran lam tuntut bisa yang akan main. Ya, cuma sekali ini berkata rancangan yang akan malapa kongon tertitik sebelum pukul 6, soro parate.

Ya mo jese para me salam sejahtera ti mo jamo sli jang kalapa ngongo sanit indi gapi no momin ako pino mo ja. Sia kanite malapa ko. Abno silam kedan sehat malam kedan sanang sanang kenau saja. Abli tu momin tite ono bersama JRJ Sibil tanda perkhidmatan bisaya kan dijati sudah tatu dalam kenau. Setakat letih kemai min bersama me kawan sekerja jati tanda perkhidmatan lun bawang. Agar pindah bawa titik jati bersama dalam rancangan dendang Seribadau. Sambil-sambil jati berinang lagu jati yang ikan kalapa ngongau. Berito-berito agu serta ketangan agu yang terjadi dalam kuasan jati khas dalam bagian nimbang. Agar lagi jadi sejumpa dengan mula rancangan jati untuk Seribadau te sama-sama nak tukulu. Jati ngalah pandai gaya jangkaan keadaan ada untuk bagian nimbang yang ngamalutan pukul siam dan domiti kemain dan sebuah pada jam. Bila mo jangkaan na kadang adaw lam sebala saya badaw mea so padaw te numa pila ganit pisinan doalan. Jadi khas no timumin yang kalapa ngongaw saya nite nika pidumumin naro pidumun jasya kan nite malapa kongon. Jadi dalam nombor tati dalam nombor genaun joko menalam aja kena pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngoyon ino mea selamat no. Sementara no kedan laut lam kuasa neklau sawah gumbang sawat kusung poin 5 meter saboy sinan poin kusung meter. Tak longgok selanjut, tada barat-barat laut selanjut mapot sampai 20 kilometer sejam. Ina orang jangkaan kedada daun kedaut yang melautan pukul siam dan demi tikumai yana sebuai pada jam. Agar jadi untuk jangka masa jadi kena mula pertemuan jati dalam rancangan DSA untuk pertemuan lam adau doi dem. Mungkin yang tunggu bersama sebuah lagu tad gambus pangkal lamadang bersama lagu no Rindu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, Haju Jati.

sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun, Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam, sepak mula Selasa 12:30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Radio Jati sudah tentu 06 denau.
2: Okey, jamal selit Inan Omai sebuah lagu Tan Jeff bersama Zeke Band bersama lagu Nodol Ipon Ngibit Masa jatuh di bukan pukul talu petalu minit saya pak tahu. So, terima kasih temu menyenang Agus saja bersama Mary Dujati saja bersama Dujati Sabana untuk siaran di Tikelana Sabana pukul 6 so pak tahu. Jadi khas untuk timu ini timu mien yang bersama nyugut live Facebook 5 FM so, terima kasih serta yang bersama nyugut aplikasi RTM Click. Tahu saja bersama Mary Dujati Sabai talu jam jadi bersama sabai pukul 6 sore pada dia. Okey, jam maslid sejuk penaus lagi merindang bersama lagu-lagu jadi yang setahu sama. Sama-sama nak tunggu lu jadi ngalah pandai gaya barito jadi molo-molo untuk pertemuan dalam rancangan DSA jadi untuk saya pada dia. Bidambo keupayaan Sarawak sebagai pengilau tenaga berasi maya pembekal gas asli nak kelebihan Timur Pagunite untuk kepala Asia Tenggara menuju Timur Perindustrian Hijau. Premier Dato Patinggi Tan Sui, Abang Johari Tonopeng marak Sarawak sebagai pagun elektro petro, kuasan yang nimung kedodo sumber tenaga untuk penjenaan karang. Beliau marak kerja-kerja melalui global tanda bahan api fosil Timur Tenaga boleh ya, Timur Tenaga yang berterusan maya seriba karbon. Muka peluang gayo Timur Sarawak dalam masa industri seluruh dunia berusaha untuk mengurang pelepasan karbon dalam operasi yang berlaku. Jelama mayar tenaga antarabangsa, awak ngakun keupayaan Sarawak untuk dalam nimung tenaga yang berterusan gas asli untuk penyelesaian tenaga yang lebih berasi untuk industri masa Timur. Beliau menganino dalam masa muka rasmi Kompleks Hijau SWG maya hap penyah karbonan dalam Kuching. Sementara ini, Premier Ani Nemo ada menerima lawatan hormatan delegasi Yayasan Jantung Sarawak dalam Kompleks Satria Pertiwi dalam Kuching. Lawatan bertujuan untuk nalang barisan kepimpinan pertubuhan ini serta nyara surat pelantikan rasmi Premier sebagai penaung Yayasan Jantung Sarawak. Pelantikan berkuat kuasa dalam Pedimo dah bulan apat lepas. Imbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Ani surat lantik sebagai Chairman Yayasan Jantung Sarawak berkuat kuasa dalam adau bulan yang sama. Dalam pertemuan ini, kedua-dua bagian berunding tanggungjawab serta hala tuju yayasan dalam penakut lagi kesedaran masyarakat berkaitan dengan penjagaan kesihatan buah adat. Slogan Meno, lawatan ini bertujuan untuk nagu lagi kerjasama Yayasan Jantung Sarawak dengan Perintah Pagun dalam nagu lagi inisiatif kesihatan awam dengan kesejahteraan rakyat. Dino Baito jati yang setahu-setahu bersama dalam rancangan DSA jati untuk saya badau teh. Okey, jamaah selit jadi akan berindang setahu-setahu lagi sebuah lagu tad Amanda bersama Zeke Band bersama lagu No Ikau Matau Keranjang.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.
2: Okey, jam oslid, masa perlu berkong 4 minit lagi. Naus lagi bersama Mia Barito Jati yang setahu soal. Fidemo Radio Television Malaysia, RTM, taus terkono sebagai stesen penyiaran yang berwibawa menjadi sumber keterangan yang dipercaya rakyat. Member Dewan Undangan Pagun Ngemah Anyi Janamara sebagai penyiar awam negara RTM memandang tanggungjawab palu lam nyaboy berito yang sahih lurus meba integriti timu masyarakat. Menyogut katangan beliau, tanggungjawab ino tahu selan agu lagi walaupun nimo cabaran serta persaingan tad media agu. Beliau manino timu pemberito lama sami kor lam program ngiling bidai RTM Sibu. Sementara ino program berkenan jadi platform untuk nagu lagi silaturahim menjaga warisan adat masyarakat Sarawak serta ramai lagi semangat perpaduan dalam olot warga RTM komuniti tempatan. Ini baik itu jati yang setahun setengah bersama dalam rancangan DSA jati untuk sebadau. Dek lemah 6 pukul 8 sebadau jati akan tahu sekalap bangungo berito tada 5 FM. Wajah berito tada 5 FM jati bersama kendo dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk anda berindang bersama dobo lagu, lagu Tad Kamin, tapi senyap anda berindang tunggu bersama sebuah lagu Tad Perikalup bersama lagu no Iau Jelamak.

Punca sebadau mesalam Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura lemali boito talbok boito RTM Kuching. Konsil Keselamatan dengan Alun Malaysia berbuat memanau projek memoloh zon sekolah selamat lampau dapat buah sekolah dalam seluruh negara. Projek ini akan nak faedah timo semua kandung peribungulun anak sekolah. Menteri Bahagian Pengangkutan Anthony Luke Mara usai ini penanau selugut pepua insiden senyap lagi itu yang ngangkit anak sekolah natai. Statistik nalang pukul rata semua kantong pot kejadian eksiden terjadi dalam kawasan sekolah bilang tahun. Selugut maino projek ini akan ngalap magat untuk mengurang limit laju dalam kawasan sekolah menyugut usaha nambah muncoy kemudahan peralu. Projek ini akan balan luas timo labi suang sekolah yang awal risiko eksiden. Sisa Smart Ed Bintulu salah singinan usaha untuk ngalegot pengurusan wakas secara lestari lamolot komuniti lam bahagian Bintulu. Manager Gayo Lembaga Kemajuan Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Karim Maha, fasiliti ino nal nyugut program Towards Zero Food Waste in Bintulu. Ia kenana sebagai pusat pendidikan komuniti, latihan, penelangan teknologi serta pengurusan labi makanan mebahan kitar semula. Program ini mengenai teknologi digital seperti aplikasi Kitar Now untuk menyenang aktiviti nimung serta pengurusan bahan kitar semula. Bila nambah isu sisa pepejal serta pembaziran makanan semakin ketara dalam Bintulu serta ia malu usaha yang lebih tekuno untuk orang suang uras alan ngendapit timualan pelepusan. Bila manino dalam acara mukasmi fasiliti ino dalam Bintulu. Program Sarawakku Sayang akan dalam negari lam kapit lam dong podonom saboi dong pod balu ada bulan onomite. Program ino akan dalam negari lam lintat Dewan Suara Kapit. Bagian kapit ano alan yang keapat program ino pengusia ionempolo lam limbang lam mupod ada bulan apalapaz. Program ino ini sudah genari lam miki lam dong podapat saboi dong podonom ada bulan apat setahusno lam Bintulu lam dong podo saboi dong podapat ada bulan limo lapas. Program ini ono alan tokono laku perintah untuk ngalingkas nyaboi perkhidmatan serta ngalaigot usaha endau padang untuk lebih semok merayat. Ia lengkas saja untuk rakot lagi kepahaman rakyat tentang polisi perintah tetapi ini untuk nulung ngalap pandai kepaluan sebenar rakyat secara menyeluruh. Perbelanjaan subsidi diesel untuk Pagun Sabah dan Sarawak sumokan sinan puan 4 bilion ringgit dalam timpu 4 bulan mula-mula tahun ini selugut takut gomau dunia sebab tak krisis temasan global. Menteri Perdagangan Salong Pagun dan Perbelanjaan Sarawak Dato' Armizan Muhammad Ali Mara perintah senyapi tengah belanja sesuang 2 bilion ringgit setahun untuk subsidi diesel untuk Pagun Sabah dan Sarawak dalam tahun lepas. Untuk 2 bulan yang memulau dalam tahun ini, subsidi diesel yang kena untuk Sabah dan Sarawak yang sesuang 100 talu juta ringgit untuk bulan 1 dan 106 juta ringgit untuk bulan 2. Tetapi implikasi subsidi diesel untuk kedua pagun yang mengangkit sesuang 500 talu juta ringgit dalam bulan 4 dan 680 juta ringgit dalam bulan 4. Walaupun bila nambah perintah tahus bertanggungjawab untuk nak subsidi timur rakyat dan industri secara bersasar. Jelama Kongoslid Indonesia Boy itu muncul sebadau.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Fadão.
1: Okey, Jam Maslid, Tite, sudah pun pukul 4.40 minit saya padam. Sama-sama terima kasih. Terima bersama di Jati. Dan kepada pengawasan ini, Tad Melupun, saya ini kemai sabar ini, Tite. Terima kasih yang awalam negara sebenarnya, Tite, Bunda Dau Salam, dan beritahu menyun lam saya padam, Tite. Anja kelemahan sebagian tanda Pagun Sabah, hasil mengkesan buffer tenom sepitang Labuan Lawas Melimbang. Serta yang bersama juga live Facebook 5 FM. Dan yang bersama juga aplikasi RTM Klik. Tahu saja bersama Rejati, sampai nak untuk siaran di Tikalana sampai nak pukul 6, sorak padau. Okey, Jam Maslid. Senyum penaus lagi rancangan Jati untuk sewa date. Sama-sama nak tunggu dulu, Jati ngalah pandai bersama Maya Berito, Jati setahu semua. Pidombo Sarawak, Mayor Selangor akan meluas kerjasama strategik dalam kemajuan industri kreatif keusahawanan Meni Yaya Mailumba. Menteri Anak Wabagu, Yaya Mailumba, serta kemajuan usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Maka, usaha ini akan ngalah maga timo bidang yang sepadan dengan kepentingan kedua-dua bagun. Antara tumpuan ini kemajuan industri kreatif dalam olot Anak Wabagu. Beliau menganino timo pemberitahu pengon nerimo lawatan tad Exo Belia Yaya Mailumba mea keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi lam Kuching. Muhammad Najwan maka kerjasama berkenan lebih tertumpu timo pekongsan ilmu mea kemahiran. Sarawak akan mendapat sinan tim untuk nulung Selangor ngemaju industri kreatif. Sementara itu berkaitan dengan Yaya Mailumba Malaysia Sukma 2026, Muhammad Najwan Mara, Selangor ngana sepanuna fasiliti sedia aro untuk kajak-kajak ngato pertandingan berkenaan. Kesongan kemudahan Yaya Mailumba dalam Selangor ampun perintah pagun serta bagian berkuasa tempatan. Itu menyenang persiapan na lebih tersusun menjom ngerangkit kajak-kajak ngal fasiliti ago. Tumpuan aku nak timo kaja-kaja penakut standard untuk nantu slid venue aku dalam tahap yang paling muncoy dalam pertandingan berkenaan. Sukma 2026 akan berlangsung tad podimo saboy 24 tada bulan balu, bulan ago. Sesuang talu putu jenis Yaya Mailumba, mel keseluruhan 428 acara akan dipertandingkan dalam pertandingan ngincan itu. Ini berita Jati yang setahu setahu bersama lawan cangan. Dendang saya barau Jati untuk saya barau dan. Okay, benar setahu lagi bersama sebuah lagu lagi. Lagu Tada Band bersama lagu Noh Ngintai PTO.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Boindang, hapus serentak lagu. Bersama Hendri Jati, Sudirman Tuno, Nam Hing.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Radio Malaysia, Limbang FM, Sinan Kusuma Park dan Siam Megahertz Radio Jati.
2: Tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lama aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Lama aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lama aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau, kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

kita terus lagi bersama berita Jati yang setahun. Pidumbo, masyarakat perlu mengenal saluran media yang bertanggungjawab sebagai rujukan mai sumber keterangan utama. Selugut mai ini tanggungjawab wartawan yang tongkak tahu setokono dalam keadaan teknologi digital yang semakin maju. Nah ini menunjukkan keterangan member Dewan Undangan Pagun Bawang Asan, Dato' Sri Wong Soon Koh. Kajono teknologi kecerdasan buatan AI ajak kalap pengelawan pertimbangan manusia seperti pengalaman IAU serta institusi yang jadi asas kewartawanan. Miani jiwa kewartawanan ini akono ikut media dalam alan untuk mendokumentasi keterangan dalam konteks yang lurus. Selukut meno masyarakat akan ingat lebih rasional berpikiran kritis mengenai tahap literasi digital yang sawat dalam menilai sesinan keterangan. Beliau bertuntut dalam sambutan ada gawai atau laku persatuan wartawan Sibu dalam Sibu. Ini apa itu jatian setahun bersama dalam rancangan dendang saya badau jatian untuk saya badau teh. Oke, jam asli untuk kita jadi kebikinan setahun lagi sebuah lagu lagi, lagu tadi mu bersama lagu no, onjap kukitong.

0: Sejuta sorakan.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Taus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: Okey, jamah asli dah titik. Sudah pun pukul 5.5 minit Sobat Padang. Kita buat titik jati bersama dalam rancangan Keturi Jati untuk Sobat Padang. Bersama dalam rancangan Rentak Antara Bangsa. Untuk nak suara-suara makasih Timur Muyun yang kakak lagi setia bersama di Jati. Yang kalau mengongosan itu, yang bawa drive mentukar dalam penawan militer kerajaan ataupun mugus Timur Bandar Limbang Tio. Tahu saya bersama di Jati Sabayna untuk siaran di Tiga Lana Sabayna pukul 6 Sobat Padang. Okey, jamaah muslim, senyum penaus lagi rancangan Jati untuk Sobat Padang. Sama-sama nak tunggu dulu Jati ngelah pandai gaya jangkaan keadaan adal untuk bagian limbang yang meletak pukul siam dan domiti kemainan sebuah pada jam. Di nombor jangkaan keadaan adal lam sebala Sobat Padang teh sabana pukul siam untuk ngetai numa rasam pisinan doa. Jadi hasil timur muyun yang kalap ngawang-ngawang sana tendi kapi domo minaro pinu meja siaran itu malapa kongon. Jadi dalam nombor tati, dalam nombor berkenal. Jika menalam baju kena pelan, janji min saboy dalam alan yang muyun ngayon ini namanya selamat. Sementara nok dan laut dalam kuasa Negeri Sarawak, Gumbang Sawat, 0.5 meter saboy sinan 0.0 meter. Sementara longos laju tan barat-barat laut, selaju maupun saboy 2.4 kilometer sejam. Ini orang jangkaan, kadang-kadang untuk kadang-kadang yang ngemulutan pukul siam dan damiti kumai, yana sebuah pada jam. Okey, jam asli naus lagi berindang bersama dalam rancangan Rentak Antara Bangsa Jati untuk Sobat Padang. Lagu tad Shakira bersama Burna Boy. Lagu FIFA World Cup untuk tahun 2026. Die, die.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Yo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan itu lah.

0: Kan jantung itu aku mai yang mulu-mulu aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo aku mai nege penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian nok mai yang keempat bilob-bilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat yang ketujuh keiman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian along sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Red Radio Jet sudah tentu nolam genau.
2: Okey, jam asli tidak sudah pun pukul 5, tak lupa miso minit sopan. Jadi naus lagi bersama saya Barito Jet yang seterusnya dalam rancangan Rentak Antara Bangsa. Firma pemantauan meni kawalan keselamatan dalam alam Arono Gas Metana yang kegontong dalam tapak kajak-kajangal Lebu Raya Pesisir Utara Somok Kampung Datuk Kuala Lawas tahu salang luas. Pengarah Pisgai Bomba Mea Penyelamat Malaysia Sarawak Jamri Masuran Maka langkah ini untuk jamin keselamatan jelama ramai. Maka beliau gas metana muda sorob mai buli ngal risiko keselamatan. Bagian titi ngintai riput mea penilaian tadupis gayo mineral mea geoscience Malaysia yang akan nantu isi padu gas yang terdapat dalam seribat tanah. Cadangan mula-mula jelama mai supaya gas alan ngelapas secara semula jadi sekiranya jumlah yang diok. Tapi sekiranya suang, tindakan nutup kawasan akan dipertimbangkan juga syur tak jelama maya. Beliau makan ino timo RTM Lam Kucing. Ino berita jadi yang setahu setahu bersama lah rancangan Rentak Antara Bangsa. Okey, jam selit berindah setahu lagi sebuah lagu teraja, raja, sama lagu no, Cinderella.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.
2: Monca-monca drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
3: Monca-monca drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
4: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tamus bersama Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, naik nyugut limit laju yang tenata.

Okey, jamaah selit masa boleh lebih kurang 5 minit sekejap lagi. Untuk kena suang suara muka sikit meminat bersama di Jati Tad maupun saya nanti ke Maisa Boy nanti. Jadi, kalau suara Sabah yang pilih dulu, Jati bersama dalam rancangan Rentak Antara Bangsa. Tapi dia post lagi pukul 6 sopada menyenangkan tahu sekalian pengurangan siaran YFM Kuching. Untuk nanti aku sebelumnya, nyebit moncoy sopada timur pimpin selit mek moncoy Jati bertemu lagi. Bye-bye. Aku nak benar bersama Talu buat lagu Jadi Ketua, lagu tak Remember of the Day, lagu tak Creed, tapi sebenarnya benar berindang dulu. Sebuah lagu tak Project The Band bersama Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Bye-bye.

0: Pelejati sudah tentu langgenau.
1: Kelebih lagi kita ke udah berkongsi ke cerita luaku ke minggu tu. Terima kasih ya. Awak kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih ya. Mumpul aku Ed Menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya. Bapak Maya aku bukai. Bye-bye.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di pasar ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg kemayu kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kotijen serta 15 plot kita juga bisa menerima kelimpahan harinya juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan semina temuai hari menua kita empu saja dan yang juga bisi juga hari menua luar itu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet ko ngari ke komiti to ke ngatur pengawal Niti Tahun to sekali lagi dan sao to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belas sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia nyaja beri pesan terima kasih
4: Sada Lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: Dah lemai. YFM.
1: Selamat lemai serta selamat bertemu baru bawak sada lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6 2026. Nama berita kita wai garap ke sama belak lantang magang gerai magang sari tu. Di Bandar Raya Kuching Bapua Mengeri hari tu semuan kenyau hari pagi tu tadi. Hujan berberias nyadi nunju kita ya ke niti jalai mulai kediri kini tau ke bisi mindah ke bukai lemai tu. Arab kesama nyaga pengelikuan dirimpu anang berumban baban asal meh kita nyada tinggal selamat. Bandur ya ke dituju kita lemai tu. Kita ya ke baru sangkai di rumah baru melekak kini hari peringkat pengangkut. Baru nukang ke pintunya sinta seput udahnya kesuah ke tanda pengelantang hati dirimpu laban udah setengah hari sehari tu tadi rutin tau ke pengawak kita yang tadi udah mujur di pejalai ke setengah hari lagi kita di rumah tu meh ngintu tai melau tai ya ke bisi anak bini bisi laki bergulai ngau diri sebilik nyanang sigi di anti-anti kita di intiang hari medak mua diri sebilik bergulai ngau anak bini ngau laki nyak utai ke ngasuh kita ya tadi berasai lantang hati nak ingat kaki semua penanggul ya kebuka ya Ken Michael bergulai ngau kita bawa sada lemai lemai tu 6-9 malam udah lepas tu lagi kita ke Miri bergulai ngau mana jimbat bah hello why Miri tang sebenar je tu Marina Jara Marina kita dengan lagu Bujang Ulu Sungai bawa sada lemai YFM.

0: sakit naik.
1: Ini Bisin Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Regulasi jalan.
2: Sikatmu warna bujang. Tubuh tegapnya.
3: Hai, aku Marina Jara. Nuju kita ke Benon Driba. Berjimat au. Berbasar ke undang-undang jalan alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
4: Hello Y Miri.
5: Hello Y Miri.
4: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemah pendengar. Bakal selamat, begulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemah itu. Nama berita, udah ngintu di remaga lemah itu. Nyedia berita ke terubah debaya ko bawa hilo wai miri kita kelama itu hanya bekau ngau pengerami ngilam bidai 2026 zon niah ngau saya. Nyedi komiti pemansang zon saya ngau zon niah dekat ngatur pengerami ngilam bidai kena 25.6.2026 pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuan Niah beramai kejako segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat dia penyadi yang berhormat Dato Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansa Orindo Nabi Amin ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Maya macam program ti dekat diatur malamnya bekam mandang kemenasa nyabut tiket bernasib ngau panggau pemerindang begolai ngemawan. Lagi mega ngenang pengerami ngiling tikai ya. Jadi PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkah hotel ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pengeraminya dekat dipinyadi yang berhormat Dato Sri John Siki Anatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kesilik berkawan dengan pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia ngena nomor 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Nyingkang ngagai sebengkah pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Jadi pekit tapas war national in War Asia Exhibition Festival ngau Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 dekat diatur di Miri berengka hari 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu ila di pelabak ke ulih negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datau Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke chef pakai industri pemakai ngau delegation dari Mayuh Bengka Manua lalu ngaunya miri nyadi fokus gastronomi Asia. Koya WhatsApp 2026 ukai semina pekit kulinari aja dan nyadi pelasar berguna dikenang laku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyelai di Sarawak ngagai serata dunia. Penatai penyerta antarabangsa dekat nyawa mengangkat ke nama miri ngau Sarawak bak tikas dunia lalu ngaunya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tu. Dia mansur kejakutnya bak awam pengarang berita WhatsApp 2026 di miri. Jadi berita kita ke situ itu berkawan dengan Festival Wak Miri 2026 di dekat diatur berengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 2026 tu ialah Palan Asia Pengelanik Cari Miri kalau sekedar nur ngelingik mengeritu dekatnya dia fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, muzik, gaya penghidup ngau kreativiti, community. Antara batang pengerami tetap mata penatai temuai ianya Festival Genang Sarawak pemerindang ari artis asa miri ianya Naki Festival Budaya Tato and Son pasar seni ngau pengumpul Vintage MYY Pickleball Challenge ngau megap pengawak pemandang seni ngau fotografi beramai kejakau ari community ungkup community pengerami itu ngempuruk artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration sidak. Jadi anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pista Wak Miri 2026 hari 19 ngagai 21 hari bulan Jun tu ilah. Seni, budaya ngau komuniti semuanya habis di tau. Agi mega berkawa ngau pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tau. Riuh Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ilah. Ba Corridor Musica Eastwood Valley Corp and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari Serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindu kati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau Semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Riuh Oha mega dikarap ke oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda muai peluang tu, tanda hari bulan Nuan 24 hingga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Riuh Oha 2026 di Miri. Tidak tu Pes Menteri Dagang Temuai ngau Budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debai aku bawa hilawai Miri kita ke lemah itu enya berkawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngaga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami ti dekat dia tu bakal lumba perahu kayu ngau speedboat, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai bebala mayuh atau keperarakan kebudayaan. Kami hari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lomba perahu kayu hingga speedboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemai itu pulai baru ngagai WiFi di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
5: Terima kasih Bana. Bulai ngau kita ba Hilawai Miri lemai hari 2 tu. Ya tadi sekedar berita tahu ke utai kedekatnya di di pelilih menua kita di bagi menua kita di utara Sarawak di Miri dan Dian. Okey, selamat lemai peninga kita di Miri. Mendian ke sadar lemai. Lemai tu bak frekuensi 95.7 FM. Enga, YFM bak Miri 95.7
6: FM. Terus segulai sejalai ngau kami. Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal. Kenap meh produk babas.
7: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
6: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas gau tepung biryani campur babas.
7: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
6: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
7: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
6: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
7: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Panduk No Mary.
8: Angkai batuk baru ga.
9: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
8: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
9: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
8: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
9: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
10: Sada lemai. Why? FM.

0: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. City agi main bak Grup I. Iraq ngel Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatup ngel Algeria pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. City agi main dalam Grup J. Austria melawan ngel Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.
1: FIFA World Cup 2026 yang akan bernuang di Arthur Diato. Pemutus main Sarito yang tadi mayuh ia ke Seri. Bak Grup H, Spain ngau Cape Verde. Seri kusung-kusung. Belgium bersatu mengau Egypt. Pan Seri satu sama. Pihak pegang bak Grup H, Saudi Arabia bersatu mengau Uruguay. Satu sama. Ngau Grup G, Iran, New Zealand, Seri dua sama. Bak match ia ke diatur pagilah 17 hari bulan 6 bak Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi jam Malaysia. Lalu pihak mega berpaket ia ke bukai bak Grup I, France bersatu dengan Senegal, Iraq bersatu dengan Norway. Bak Grup J, Austria dekat bertemu berlawan dengan Jordan. Lalu FIFA World Cup 2026 tahu dipedak kita bak channel TV OK dengan bak RTM klik. Udah lepas tu lagi peningga maca sekedar ripsan berat ia ke bersedia dianjung kita nuju kami bak YFM. To Dexter, Leo ngau Andy Newton, Banglo, 3 ringkat bak Sadalmai YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
3: ke 7.25. Pesan kebayaan, ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Macam pesan ya ke visit diterima kami ramai tu peningan kalai pesan ya ti ke terubah tu pesan ngetas ulit data dari usan anak jambung. Jadi ya pesan tu menuju semua kabar melayan jauh tau ke semak. Kelebih ya lagi kabar melayan bak tuah, kabar melayan di pedai, jih, kenawit, julau, maung, kabar melayan di lepung bedawak, bunau. Pihak megap pesan tu menuju semua kabar melayan di pakuh, sekuau, suai, Miri, Bekenu, gau semua kabar melayan bukai, ia ke ngelala niang bino anak dagang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang bino anak dagang, tau ke Indah Yusan, tau ke ini Stella kena 19 hari bulan 6, 2026 hari 5, nguan ulit lalu 20 hari bulan 6, 2026 hari 6. Ngetas ulit pukul 4 pagi, ba rumah manca anak enjah. Sungai Sebanyeng berkikir bunau. Sebarang tanya, kabar melayan tau telefon ngagai Usan 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507. Lalu pesan niati kedua tu pesan kereta dari Bernard Anak Acai. Nuju semua kabar melayan barumah Kudan, Kampung Enciap, kabar melayan bak rumah Clement Selanjan Asal, rumah Iguah Selanjan Jalung, rumah Tiam Sebemban Jampuk, kabar melayan bak rumah In Sebemban Sungai Lensat, rumah Rachel Sebemban, rumah Michael Sungai Besai Ulu, kabar melayan bak Empilik, ngau semua kabar melayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang suri anak singki kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 pukul 8 malam. Semua kaban belayan ke dia tujuh pesan gabarang sapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Dominic Sungai Besai Asal Pantu Suriaman. Penerang ke siliat tau telefon ngagai lumur tu 014-201-8246 tau ke 017-433-1162. Pesan dari Marina Anak Radin ke sekali itu nuju semua kaban belayan ia ke ngelala niang siput anak mensu. Jadi pesan tu madah ke semiang gintu 100 hari niang siput anak mensu atau ke inai Marina Anak Radin. Serta pihak megak semiang gintu setahun niang Radin Anak Uni atau ke apai Marina. Kena malam hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 pukul 7.30 malam. Ba rumah lumur 188, lurung B12, Kampung Kude Baru. Jadi semua kebang melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilah. Pesan ti nangkan kenya, pesan pemati keretai hari ambang anak ringkai, ngau giang anak ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kebang melayan di Keranji. Kemudian di Gensurai, Sekatap, Lubau, Lama, Ngau Baru. Kemudian buat Serudit A, Ngau B, Rian Batang, Meribuang Layar. Kabar Melayan buat Melayu, Ulu, Ngau Ilik. Pihak mereka, pesan tuju semua kabar Melayan di Tebruk, Pelawak, Luban, Ulu, Ngau Ilik. Semua atas Ngau Baru. Kabar Melayan buat

0: kaban layan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati candu anak keliang tau ke indai ranggi. Kena hari 1/15/2026 niang candu anak keliang tau ke indai ranggi tu disengai abang rumah Lili anak entri dabu layar betung kena hari 3/17/2026. Kita akan kedekademu berita untuk ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lawas ianya ucuk niang tu 0127794482. Pesan ya ke sekali tu datai hari culat anak danggat nuju semua kaban belayan bawa nangam lupa kaban belayan di Tabau, Kerangan, Kedap, Ulu Luau gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pemati tambi anak cali. Kena 14/6/2026. Semua kaban belayan tu tadi dipinta ngau nyengai. Ianya lemai tu, lemai hari 2/16/2006. Jadi niang tambi anak cali tu dekat di kubur kari 3/17/2006. Lalu semua kaban belayan tu dipinta datai ngagai rumah wat anak sedin sebubu krian seratua. Lalu pesannya ke sekali tu ianya pesan ngetah sulit ngau muain terbalu datai hari tuai rumah tangga yang nak njub. Ngari ke menyadik ya aji anak njub nuju semua kaban belayan di Serian, kaban belayan di Tatau, Labang, kaban belayan buat sepemanjai Jalai Ulu Zbawah. Ngau semua kaban belayan bukai buat sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jatun anak gihe tau ke apai kini dayuh. Kena hari 6/20/2006 pukul 8 malam. Bak rumah lumur 126 kusung RPR Kidurung Fes 1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Semua kaban belayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang ngagai lot 126 kusung RPR Kidurung Fes 1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Penerang ia ke siri atau telefon ngagai tuai rumah nangga yang nanjub 019-508-9383 tau ke Aji Ananjub 014-889-3249.
1: Sada Lemai.
2: Sada Lemai.
1: Sada Lemai.
3: Sada Lemai. Y. Y. FM.

0: akong pasan ka BCD kanata ka kita ngagay YFM kalay pasan
1: ka nya sarito ari minggu lagi ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: kalau kayaan ya kenalah di hari taik itu klub lagi rumah ya itu
3: cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampak macam je ke pesan ya ke BCD terima kami peningat. Kalai pesan ya ke sekali tu pesan ya ke datari James anak Gambing. Nuju semua kabar Melayan, bak sebaran durdiau. Pesan tu madah ke Ricky anak James tau ke Awing. Udah nadai kena 16 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat dia sengai ba rumah Bibi Batu Luking ke Dawit. Mayang anjung, niang apian temu lalu dekat dipadah ke baru udah lepas tu ilah. Dan tu baru pesan tu pesan pemati datari James anak Gambing. Pesan tu madah ke Ricky anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Semua kabar Melayan ya ke dituju pesan ngabarau siapa ke ngelala. Dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Luking Kenawit. Lalu maya ganjuang niang tu api yang ditemu. Lalu dekat dipadah ke baru dah lepas tu ilah. Pesan ngetas liat datai Ari Regina anak rantai tau ke Indai Pian. Nuju semua kabar Melayan di Sibu, kabar Melayan di Miri, kabar Melayan di Kuching, Kanawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan. Pian minta pesan tu nuju kabar Melayan, Baknanga Kabah, Sungai Pui, Ngungun, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang Agnes Jenai anak ngali tau ke Inai Jerin tau ke bini niang rantai anak lidum. Nguan ulit kena hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 barumah malam nangga tada kenawit. Penerang ya ke silik kabar Melayan tau telefon ngagai Indai Pian 013-928-7212 tau ke Indai Stella 019-849-8747. Pesan Ari Dominic anak Isup tau ke Bilong ke sekali tu nuju semua kabar Melayan bas kayu ai suat benak. Kabar Melayan bas kayu ai balih, Batang Rajang, Sungai Menuan, Sungai Majau ngau semua kabar Melayan Bukai. Bak sebaran luar diau pesan untuk madah ke ngetas ulit niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kambak. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6 lalu ngetas ulit hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Barumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lurung 3 Jalai Bukit Guram. Penerang ya ke silik kabar Melayan tau telefon ngagai keraja tau ke jemaah anak ujan 011-2565-3406. Dominic anak Isup tau ke Bilung 017-520-1384. Pesan ya ti nangkan kenyap. Pesan datai Ari Koni anak Sigi ngari ke Sidais Biliak. Nuju ke pesan ngagai semua kabar Melayan di Luncung, Sebu, Sekirau, Rawan, kabar Melayan di Tanjung Bijat, Seri Aman, Nangga Jagau Kenawit, Nangga Niruk Kenawit, kabar Melayan bak Nangga Ngungun, Serikai, Sibu, Bintulu, pihak megap pesan tu nuju kabar Melayan di Miri, Brunei, Katibas, Nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman. Ngau semua kabar Melayan Bukai, ngau barang sapa ke ngelala, madah ke ngetas ulit niang Peter Sigi anak ujan, ngau muai entebalu kena hari 6, 20 hari bulan 6, pukul 7 malam. Ba rumah Lumur 19, Lurung 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Penerang ya ke Sili Agib, kawal ngau berita tu kabar Melayan tau telefon ngagai Koni Sigi 013-828-4152, Louis Langgut 019-8288-1743, Louis Langgut 019-8288-743, Petrus Sigi 013-829-1850, tau ke Johnny Sigi 012-337-2846. Lalu yang ke penundi benar lemah itu pesan ngetas sauliat hari tangguh anak ikung. Menuju semua kaban belayan, keriau batang krian, batang awik, batang sebelak, batang sebetan, semua kaban belayan bak diso awik, mudung, kucing, sibu. Bintulu, miri ngau semua kaban belayan bukai. Pesan tu madah kengetas ulit niang ikung anak Jawa. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Bak rumah langan munggu tapang ulu sebetan saratua. Penerang ya ke siliak tau bertanya, telefon ngagai lumur tu 013-802-2167 tau ke 011-607-1337. Ini sekedar pesan berat tau ke berita ke berbatang. Ia ke ulih dibaca bak awak dung natai ke jakup pesan lemai tu peninga. Kita ke bisik berita berat tau ke pesan. Tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus ngagai lumur kami di konti 013-862-8422. Meningau dah lepas tu lagi, kita dekat mendiang ke program Aram Mansang. Berkenang ke pasal Siti Ari Pengawak, iaitu dikemeran ke bala kita jam kerja tu, ianya nanam sawit. Anak minah kini-kini, terus mulai kami bawa Sadalmai YFM.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan ke sekali
1: itu hari pemati. Hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Sadalemai, Sadalemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
7: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aram Mansang. Siti program yang kali keluarga ari Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aram Mansang ke sekali tu kita mengulai dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu tu aku dikamai kita ninga geranau aku dengan siko usahawan ke bisi ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke perantai pemisi ianya Encik Adiah anak bungai ari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aram Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
8: Selamat bertemu. Terima kasih.
7: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aram Mansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke sarito.
8: Oh, aku terubah nanam sawit belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agis untuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang taban bala bisik dengan suah aku nanam sawit menya bahaya aku bisik nanam sawit dengan suah aku nanam sawit taban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nintiang bulan menya bisik pansut hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku menya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
7: luar tu tadi kira di Perancis hari bala
8: bala ayak ku bala orang bukai meh bisa juga nyebut orang bukai yang tadi lapan tidak bisa ngajar ke lapannya menatai ke pemisik kita lah utai tau lapannya sebulan sekali ya sih bisa pansuat asli yang agak kita ini aku berengkeh lalu nanam lah ku mayanya 2011 nya
7: dia aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak pada lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai doa alai projek nuan enam pun sawit tu kemeran buat projek nuan
8: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti mesti 100 hater 200 hater kena tak buat aku
7: lah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi ne.
8: Au punya maya nama maya 2011 nya. Ya. 300 tanamku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Pakai anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
7: Oh, jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli mayanya.
8: Mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ni gak leka mana mayanya lekanya bisi RM3 sepusin coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba ternak kumpul bisa kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak ke ya setiap tahun aku berkenyak belama aku sekali beli leka belama-lama coba yang ke dia tahu tadi lepas kenyong bisik duit mainnya bisik sian mainnya yang kira nak kubi ke dia tahu makanya aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu kira beli pawang ya mak aku
7: jadi ya encik dia beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi saya kumayuh atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
8: jadi mayuh apa awak dah terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke siku udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tempatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat nanti baru nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah baik ke kumbangnya tadi in utainya makai pucuk sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spray nya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanya anak sawit kita nya tau di tekarung kita kini ngo butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miat nya sikit ke 4 ciat ah sisi 2 lah nak ai mayuh nanti utai dia nantu tanya nya rupa sesepia ya.
7: Tempoh tadi kita nganti buat projek nuan tu tadi sampai pun sampai tu sampai yang mengeluar ke hasil tadi buah.
8: Kira ke 3 tahun lah kita yang nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi. Silakan buat hasil ya. Pruning kita ya kini dannya. Ane yang kelalu ke kita yang muai dannya deh. Ngai ke pun yang ngai besar yang di. Buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kenyak ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembur kayak ngagai pun dia pun sawitnya deh naik ya begitu tengah ya begitu deh nantu mana ada racun belama racun rumput kah kok yang mesti ke namanya
7: ya, berarti ya nah.
8: Berarti jadi, kita lah rumputnya nanti itu nya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya setahun dua tahun kayaknya mesti keangkat bedannya kita ini lawannya naik ke kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi mit lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
7: Jadi tadi maya ke Maja yang tadi ini berapa penyampok kanuan mereka yang okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
8: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita meri ya nama lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita meri ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mai wang beri ya. Kira ke bisi sekuang kene sekuang sadian kita nyam meh kira berapa nya 400 500 gram kene.
7: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru?
8: Bapaan, 3 bulan kan kena kokoh.
7: Oh saya nih.
8: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita ya baja ngai kia isi bajanya namanya. Nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ya baja batu kan yang dulemainya. Dulemain. Ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya.
7: Ya,
8: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya. Si diberi aku. Beri ya. Setahun sekali lah.
7: Ya.
8: Baja dulu main.
7: Jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bekas kediado nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian Wan berfungsi madah anggih bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Wan sepengudah berjalan ke projek tu
8: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebak kulit 500 ribu kelabak aku nampak dia tu nyengenak kubi ke aku ngerja kenyak. Laban kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Kira buka aku barunya bisi 10 ika. Bisi 30 ribu kan? Ya maya ya namanya ya mukanya deh. Kira duit ya bisi 30 ribu.
7: Muka tanah clearing
8: ya. Clearing semuanya. Nah, ya. Bisi 400 ribu ah. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisik 300 guni.
7: 300 guni. 300 guni baguni baja ke berat
8: 50 kilo lah. 20.
7: Ya.
8: Buah mentok.
7: Masa buah
8: tadi ya. Masa buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisik. 12 umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ke mimit ke 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company tapi company buka sekali kena tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kena ni bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak-kenyak.
7: Maksudnya nama lagi bisik kepada tuan, kena pergi ke kos ke bisik dia beli barang ke kengkar ke bisik dia beli tuan, kena berjalan ke bulan-bulan tu. Kasi pekerja tu kan?
8: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit entar ya kan numbuak ngena sabit entar kira 100 aku ngaji sida ya ya ke ngangkut entar beri ko mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ko kami ke kita kampung ni tok lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sih dah ya berkumpul kanya orang yang tahu kumpul kanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
7: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang kumpulan.
8: Anggaran dia. Banyak. Lebuah ya tanya dari buah sawit dari. Lebuah ya bisi-bisi dia mayu. Kadang nadai dia. Nak mayu. Kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan. Ya bisi maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Nya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan.
7: Kalau sebulan ya.
8: Sebulan. Nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
7: Oh. Tadi ya tadi Encik Naya kan nanya Nuan Muka di ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diuli hari hasil projek petanam Nuan tu?
8: Aku nyual buah sawit tu rim lah.
7: Oh.
8: Rim jalan ke jadi dia. Laki E-nya. Dia dia belum aku nyual ya.
7: Oh.
8: Segi dia belum aku nganjual buah sawit ke tu hasil aku tu.
7: Oh.
8: Nadai aku bukai. Nak kelang kin jauh nak kena uliah kin teh. Nyo ngira mulai lori nya saya nya tadi ke. Nya mai kin. Semak ni tu kan nuang nyuang kita rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besar dia lagi. Nyo ngira ungkus seberapa nya lagi minyak semua tu tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi. Tu semak tu nya mai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak.
7: Antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumpulan Nuan tadi Nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
8: bantau hari tanya suba hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
7: kemaya kita
8: kira 2022 mayanya
7: 2022
8: tidak bisik meri
7: sekali mereka nak
8: aw sekali sida amrai me
7: aw sekali mayanya aw dia nama ke kebukai ke bisi diminta atau ke bisi di bulan wan
8: bisi mri namanya semua jalai ke sida ya bisi mri ku batu semua aduh ke jalai ku
7: aw
8: mri sida batu ke mayanya suba bisi apa 1 kilo lah mri sida bisi 1 kilometer mri sida mayanya suba dua berdua mayanya suba
7: aw dua berdua
8: saya kenyang mayan saya ku
7: ah,
8: oh, bisa enggak? Kena aku minta namanya tadi, namanya bantuan
7: aja. Anak benih ya? Ataupun kena racun rumpun?
8: Racun serangga ame. Bisa beri coba. Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusuba meri tahun 2025 tahu kan bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
7: jadi yang tadi Encik Arya ulian Nuan Mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa Nuan Kelanggau atau ke di pelajaran Nuan ya ke amai meri Nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek Nuan tau.
8: Udah ke kau ngau rekusus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabu ke baja nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah. Ngeracun rumput sawit.
7: Tahun kemayanya?
8: Tahun 2025
7: tahun yang kemarin.
8: Kemarin
7: tahun yang kemarin. Ya, berapa lamanya tadi?
8: Ya, sehari ini.
7: Sehari.
8: menyanyak kita yang mudah penemu. Penemu segi mayuah ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke, medak orang ke. Medak penemu orang tau dititiah kita, tau diambil kita lah penemu orangnya. Lepas cara kita ngerja ke sawit tu. Kadang ya sawit tu beleman diri. Ngai buah macam mungkin nyabih timpuh. Maya ya ke buahnya ni tupai gaknya nyanya ke namanya ke ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita ke nemu ke cara nupai ya lah. Ambil hasil ya mayu ke ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka ko.
7: Hari ini sih buka di terenya tuanya cari ya.
8: Bisa ikut sobat saya ko, tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat bak peladang dia saya sepik ko. Peladang meradung lah. Tapi ko dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan tusun teninya ke cara sidak madah dia sobat. Bisa ikut saya sepik ko.
7: Jadi yang tadi Encik Arya nama jula hati Nuan hari lah dikena ngemansang kaki projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh kaki jemai hari lah
8: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
7: okay.
8: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh jadi sikit kak mansang baka orang ni
7: oh kiranya jula hati ni kena kak kerja tau kak kan ngeremai kak nama lagi pun sawit ni
8: kira kenyam ya nama lagi kira kenyam ya kusi kak namanya nama lagi pun
7: ni selesai dalam tahun tu
8: ya kini kira ke tahun tu ni kusi kak nama kerja tu
7: jadi yang terencar ya kena ngujung ke jako randau tua aku kak nuan merik jako perangsang ngagi bala peningah kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi bukan nuan
8: perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu meh merik penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya nak bakal ada nanti lada nya nyemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh yang mengharap ke nemiak baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane nak kita itu rumah panjang itu mesti kak berkebun kita ambil putai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sirak sekolah diberi ngakai sirak ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja dengan kita nak penemu aku
7: Jakob perasaan ini nuan terlihat jadi agak bala keningal kita ke bisa jual hati terdekat bebun jadi usahawan nanti bukan nuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tau bahkan tau perengkal atau bebun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi ya Encik Arya contoh itu
8: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang tinggal ke diri ini yang tak mendak orang ajak kita
7: Ya. Ya, cukup mana yang kau pelansai hari ini adia tu tadi, nubi pengungsi ngau balap ninggal kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak Meri Besai. Terima kasih yang gituan, cik adia anak bungai, laban meri awak atau kang meluangkan masa pengungsi ke penemu ngau balap ninggal buat program arah mensang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat main balap peningah, ningah kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
9: Sada Lemai YFM.
10: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Terima kasih peninggal Gip Gulai dengan kami bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu nuju kita yang baru mendiang ke kami yang kanya baru usia awal limpang, kini baru ternah, kini baru tembuk melah diri. Lemai tu gintu diri makai matah ke lengan. Udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagai selama kami nak buat ke berita hari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami bawa sadar lemai YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak keringan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak tuna.
9: Ungkap anak utut.
10: Nyaru anak kalah.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Selamat lemai datuk kami nak buat ke berita lemai hari 2, 16 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak ngebuat pengelebih nyadi pelidih menua elektro petro ngerandang ASEAN bak industri gadung. Sarawak ngau Selangor deka bekerjasama ngemansang ke industri kreatif, ngawak dagang serta lomba ngau main. Tanggung pengawak pemberita nang mengkang relevan nyadi kepun penatai penerang berita keamat. Nyabatang berita lebih itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Menua Sarawak ngemuan pengelebih bapa mansuit kuasa bersih ngau mekal gas asli ngakai menua tu di ngerandang Asia Tenggara nuju industri gadung. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng badah ke Sarawak jadi sebuah pilih menua elektro petro di gempung kedua-dua pun penatai kuasa dikenak ngasil kekaran. Ia madah ke ubah dunia hari minyak fosil ngakai kuasa kuliah dikenak baru serta kurang karbon. Udah muka bersayagi peluang ngakai Sarawak lebuh industri di serata dunia dekat berbenar ngurang ke pemansut karbon tidi pejalai ke sida. Nyalai pakar kuasa antarabangsa megak udah mengiktiraf penauk Sarawak begulai ke kuasa uleh dikenak baru ngau gas asli kena mutar ke kuasa lebih bersih agi kakai industri jemahila. Ia mana munyinya bab pengawak berjadi kompleks hijau SWG gau hub penyah karbonan di Kuching. Berbangaunya Premier Sarito tadi nerima penemuai basa riraban Yayasan Tunku Latih Sarawak bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Penemuainya ngembuan tuju merik kelala ketuai gerempuangnya dikena nyuak ke surat nyiri ke Premier nyadi patron Yayasan Tunku Latih Sarawak tiada berengkah di pejalai kekena 15 hari bulan 5 tu tadi. Nangkan kenyak sapit Premier atau Amar Dr. Sim Kui Hian megak belak dicirinya di Chairman Yayasan Tunku Latih Sarawak kesama berengkah bahari bulan ke sebaka. Tujuh randaunya berkawal ngau kuing tujuh Yayasan Tunku Latih Sarawak senentang pengawak nambah ke penemu rakyat pasal nyaga pengerai Tunku Latih. Penemuannya megak ngebuan tujuh negap ke kerjasama Yayasan Tunku Latih Sarawak ngau perintah menua kena negap ke inisiatif pengerai Mensia Mayuh ngau pengelantang rakyat. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang ke strategik bak pemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumba ngau main. Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke kerjasamanya dekat numpu ngakai senangkup peminta antara dua buah bagi menuanya. Sekedar perkara tidi kemeran ke Sarawak ngau Selangor, ianya dekat ngemansang ke industri kreatif bak Raban Nembiak. Ia madah munyinya ngakai pengarang berita udah nerima penemuai Exco Nembia Lumba Ngau Main serta Orang Dagang Selangor Muhammad Najwan Halimi di Kuching. Muhammad Najwan madah ke kerjasamanya numpu ngakai pengawak berkunci penemu ngau pengelandir. Nyalai Sarawak dekat kajuan City Team kena nyaup Selangor gemansang ke industrinya. Berebak ngaunya ngenang berkawal ngau Sukan Malaysia Sukma 2026. Muhammad Najwan madah ke Selangor guna penuh perengkah guna kebisik diatuk kena ngatur lumba ngau mainnya. Kelebih agi perengkah guna kadiguna Palan Alain dur ngatur lumba ngau mainnya di Selangor ngi perintah negeri serta local authority PBT bak menuanya. Ngaunya Selangor ulih nyikap diri ti dibejalai ke ngau berurun agi serta nadai ngaul pengawak ngagak perengkah guna ya kebaru. Sekedar batang pengawak tidi kemeran ke ianya ngangkat ke pemanah semua Palan Alain Dur ngatur pekit lumba ngau main kena nentu kebak tikas gaya pemaduk manah sebedar pekitnya diatur. Sukma 2026 dekat berengkah diatur hari 15 ngagai 24 hari bulan 8 tuila. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat dipekit ke sekali itu. Kita diatuk bedung mending ke berita lemai. Keditabur terus dari YFM. Mensia Mayuh patut berpangai bak penerang media tiba tanggungjawab nyadi ke batang pun penerang ngau berita keamat. Nyalai pengawak pemberita ndang dipedak bengkang relevan lalu nda boleh diganti ngau penempat teknologi digital ti nyau majak mansang. Kaman Kaunsel Negeri Sita Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh madah ke pemintar tiru AI nda ulih sebaka ngira penemu bakal mensia, penyinuk, penelebak ngau pelasar penemu asal nyadi ke pemun pemberita.
nyalai semangat pengawak pemberita Mai Reti Kebesai kena tentu ke berita titik kenatai ke Zina Ahmad Yadi. Brunei gaunya Malaysia mayuh patut rasional. Brunei yang ngau siliak lalu ngemuan penau literation digital kena tentu ke ni bagi penerang bulak tau ke Ahmad. Ia maksud kejaku tu bak pengelami ngintu hari gawai ke diatur gerempuang pengarang berita di Sibu. Pengawak matau ngau nyaga pengelikun bak kandang dur netap ke bisik gias metana ke ditemu bak tabak ngagak jalai tebian tasia utara semak kampung Datuk Kuala Lawas, Majak Cakah di Pejalai ke. Direktur UPS Bomba Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke pengawak matau ngau siliak dekat terus di Pejalai kena nagang mensia mayuh tamak ngagai kandang durnya. Ya madah ke gias metana mudah hangus lalu tahu mai risiko pengelikun ngagai orang ke semak bandurnya. Raban sira dia tu menung ganti penerang Arupis Mineral ngau Geoscience Malaysia berkawal ngau penyampau gas metana keritebu berbaruh tanah. Yang madah kenti penyampau gas keritebu mit sira berkuasa dekat ngantik gasnya pansut kediri. Tajak pihak antik penyampau gas keritebu mayuh pansut sira dekat ngasuh kandang gas ke pantias tu ditutup berpelasar kelalawari pakar. Yang madah munyinya ngagai RTM di Kuching. Siko lelaki rakyat menua tu ditan ke polis di pelabak kenyadung dadah lebuh berjalai ke optapis di Kabung kemari. Barang kesama dirampas ianya 12 batang straw kengundan tekang kristal ke di pelabak ke dadah bangsa Syabu ngau pemerat 2.34 gram. Kepala polis Lilis Seratu DSP Matthew Manggi madah ke dadah tu ditemu dalam beg sandiak suspek lebuh tadi persa. Hasil hari persai kemih megak ngayan ke suspek kebumur 28 tahun yang mega ditemu positif dadah. Kes tu dipansik ngenat Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta yang kesama. Sikut lelaki berbadi nyawa lalu dua iku lagi bakal berpenusah berbadi jalan alun bak roundabout Dudung di Sibu pagi tadi. Penusahnya nyadi antara sebuah kereta sedan ngau kereta 4-wheel drive. Nitik ke penerang hari UPS Bomba Sarawak, madai kesidak terima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya nyadi pukul 8.32 minit pagi. Sebenar menganjung raban orang hari UPS Bomba Sibu Jaya ngagai palan penusahnya. Lebuh kedatai bandurnya, raban bomba tertemu ke siku hari mansa terpekul bak dalam kereta sedan. Udahnya mansa ke terpekul dalam keritanya mujur dipansut ke, tanya pihak mansa ditetap kenadai bak palan dur penusahnya kenyadi. Lalu dua iku lagi semina bakal. Kena ngujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Sarawak gembuan pengelebih nyadi pilih benua elektro petro ngerandang ASEAN ba industri gadung. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang ke industri kreatif, pengawak dagang serta lumak ngau main. Tanggung pengawak pemberita ndang mengkang relevan nyadi ke pun penatai penerang ia ke Ahmad. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta di Salian Desmond Ganai. Hari bila berita RTN Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia bab perkara pengharap, gau akademik yang diulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina Abdul Rahman Yaakob mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ianya metak mandai ke sidak kenyeri kaban Bina patut nyemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke bawah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di banding ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar tidiasai kenya udah negap ke penyerakup bakraban bansa.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

pemansang menua Kitai. Udah maju menua Limbang, antara Sabah hingga Brunei. Nama Sarawak cukup terbilang, dijaga perintah menua Kitai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM.

0: ente bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngetua ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Ente bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih lagi.
1: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plaza jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuah teh kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia medak. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang yang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas semakin. Kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat lebay ke kita ya ke nyangkanya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus supaya ke diterima kita. Beli kita guna cara online lemai tu. Nyangkanya dioda kita minggu ni kemarin baru datai lemai tu. Berjimat meh lebuh maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang kita beli kita yang nyau. Ngambil ke utai ke beli kita yang nyata. Denda rusak. Okay nama. Bersebut ke pasal beli barang guna cara online tu. Ingat tak kita lebuh maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzia ya nya beli barang ngena cara online. Okey nama menzia tu belabak ku laban ya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginian kak bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya nyak mengutai kenyadi lebih maya COVID-19 sebab pelabak aku jadi nak nyebut rebukai aku pun bahan baganya mega meda barang online lalu kak beli order jadi maya mau barang kita beli maya nya leban maya nya maya musim pengelekai gi penyakit kita zaman angin meh nyaga pembersih pengandiri ngangku tamiah luto me parcel nya banjet ku dulu ngena namanya sanitizer nya ngambil ke igi penyakit nya tadi ndang rampit kita me pia kurung dia kita tadi dan terjapat pia jam kedia tu terjapan ukai maya musim igi penyakit tu berampit pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow nyaga pengerai kita empu barang ke diterima kita yang tadi bungkus tungkus sutainya nak salah ke kita yang bersih ya dulu banjit kena sanitizer dulu kita dah nemu dini luar barang yang tadi dah terengkah siapa kebegai apa kita tak nemu ya. Okey, selamat lemai peningan, terima kasih lagi mulai kami bak sada lemai lemai hari dua tu. Okey, merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist sada lemai kita itu lagu hari Nicholas Frederick Biar Meh Aku Pergi. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa Duna dengan Lucy M mega merenang kita bawa Sadalemai YFM menuju kita ia ke benung dalam kereta benung feeling lemai tu kini bisa naruh rutai ke dikenang. Terus gelas jalan ke kami bawa Sadalemai bawa YFM.

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita nampak orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasia. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
2: Ngagai bala kita nuan, yang ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Guna lepas tu lagi peninggal 8.30 malam nur kami mai kita meninggalkan main asal. Lemai tu ianya Ramban. Tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M. Enti saya bawa sana lemai pulang kami ba YFM.

0: Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di perindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.
1: Agi tak bergaya, bukai aku.

меня и манга дире амон чайр пока га гамер тече тече эсе.

At gi anang guai ngante age aku adanya apa rancang tunang tekang ka pangkang liao ga tampak lah.

balaga lang kagarabang tanga ga tanga tanga ga dasi minta

Sada Lemai Y FM. Dah lepas tu lagi peningan pukul 9 malam. Nur kami mai kita mendengar ke berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkan kita mulai dengan aku, Ken Michael, bawa Sada Lemai, Lemai Hari 2 tu 16 hari bulan 6. Selamat Lemai. Semua bila kita selamat belalak mengazari tu bertemu baru bawa ya kebukai.

0: siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kemp Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah, Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Palo melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Imi Almarhum Sultan Badli Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwan FM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bak perkara pengarap, ngau akademik, ngambil ulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya megak, ianya metak madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut imerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke bawah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandir ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebenar mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar terdiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM segulai sejalan.
8: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi benua, ia ketepegai, Sri Aman, tak kemegak di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubak tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi pasar lubak tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubak tutup nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut lubak tu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua lubak tu mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bakai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, Lebuah Maya, Ciringo Jampito, Pulai Ari Ngambuah Duku, lalu Lebuah seduai masa Lubuah ke disebut Lubuah antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang, Siko Manuk Sabuah Keliang, Ari Panggau Libau. Bungai Nuyang lalu mai ciri seduai Jampito beruji ke Menajam Duku. Lebuah ke buji Penajam Duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak Lubuahnya lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah diperdak bak Lubuah Antu, nak jauh ari klinik desa Lubuah Antu, ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kedibuai ari biluannya tadi, labuah lalu nuju, Lubuah ke disebut Lubuah Antunya, tang adat ati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ya kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ya kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngakai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngakai sidak ia kerindu ngakai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngakai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, halus mampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia. Yang nyari sebangsa bungai, ya kemadu besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terenjan, amai mana, ngagai tidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak Lubuah Antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
7: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.
2: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang kati titusah. Uleng angkat kesemengat telemi. Bijiman melebuh tinggalabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai 7. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada oleh diambil kita pulai baru. Nada oleh dikawak kita lagi. Bisi 3 bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh hidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngemuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngau pelandiak kedirimpu. Nale bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai di empat kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tau ngasuh hatin si Ban, lalu tau ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, maksud ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak pendengki tau kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Wai seberai.
9: WAI FM.
3: Ya baru ngam.
9: Kan?
3: WAI FM.
10: World Cup 2026. Hari 2, 16 bulan 6, 2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12.30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Rindang Malam
1: Malam
0: Malam
1: YFM

Ya, lagu ke di baik Clement Joy malam tu peninggal kunci pengerindu. Pengerindu me kunci buat semua pemujur penghidup kita. Laban nanti kita rindu ke pengawak ke di kerja kita. Udah tentu kita ngerja pengawaknya engkau hati mamai, engkau semangat. Pian mengerindu me ke orang ke diau ngelingi kita, kaban kita, balabakiah kita, tau ke semua orang ke diau ngelingi kita. Anang dengki ke orang banyak tahu ngasuh rundiang tuanya tadi tusut ngasuh tuanya tadi ia tahu ngerusak penghidup tua au ente uliah kita yang tadi tanam ke pengrindu kita engkau diri sama diri ya. Jadi ja lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam tu malam hari 2 hari tu 16 hari bulan 6 2026 lalu ke malam tu kita bergulai dengan aku Melati Badi hari 9 malam ngagai 12 tengah malam lalu ba tusun program kita bawa pemerintah malam kita ke malam tu bekas selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi bergulai dengan Rogers Booking galeri artis lalu bisa temu yang megak ke di Kangau Kia Berandau buat program galeri artis kita 11 malam nyentuk ngagai 12 tengah malamnya lainnya tu sem program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita malam hari 2 16 hari bulan 6 2026 jadi kita akan bisa ngintu hari pengadah hari itu nak lawan eh Nur aku dari Meri selama hari pengadah untuk pula kita akan bisa nyambut hari pengadah hari itu harap ke umur ke bertambahnya mai tuah limpah mai jerki bak penghidup kita ya jadi bak lagu kedua ya kini pilih aku bak pemerintah malam kita malam tu setiap lagu ke di baik Lucy M Engai Tundedek.

Yalah, juga di baik je Debbie lenya malam tu beringat di tundek nuan lagu ke dipilih aku kena merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM segulas jalan engkau kami bawa pemerindang malam kita ini jadi 16 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM jadi kita ke nyangka benar berantau jalan kini jam ke dia tu bisi pengawak Nur kita yang tadi mindah malam tu tahu ke bab jalan kita ke jauh lebih agak ya hari Kuching tu kini nuju ke Miri lebih ke Deribahnya tadi jalan jauh begitu udah tentu kita yang tadi bisi asal lelah asal ngantuk jadi nanti bisi berasai ke ngantuknya tadi ngetu dulu batu si jalan punggah semua kita tahu ke ngadu ke nama utai ke ngasuh kita yang tadi celak mata kita ini nak ngantuk nya sitik di jalan megak kena kita nyeliah ke Derempu ambil ke kita yang tadi nak ngantuk lebuah kita ke Deribah buat perjalanan kita ke jauh jadi buat kita ke rindu benda yang ke muzik atau ke lagu-lagu ke dikerindu ke kita tebah melagunya buat radio kereta kita atau ke benda yang ke kami buat YFM nyangka sekedar lagu ke bisik ditebah kami malam tu bisik ngait hati kita rindu benda yang terima kasih ya. Lalu terus ke segulai sejalan dengan kami nyentuk ngakai ujung program kita jadi lagu kita ke sekali itu lagu ke di baik Ricky Anderson petaran tentu ke pengrindu tua.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku Pemilia David ngau YFM.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubu antu 2026, kena 19/6/2026, hari 5, baru majuel nangasan Lubuantu, berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Selamat malam, gulai ngawa ku Melati Badi, bawa berita malam YFM malam hari 2, 16.6.2026. Projek ngagak jalai ngau Jumatan Baru ke bersambung ke jalai Nangga Belawai ngagai jalai Songkapit disadang dekang mudah ke pemindah ngau pejalai orang bak kandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya ke lalu menjadi kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke projek tu naik jalai tidak kena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau Penglantang Rakyat. Projek tu mungkul pengawak tengadu ke 2.8 km jalan belakian guna standard JKR R1, jematan 550 meter pemanjai Merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Kelimparinya pengawak tengadu ke dua bengkah simpang ngau jalan Baptisi Bukit, geoteknikal ngau elektrikal megak sama di pejalai ga. Dalam Facebook rasminya, Datuk Seri Alexander madah ke proses dikenangulih ke projeknya dipejalai ke ngau cara terurus serta rentang. Tok dikenan tentu ke kontraktor ke dipilihnya, ngemuan penegak pari sukut teknikal serta boleh nembuk ke projek sidak nitiah ke timpuah ke diberi. Sarawak dengan majak negut ke kawal kerjasama antarabangsa sidak buat bidang utiliti teknologi hijau ngau perkara pemeruan. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke penemuai sambil gawak resmi sidak ngagai Singapura nya diatur oleh berarti keperluan kerjasama strategik tulis nyawup ngangkat ke pemanah pengurusan utiliti ngau penakal infrastruktur di menua tu. Berpenemuainya, ia bisa nemuai meribasa ngagai Menteri Perkara Pemeruan ngau rampak menua Singapura Grace Fu. Penemuannya mega diatur oleh berandau ke strategi dikena negap ke sektor air ngau kuasa kelimpah hari tinyapai tinjau pemeruan dalam tempoh kelama. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Mega disadang di Kemerik Jakut Kunsia buat program Minggu Air Antarabangsa Singapura 2026 lalu berjadi Pavilion Sarawak ke Endur mantai ke ngagai Bala Pengari Antarabangsa pasal pemujur ke udah ulia dijapai menua tu bak pengawak ke ngatur perengkai utiliti. Awam Blockchain Borneo 2026 tau ke BBCon 2026 edisi kedua dekat diatur hari 18 ngagai 19 hari bulan 11 tu ilah. Presiden Gerempuang Teknologi Blockchain Kuching James Gan Beng Yok madah kaum nyailak dekat ngempuruk ke semua raban ke bekawul yang kaum raban ke ngagak polisi orang ke terbangkar buat bidang teknologi orang temeranak ke pukuk raban pemansi yang ngau nembiak kaget belajar. Tujuh kebenar awam tu diatur yang nyandu berandau ke pemansang teknologi baru. Ia maksud ke Jakut tu buat gempuruk pengarang berita BBCon 2026 ke diatur di Kuching. Berbak ngonya Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah kaumnya nang pelasar ke cukup mana nun negap kaget pemansang ekonomi digital Sarawak. Palan pelajar tinggi ukai seminat bisa tanggung pengawak nempak raban orang ke landiak jemahila tan megak sama ngau ngemansang ke industri ianya dengan kawul kerjasama pekawak pengawak pemansiak engau innovation. Sika orang ti kalak gawak nyadi kerani wang bak upis pengintu penglantang peniau tau ke JKM Miri madah kediri ndak bersalah bak coach action Miri Sarito tadi berkawal ngau jakut tuduh timadah ke ia makai duit lebih dari sejuta ringgit. Suspek tok ke berumur 44 tahun didakwa mengenai Akta Penagang Penyalah Makai Duit 2001. Suspek dipelabak ke Mindah serta muai hasil pengawak belalai ke dikerjaya dengan sekedar akaun bank yang gau akaun bank orang bukai antara bulan 2 tahun 2022 nyentuk ke bulan 1 tahun 2023. Kod netap ke 14 hari bulan 7 tu ilak nungatur kes serta nyerah ke dokumen. Hakim Leo Sagau dan mendar ke suspek tu dijamin ngena duit RM100,000 serta ngau 2 ikut penyamin kelimpah hari deposit penetap RM18,000. Suspek tu megau dah diasuh nyerah ke pasport yang ngagai polis serta ngeriput diri buat upis polis sekali dalam sebulan nyentuk ke kesnya udah terputar. Nyalakan berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenal ngempuruk keraban orang di Landia. Bak perkara pengarap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut nyemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke bawah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebeda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar tidiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
7: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
10: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suong. Raban bansa ketebal lagi mendam di Kapit ianya Bansa Iban, lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayuh nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai bensia kengani benua Kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku cerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau Bansa Urang Ulu ti mudir ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta berdegak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngagai Pangandiri. Kenuk ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenal yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Pas bengkah penusah, na jawa hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu nak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya dang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Ke sekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup. Lalu sidak ya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak nyadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu bua. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja galus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke bejah lain ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Ya, lagu hari Raja Malam tu Pelingat Takkan Melupakanmu. Nyak lagu ke dipilih aku merindang bala kita kaki terus meniang ke YFM begulai engkau kami ba pemerindang malam kita. Jadi anda ingat pukul 11 malam tu lagi begulai ba program galeri artis begulai Rajis Booking ya pian mengat temuai ya ke bisi di Kangau gagai ya konti ya penanyi kita nyak Joshua Jos nyalai terus meniang ke kami nyentuk gagai ujung program kita ya. Jadi nanti perhati ke muka sekedar dia tu pengawak ke bisi di kadi pejalai ke nanti kita minta jam ke dia tu nyak agik dalam kandang bulan 6 tu peninga mayu program ke diatur berserimbai engkau pengawak ke nutup gawai ianya ngiling tikai gawai ungkup tahun 2026 jadinya siti hari pengawak ia ke tebal lagi benuang diatur jam ke diatur ya nak kira dini nur menya jadi kami dari YFM bisa mengganggulu program mengiling tikai di rumah Joel nangasan lubu antu hari 6 ke dekat hari 5 ke dekat datai itu ialah ianya 19 hari bulan 6 2026 nyalai sama sampal ngau kami datai ngagai pengerami ngiling ngatikai gawai daya pelilih lubu antu berumah Joel nangasan lubu antu lah bukan seminat kami ke bisik datai mayanya ialah ianya penanyi ke terbilang bisik mengadi baik kami merindang bola kita ke bisik datai sama ngau kami mayanya ialah ianya Linda Joni Aman pihak megak ngau mawat nyalai program tu ialah dikadi penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Markum Musinan Lamuanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak ke Megat Kabahan Kaunsel Negeri N34 Batang Air lalu nyempulang ya. Ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ianya Kabahan Parlimen P203 Lubu Antunya. Siti hari program ia ke bisir ke diatur kami bawa ujung minggu ke dekat datai tu ialah ya. Jalai ke sekali tu agak terus merindang bala peninggal kita. Lagu hari kita mendian ke sekali tu. Terima kasih Sulu. Terima kasih laban kita agak terus milih kami bawa YFM. Nyadi ke pemerindang kita 24 jam sehari.

0: sampai suah ninga jaku sempama ke bunyi to, dilah endak bertulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti oleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Pemberindang malam.
5: Malam.
4: YFM.
6: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megah bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang megah ngerapit kaget kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kerja di Sarawak di to. Bila peringat maya di tahun tu elak nya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambil pukul 5 lemai. Ya, bak program.

0: Dage dan Sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Nua Kucing bersama-sama belah sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kucing Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja website terima kasih.
1: YFM Segulai Sejalai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena sarito berapa luaran sarito nih? Hanya ingat 16.6 tahun 2026. Okey, sudah bertunggang aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke busy di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu. Jadi nanti kita akan meda mua ya. Kita tahu melawat Facebook kami laban dia tu kami dah benuang live apa Facebook kami YFM Iban. Okey. Kita tahu komen ba dia. Kita tahu nanti busy soalan kini utai ke dekat ditanya ngagai penyanyi kita ke malam tu. Atau mega tinggal kita komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi nyambik ke nak masa jam aku mai kita berkelala ngau temuai ke BC. Di baik aku datang ke studio bakal ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sadar nyawa temuai aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama, laban aku Kak Yampu nyebut nama. Kira ke Mike bala peninga berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan nama nuan dia tu dia obat ini tentu bala peninga akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Right. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ni?
1: Oh, Ras Bangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia obat kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Oh, sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia di Kuching.
0: Bukan lagi family di tone.
1: Oh, bukan lagi family.
0: Oh, begini ya. Nyo nanya nuan kita di Kuching. Sigi arimiat atau dia tu dia di Kuching?
1: Sigi arimiat.
0: Sigi arimiat.
1: Oh, sigi arimiat.
0: Nanti sigi arimiat di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Ah, okay orang Sebangan kena.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Orang Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nya asal. Nya tahu ditinggal kena.
1: Ya, sih kejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku kawan untuk penyanyi Iban kita Joshua Josh, kita juga baru dah dengar lagu Ria tadi, lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pihak.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh ya.
0: Kagak aku dengar lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu keterubah ni okey aku ngagaknya lah. Si orang bukan.
0: Orang bukan. Erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah. Bukan di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, pemegang lalu ke sudah bala kaban tu atau belum mendak TikTok tu ni. Aku belum live mega ba akun pun TikTok RB non bisi live
1: sama.
0: Nama non pun TikTok.
1: Nama TikTok ku Joshua Josh, tahu ke ID ya Joshua OFFS.
0: Okey, kelimpari mudah buat Facebook, kita mega boleh ngelawa TikTok kami dua. Kami dua bela live jam ke dia tu ne. Okey, kita tahu komen mega dia, tahu share, tahu like, tap-tap screen nyu korang tiba TikTok ne Joshua.
1: Tap-tap screen.
0: Okey, jadi begini ngau nama tuan tu Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama dikira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Sigit Joshua, oh, Josh. Josh. Nyak sigit nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh pian.
1: Nanti nama ndar ku sigit Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kowe lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Oh, okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview nuan malam tu nak aku nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J O S hash deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku oh tukar kaku je spellingnya tang nak bunyi tadi sebakar kan ya.
0: Oh amat baru ku fikir ni
1: Josh.
0: Oh okey kreatif.
1: Ujung jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kan ya.
0: Ya okey jadi nyam eh Joshua Josh temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Okey jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Begini nuan tahu bisik pengerinduk bak pengawak belagu tu ni.
1: Begini tau bisa pengerindu pengawal belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Begini nya segi suah ngarabah pekit buat sekolah begini?
1: Suah ngarabah pekit buat sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngau ra pikir ba school suba maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Hari lagu merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik, ku mayanya. Yeah. Oh, buliah nombor 3. Mayanya. Buliah nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Anggap orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Oh. Nyentuh ke ngerekod lagu. Nyentuh keluar ke lagu. Iya. Yeah. Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan atau ke idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa. Tu minta dong kongsi ke ya, Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bat Sarawak atau penyanyi Iban bisi duit kau. Bisi duit kau. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan dalam industri muzik Taiban di Semenanjung ngau antarabangsa atau ke luar.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi sebab tu aku rindang ngau lagu tu. Manyo sudah belum mendak ba TikTok tu neh. Yeah. Okey, hai semua soalan.
1: Hai semua.
0: Kita akan belum mendak ba Facebook live mega umas siapa Manyo sudah belum mendak. Okey, bisi sekiranya komen nama tu love love love tu Manyo tu neh.
1: Manyo ha.
0: Nama tu labuh pengrindu ngagai Joshua kini tau. Okay Josh, sebenarnya tu ninya ke lagu nama tu ni terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisi kena masa gua paut nyap penyidup ya kini bisi nama cerita terus terang kini lagi kita nanya.
1: Boleh, ya.
0: Okay Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah, lagu kedua, nyentuh ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta dong kunci ke belakang dengar tu, Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu, atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi, atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP,
0: okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis, mayanya, udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22, bukannya?
0: Okay.
1: Nyak meh
0: lagu tu tadi.
1: Okay, tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi?
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay,
1: udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu.
0: Rekod
1: aku baka tekang Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemansut ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dengar aku, lepas aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku bisa dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah. Lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okey, Joshua, tu berperinan dulu.
1: Okey, boleh.
0: Okey, jadi kita akan belum dapat TikTok. TikTok aku kumpul. TikTok nuan de, Joshua.
1: Joshua.
0: Nama TikTok tadi?
1: Joshua George.
0: Joshua George. Ataukah kita akan belum dapat Facebook? Okey, Anang milah kebukai. Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumbai, tak kena kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi. How? Mena ganti kena yang mana?
0: Spili yang
1: Spili yang aja.
0: Sebutannya sama bunyi.
1: Sama bunyi.
0: Oh, kreatif. Nek baru kena mu. Okay, aw. Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuannya.
1: Oh.
0: Nah. Okay, aw. Jadi pentingnya kita akan berundak kami buat Facebook jam kedai tu. Okay, terima kasih ya. Bisnis kedainya Madaka. Volume takkan bunyi bah Facebook tu bisi slow mimit ko si daya ne. Okay, minta ampun aw bis nyemak bisi penanggul takkan volume bah slow. Jadi volume aku bah konti tu dah cukup nak peninggi minta kan jadi dia so ketinggi agi tu Joshua. Naik ke nyaw kata bunyi lagi nyaw pecah bunyi lagi ne.
1: Pecah.
0: Dah naik ke gaum ne. Okay aw pihak bagai sedar ke benar mendak bah TikTok tu. Amanya sedar komen bah TikTok tu ne. Okay. Joshua. Nanya nuan tu. Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti nuan udah mutus hati serius jadi penyanyi itu. Artinya ni maya nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita uli lagi ngau orang berpekiat ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Nama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri music kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa berkongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Nya baru prabung kaban PM kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke direk lah.
0: Oh pianya leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian Tion ya begini.
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun mega. Semina ngerekod banyak
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay. Semina landi belagu. Landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Oh, sehingga mesti belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, pia. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh, pia. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli-uli aja?
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uliah ne?
1: Uliah ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita empu kak kendak dibelajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana ge kak lebih kak lebih dalam age sigi belajar ri guru lebih
0: betul,
1: mana ge lah.
0: Betul. Nya tepulai ge kita empu mana?
1: Ya tepulai ge
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesi ngajar ya nya tepulai ge kita empu mana?
1: Ya tepulai ge kita empu.
0: Okey. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi tu ne tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi nuan. Minta nom kunci jauh lo pedinya atau pemar di tepi nuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku tu nyentuh ke dia tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu ke kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ke kita mesti udah nyedia keuntek,
0: keuntek
1: mental, kekurangan leban. Biasalah netizen kan, bisi suka, bisi ndak kaya.
0: Betul.
1: Bisi kaninga, bisi ngai kaya. Nah, jadi ya ke negatifnya, kita yang ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang. Pihak mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju gitu kaya.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen-komen negatif tak ke orang gak mendak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nyok okay, serius lah
0: kena awnya sekedar ri pemari ya meneh tiket tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nyak kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peninya tu ne. Bunyi kenuan tadi mayan wan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical ngo mental bunyi kurang. Sanggup kena nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne. Okay, nyedinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyedip nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ininya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow. Lagu kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkeni laban bisa. Nanti kita mendak Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti aku. Berkeni nuan pu genre tu deh.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sikit fokus ngau pop. Pop ballad, R&B ngau rancak lah, atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak ke deto, mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nyak lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey. Nama kebuah. Tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemain mayo lagu tadi. Bisa Siti nyak pansut lagu lubah.
1: Okey. Lagu jauh tu ya. Idea ku pansut mayanya bisa medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba setutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida ya. Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indahnya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak aja
0: kayaknya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dia boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi itu mai balap dengan ke lagu Jawa. Okey, hanya dengar kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nyak Siti ari lagu berentah Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awaknya di Joshua sudah tu mai balap dengar ke lagu. Nama lagu itu nih. Lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tu. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Raputih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega nyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu ke?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naka kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Nada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uliah ngadu.
0: Dia tu, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kerama, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu, kata ya, boleh disebut pasaran kiri, datang ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datang ke Semenanjung Kin. Nyameh. Kita ngarap ke bekenyak mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenyak.
0: Betul. Tahunya kita kan nak ke dia tu. Lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban okay. dulu.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluar gunaan ke dia tu?
1: Nak tu...
0: Ya, boleh ngira dulu ne?
1: Boleh ngira. Nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kayaknya lah.
0: 8 kayaknya ne?
1: 2... Aya 8 kayaknya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik kan.
0: Ah betul lah asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tu mai balap dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artist.

0: Okey, berikan terima kasih lah bahan lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, bergulai dengan Joshua Josh ke malam tu. Okey, kemudian lagi live bah Facebook, wife Biban. Kemudian live bah TikTok. Okey, bah TikTok aku mpu, Arbi, kau TikTok Joshua Josh mpu. Okey, okay, jadi kemudian ya, Mayu sudah komen dia habis itu. Cornelson Nies tu, ngarap ke terus maju main dalam bidang seni suara terbaik. Ya. Madah kedirari permai. Permai Jaya Miri. Okay, hai orang Miri soalan. Nama berita. Ni hauma. Tiba. Okay, Josh. Nanya Nuan eh.
1: Okay.
0: Nama pengharap hati Nuan. Tentu dalam bisip pengharap hati. Keterobatu pengharap hati Nuan ngagai industri muzik kita ibantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuh lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar. Arab ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedi nyap pengarap Nuan ngagai industri muzik kita iban. Pengarap hati Nuan pu dalam industri muzik kita iban.
1: Pengarap bekening ke madah ne. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar gitu. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti aku boleh berentap ngobala artis
0: sebab
1: pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ke SSJ. Dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ.
1: Ya, betul.
0: Tang berada pada ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okay. Nyameh ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang lah. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Oh, mulut masin. Aku ya. Ngarap ke nyameh. Dikamat kene.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi
1: rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahu ninmu masuk ke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke uliah pikirnya.
0: Okey, Okey, nyedinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam
1: betul.
0: Industri muzik kita ibantu ya. Neh. Okey. Jadi minta Nuan jumpa baru tu Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kira pada kita tu kak follow Nuan tu ne.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George tok ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya. Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu Dato' lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main Wan record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga lekar Wan pun ngaga?
1: Lekar.
0: Tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar dahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: pasal sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka Nuan memuji induk tu tadi. Bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bahkan tekan gemala.
0: Betul. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu. Nakak ya amin ya ne?
1: Dah hanya tajak orang yang meda non sikit ku andai bukannya
0: ya. Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukannya.
0: Lagu tu bukan ni dan boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang.
0: Benong
1: rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana gati untuk kok? Tadi mana kayak udahnya baru ku hari siginya angkatku cun-cun hari minggu kayaknya onya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu tengigak key main yang igak key dulu tentu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya.
0: Now nengah tuan kejebut bunyi yang tadi begini kebenarnya kita boleh idea ngagak siti-siti lagu tu begini start ngau tiwon ada lo punya kena punya alu nyadi tiwon dan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitiah ke apa namanya nitiah ke
0: lagu ke
1: lagu tak ke penulis lirik nyempo lah nitiah ke siku-siku orang ke kadana sebab habis si orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiwon si orang hari tiwon baru ngegak leka bahkan aku tadi hari tiwon baru ngegak leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tau kau? Boleh dengar ke lagu tu teh?
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke lagu orang ke
0: kadang.
1: Tang ukai ari
0: nak kata nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku segi mula tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngigak tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Okey kira ke nyamagi caranya ne
1: nanti benuan. Aku segi nyamagi cara bekerja lah.
0: Okey jadi nyame tadi tu udah bercerita kena berkawan dengan lagu Bakar Tekang Gemala. Okey jadi kita dengarkan lagu tu. Okey udahnya tinggal Siti lagi lagu Praja Mata lagu Praja Mata. Ke pemudu baru. Lagu baru ne?
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai pernah baru ndak ne?
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru gi. Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Hanya kan tutup dah.
0: Okey. Tuannya ke lagu dulu. Okey lagu Bakar Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi ingat tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tekan gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasaru ne.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira ke pemaduk baru menya.
1: Pemaduk baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Lagu gawainya ke pemaduk baru gi.
1: Pemaduk baru ge.
0: Tang sari tu kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Baduk gawai ne.
1: Baduk gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru nyelak mendebah baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga aku benar ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu madan ya.
1: Dulu madan ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansut benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telefon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telefon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telefon ke. Hari awal ke bunyi intro. Aja.
0: Oh. Namanya telefon. Telefon lama sebenarnya.
1: Telefon lama.
0: Oh.
1: Boleh jadi ke ringtone ke. Iya, nuker telefon lama. Tapi telefon culiak.
0: Bunyi ya. Nyo kaku ne.
1: Bunyi ya tada. Mana ke bunyi itu tada. Kuku.
0: Lalu lihat nah tu
1: lalu mulai dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nadai kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kanya ya. Laban aku dah nganggap nonton tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira kenapa kira ke special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okey aw. Lagu tu nadai sako pau nganua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayan.
0: Bisa ngayan.
1: Ngayannya sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, rumahnya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngau orang dia megah. Sekali mayanya sama orang datai ga. Hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jauh meh.
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: ne? Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak kan ne? Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab penyedot doa men ne? Okey. Begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Oh, ya.
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimit lah.
0: Kira tang
1: ya
0: kehin mimit ne.
1: Tang ya agi dalam ranca mina ya lain mimit lah. Nitih tren ya. Nitih tren jadi beri hin mimit lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini kan ya. Okey, aw nyadinya meh. Galau menya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengan ke ya. Okey, begini nuan medak sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan medak sambut sedaya bekal viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan medak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif.
1: Positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pihak megan nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kerja ya
0: betul
1: uliah diterima bala mayo nya ke siti positif ke uliah diasai lah kerja
0: okey jadinya kelimpari dengan ke radio lagu yang buat radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia seberapa tinduk dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ke.
1: Tahu.
0: Dini-dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami lagi bala DJ kami main ne. Okey, au. Jadi kira ke nyok ke datai bak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku tahu dukuma Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia sebagai sida ke bisik pengerindu bak pengop lagu tu tang nak ke detonya bedau berani ke serius dalam pengop lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, jaku nama kau kota ni. Jaku pesan.
1: Jaku pesan dia.
0: Au, dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku

0: music Dayak atau ke mana-mana industri music lah pihak, atau ke kita akan masuk dunia pemerindang, kita mesti kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
1: Betul.
0: Anang ninggi diri dulu udahnya, terus belajar nya aja paling penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
1: Betul.
0: Laban kita ibar rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita ibar atas stage nanti. Betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Suba aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu kaya. Dia tu dianti ku yang ke kanyua
1: mikrofon.
0: Dianti kayak
1: ulang ngerampas mikrofon.
0: Ulang ngerampas saya. Tanya meh jago perasaan nuju nang biar baru ila tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
1: Betul. Gak meh nambah mimik nguan tadi bakal kita kekaknya di penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu kita luka terbilang tokoh popular. Biar kita berkari baru lah, loba-loba niki. Anang tua luka aluka famous ni korannya.
0: Betul.
1: Disiplin mesti kak jaga.
0: Ya, famous bula ada semua orang kak famous. Nanti aku pun kak famous bula ngai. Kerja ya. Tang segi belajar baru dulu lah. Makanya slow-slow kita nikai kayak ngelansang ke darimpu.
1: Ke pemadu berguna tu jaga kualiti
0: ya,
1: hasil kerja kita, lagu di pansut kita, tulis lagu ke mana meh?
0: Ya.
1: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang.
0: Boleh diterima.
1: Okey. Jadi nyak meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke jaku terima kasih. Ni guys, semua orang ke selalu nyukung nuan nang kira kita sebilik kini wala numpu tak ke kawan belayan. Gau semua orang ke selalu nyukung nuan bab pengawal lagu tu Joshua.
0: Okay, alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah ke lia. Nyentuk ke dia tau lah. Biar mega ngagai bala sebili ya. Joshua mpu laba dah nyukung Joshua.
1: Yeah.
0: Tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akanya. Terima kasih megang ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya kak kerja. Dahnya terima kasih megang ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekanya mega. Terima kasih nuju sidak ke suah nyukung. Pian mega ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai. Betul. Kita ya amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
1: kayaknya. Betul. Okay.
0: Ya.
1: Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
0: Sama-sama.
1: Udah nuan kejebut namanya, nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ne.
0: Joshua Josh
1: jangan nama tuan.
0: Ya.
1: Lagi terima kasih awak lepas boleh datang. Tajak pentuknya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul, ngasai ke kumpul. Jam tu. Kau 10, 9. Dah tindu. Nanti nak on air.
0: Ngenang ke pergilah cuti.
1: Apa tu? Mayut jam masih dah komen tadi. Bah TikTok, bah Facebook. Ada ngawak kami lawan tindu malam tu. Sudah lepas pergilah cuti. Public holiday ne. Lagi terima kasih Joshua.
0: Sama-sama.
1: Nanti bisa awak. Ila datang baru ke studio.
0: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
1: Nanti bisa. Berita pemuda baru berkawal engkau perjalanan dalam industri muzik Taiban. Ila gak ngangon baru au.
0: Uli ya.
1: Okay, dalam program galeri artis pun uli ya. Ila ngangon baru.
0: Uli ya.
1: Okey, jadi nyami benya rada aku kulai engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu ku tu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak.
0: Bedau.
1: Kan mau lenyau tadi.
0: Mau lenyau.
1: Ija. Okey. Okey, lagu Joshua Josh Praja Mata. Sudah teringat lagunya. Kira ke nyada mimi tu ne? Kira ke live mimi aja. Okey.
0: Praja Mata.

0: asik.
1: Ya, yeah, kita lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar ke kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, terkemana luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Okay, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat TikTok juga. Terima kasih semua. Okay, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita tengah ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
2: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Ake ca kenyah.
5: Kok lop nanau.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Wirawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Krebatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istialai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu elak ia temui ke di pebasar ke kadatai maya elak ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima ketimpah harinya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan semina temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya jaja. Terima kasih.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatup dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway. Mula dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatup ngelawan Algeria pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria melawan ngelawan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: rindu lagu rancang.
1: Nyangka tu me asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Penerak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari Lontak nali hari Sada lemai Pemerindang malam
0: Y FM Segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik ca kenya.
5: Kok lo melanau.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nang ira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Bersantuk, Ari YFM.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita Dayak jadi serta mengenanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pepasa ke kadatai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa menerima kelimpahannya, enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau dari kontingen enggak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisik mega hari menua luar bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, kawannya, saya jajak. Terima kasih.

0: bermacam labu mengundang hati.
1: Tidak cukup lagunya, PC.

0: dan kita Gelora Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulan Sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Akik, cakenya.
4: Koklok melanau.
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo, si, huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari duluk menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantu Ari YFM.
7: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima ketimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okey semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisik megak hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi berasau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live ber Sukan Plus. City lagi main ber Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ber Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED ber TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatup ngelawan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria lawan ngelawan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.

0: hari. Memang tak? Nali hari. Tak dalam ai. Pemerindang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
6: Kok lo melanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Latte.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa? Ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup diudah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
3: Bersantuk, Ari YFM.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kagai kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu wajah dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France melawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq dengan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

mega bana pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngga YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sejulai, sejalan.

0: ninga arap ke kita inya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai ngama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Bermacam lagu yang mendangati.

0: Songform.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senarak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Ake ca kenya.
5: Kok lok menanam.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Bersantuk, Ari YFM.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ko Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kerbi agi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngel Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatup ngel Algeria pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria lawan ngel Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kenora Pagi, Y 9-12, Nela Tengah Hari, Lontak Nali Hari, Sadalamai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulai Kejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban, Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok lo menanam?
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo, si Huaren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, tiudah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantuk, Ari YFM.

0: TC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agi megak bak kaum kita Dayak ini serta ngenanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segulai setialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpah harinya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisik megak hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak, saya terima kasih.

0: Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.
1: Agi tak bergaya, bukai aku.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau wang
4: esan. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi.
5: Selamat pagi Sarawak, tanah sejarah. Selamat mendiang kebaru awak Pengerak Pagi YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari yang ke-17 dalam bulan 6 tahun 2026. Terima kasih kepada media YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Kelebih lagi bawa Pengerak Pagi dua ngergas ke mata ukup kita ke Sarito. Hari yang luar kita belalah hari pemisi. Lalu piang dalam kandang 6 jam seberang tu berengkah hari pukul 12.30 malam tu tadi. Ya, dia tinuk malam kita udah dipelandai di timang kami bawa timang kerbak tawas. Dua ngasuh mata kita bertambah lelanua agi lalu piak megak ya. Nur segulai sejalan ngau bala ya ke gawak sip malam ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi awak Pengerak Pagi YFM kita bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi kelebih lagi batu suana program mana dulu kita beri terima kasih ngegai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari da agi. Jadi ya ke pagi tu bak sampai pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh dah lama dulu kita sama sampai dalam hati diri lalu pihak mega minta berkat Arif Tara bak pengawal ia kereka diatur kita sepanjang hari itu lagi. Jadi pagi itu harap kita ya dia jenuh lama belum sampai dalam hati diri pukulai engkau Rabana Christian Arya Gereja Ramana Katolik bak awak sampai pagi YFM ungkup ya pagi tu.
6: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 17 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai kami nemu, kadang-kadang kami sumbung, kadang kami kiatan dia tu kami dekat muai semua tanya. Lepas tanya tadi uliah, jadi ke penanggul untuk kami dekat datai dengan nun. Buka hati kami, buka runding kami. Okay, kami uliah ngemaruh ke derimpu, lalu ternyata tadi uliah melanuan ngau nadai sekat lepas kami nemu, nuan sikit berguna kurang ke ngemaruh ke diri bak muan-muan dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ini ngak ke baca Injil. Ke diambil kurinja Matthew bagi 6 ayat 1 ngagai 6 ayat 16 ngagai 18. Injil Matthew bagi 6 ayat 1 ngagai 6 ayat 18 ngagai ayat 16 ngagai 18. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anang ngerja pengawal agama di mua orang mayuah. Minta diri dipedak sidak. Laban ti kita ngerjanya, kita nadai boleh upai hari apai, kita teri serga. Nyalai, lebih kita merik sedekah ngegi orang kesuntuh, anang mandang ke diri ngerjanya bakal teri kerja orang ke purak-purak ngapak dalam balai gempuruk teka, bersebelah jalan raya minta diri dipuji mensia. Ngebenar kumadah ngegi kita, sidak dekat nerima upah sidak. Terlebih kita beri sedekah ngagi orang kesuntua, anak nejuk ke jari kibak kita, nemu utai dari kerja jari kanan kita, ngambil ke pengawaknya di kerja kita belalai, lalu apai kita timbada utai dari kerja kita belalai, dekat ngupah kita. Lalu lebih kita bersampi, anak baka orang ke pura-pura ngapa, laban sidak rindu berdiri, lalu bersampi dalam balai gempuruk ngau bersuku jalan raya. Minta diri daripada orang. Ngau benar aku madah ke kita. Sida udah nerima upah sida. Terlebih kita bersampi tamak ke bilik. Tikup ke pintu lalu bersampi. Ngagi apa kita tindak daripada. Lalu apa kita ti medak utai tadi kerja kita belalai. Dekat ngupah kita. Lalu lebih kita berpasa. Anang ngayan kemua titu seh. Berkurang ke pura-pura ngapa. Laban sedak nguriak mua diri ngambil kurang ke nemu sedak berpasa. Ngobenar kumadagi kita. Sedak udah nerima upah sedak. Tang lebuah kita berpasa. Empungas mua kita. Lalu sugu buak kita. Ngambil kurang ndak nemu kita berpasa. Tang seminak daripada apai kita tindak daripada. Lalu apai kita timada utai dari kerja kita belalai dekat ngupah kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita ingat pagi itu bala menyadiknya bakal ke baca maya hari tiga abus karinya. Pasal sedekah bersemayang ngau berpasal. Jadi Jesus nangkan kita itu kemadah ke kita. Anang kerja pengawal agama di mua orang mayuah. Minta diri dipedak sidak. Labanti kita ngerjanya, kita nadai boleh upah hari apa kita dari serga. Jadi Yesus nekan ke pengawal tiamat pasal gerah jari tu ke berserkah tu tadi, bersemayang kau, berpasal tu tadi, patut dikerja belalai. Semina Allah Ta'ala aja medak. Jadi tu ngingat ke kita runding kita itu tu ke nama tujuh kita ngerja pengawal utai tu tadi. Jadi awak ke kita ngelari ke diri hari ke pura-pura. Pesan Injil seretu ngingat ke kita awak ke kita itu pura-pura tadi semina dekat daripada orangnya kengai daripada Jesus tadi. Nya kengai di terima Jesus tadi tu. Lepas sekedar orang perisi tu tadi sedak ya bersemayang awak ke minta daripada Jesus madah ndak bekenya. Jadi kangau ngagai pemaruh hati. Jadi caku Injil ke didengar kita tadi ngingat ke kita yang pemaruh hatinya adi ke pemun penghidup kita ke ngerja pengawal pengharap tu tadi. Kita diperansang awak ke ngerja pengharap kita ngau belalai lalu ngau bebenar awak ke pengawal kita nya tadi berjakuk ke yang po. Jadi pemaruh hati tu tadi sama mega dikingat kita dalam hari tiga abu subah. Ngau mega mayan do kita bersah dari empu lalu ngesalati tu ke berubah. Alai kita dikangau awak kita mati ke ego kita empu lalu angkat lalu dikemaru ke penghidup dalam Kristus. Tujuhnya tadi tu ke nama motivasi kita. Jadi jaku Allah Taala mega nekan ke kita nya Jesus nesigi ngemata ke tu ke nemu nama tujuh kita ngerja pengawak kita itu tadi. Ketika kita mantuk orang bukai ketegal pengerinuk penyinuk tu ke kita minta orang muji kita. Jadi tu meh tadi ketika ingat ke Jesus dalam penghidup kita belum menyadi kita nemu nama tujuh kita ngerja pengawak kita. Laban suah kita medak tukar suah kita berudia nadai orang nak mutang anang nengak Allah Ta'ala medak semua utanya lalu pengujung ya Jesus ingat ke kita apai kita temedak utai terkerja kita belalai dekat ngupah kita minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamain wan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala Ta'ala ti mendup kuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai gatalah halai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka suba. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Jaku perangsang ke sarito. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak ke pahit tau ke manis. Ngembuan cita-cita tau ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku orang putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya mega tau nyadi ketanda nagang kita limpang ari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuah labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baruah, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati, tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kitai bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kitai. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kitai, ni tiah kepingin kitai. Lalu ingat megak, penghidup kitai ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kitai aja. Kitai mensia semina boleh ngelanggur ya, semina Tuhan boleh nentu kia boleh nyadi tak kendal. Dalam penghidup kitai siku-siku. Serah kian gelah tala lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Sakitai. Ini Bisindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulai Sejalai.
1: Sulu, nama berita Nuan.
2: Mana?
1: Bos aku berundang ke diri. Mana lagi aku milih ya? Lebarnya lebih narap hari. Minta ampun aku Sulu.

lagu retro ia keseluruhan dan dia kendang sepanjang jaman. Ari Rosina kempang duar kita berpindang bawa pengerap. Pagi kelimparnya mulai ke pengingat. Temu-temu pagi udah mulai ke pengingat sarito. Neh. Lalu, lagi ngalu ke pendingan semua. Ya ke mendiang ke YFM bawa pengerap. Pagi kelebih lagi kita ya ke benuang mendiang kami ngocara online nak milih dini aja alain dur kita di atau muntang aja deh tu neh dini tiap ke subah wah radio sebenar radio tu tadi oleh dipening kita berpanggai bahawa frekuensi dur kita dia nanti nyimak frekuensinya nak datang dengan benua kita arti ya dia mereka mendiang gantang dia tu nada jadi penanggul wah dini aja bak ya bak tengah tasia kak ya tadi bak atas pucuk kayu asal bisi line telepon line internet oleh kita mendiang ke YFM di selampur dunia bakal ke pagi itu. Oke, jadi pagi itu berkongsi kenggawa peningat semua berita yang kebisi di pada aku bak Facebook berita RTM lalu tu ngenang ke bak Aum Borneo Blockchain Conference 2026 BBCon edisi yang keluar dekat di atur kena 18 ni tu guys 19 ada bulan 11 tu ialah lalu Presiden Kuching Blockchain Technology Association KBTA James Gunn Binyok madah ke awam tu tadi dekat ngumpul semua orang yang ke ngaga dasar ngepemga pakar ekonomi ngau orang ti pernah pukul serta syarikat yang ke baru dekat berengkah berdagang tahu ke dikumbaru tadi startup ngepemga orang ti menjadi pemain dalam industri indoor berandau ke kawal ngau pemansang teknologi baru lalu yang madah BBCon 2026 dekat ngada ke mayuh lagi peluang ngagai semua company kelebih lagi ia ke baru ditumbuh ke bak menua tau lalu pihak megang ngagai bala raban nembia ia ke baru aja dekat nguji ngau orang tadi berdagang ngau beranak ke pukul lestah pihak megang menyediakan awak dua bala bergiga ke partnership dalam company. Jadi jakuto di pansut kia lebuh maya ba penerang media BBCon 2026 ti di atur ba kucing kemari. Jadi tanggung pengawal sida ya ke nyadi orang ti ngatur program tu pada ke merit besar ya terima kasih ke semua rakan strategi tak ke shareholder ya ke nyukung ngapian muka meri komitmen bakal industri teknologi MARA UiTM Sarawak Multimedia Authority SMA ngapian muka Rakban Ari State Private ia kebukai lalu pihak muka penerang ke dikeluar ke rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak Profesor Fidaus Abdullah madah ke awam tu tadi naya setiap platform ia ke mana nur ngumpul mayuah orang yang ke megai peranan kena ngemansang ke ekonomi digital menua Sarawak tu lalu pihak muka ke BBCon 2026 ia setiap platform ia ke amat tak berguna laban dunia dia tahu nang ya pengembai dunia digital lalu yang mana ke universiti yang siti mengapalan nur mengai tanggung pengawal yang ti berguna kelebih lagi nur ngada kurang ti landia dalam industri kemaya hari jadi tu yang nambah ke palan pelajar tinggi sekai seminar ngada orang ke landia ukup ya jemahilat tang mega nyukung ngagi pemansang industri kelebih lagi bahas tentang research ngawa pihak mega innovation ia ke pemadu baru di tiap kesingkang dunia kemaya hari. Okey, ini tadi berkenaan ke perkara yang kena diatur ujung tahun tu lah 18 hari bulan 11 ni tuan guys 19 hari bulan 11 2026 ianya tadi Borneo Blockchain Conference tau ke dipuntang ke ngawajaku BBCon. Okey, jadi datang lagi Amerika ngotai ke pesan berhati udah dikirim peningat bah email kami dari yfmiban@gmail.com kelimpah harinya megah kita uliah nganjung ngagai nombor WhatsApp konti kami. Sekali lagi ingat bila kita ia kedeka ngotai ke pesan ti uliah sempulang ke sekali ya nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai dulu bila bukai bertanya nantinya mau teh ke disebut tetap lagi ndak nyemata. Okey, tang sebenarnya sekali lagi Aram berperindang dulu kita tengok lagu ke Dubai Lazarus bawa pengerap pagi YFM Mali.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Uliah ke Hurix gamat.

0: 25.
1: Sama Bayan, ya kenalah di hari saya itu klub bagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan kita ia ke terubah pagi tu mengatai ke pesan ke dikirim ambang ana ringkai, ngau giang ana ringkai, lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai, Maya Rabat, Pekabala Kedia Bung Keranji, Gensurai, Sekatap, Luba Lama, Luba Baru, Strudet A, Strudet B, Rian Batang, Beribang Layar, Melayu Wulu, Melayu Lip, Piam Gak, nuju rumah panjai ia ke Bukai, Pekabala ia ke Dia Bateru, Pelawak, Luba Nulu, Luba Nilik, semua atas, semua baru, Jelau atas, Jelau baru, Serian Ili, Serian Ulu, Balaya ke Diau, Babu Bulan Atas, Babu Bulan Baru, Babu Bulan Tapang, Temedak, Sepak, Pasal Atas, Pasal Baru, Ngopi Mengganuju, Balaya ke Diau, Babu Suri, Tiga Buah Rumah, Nangga Risau Awia, Lubok Payang Awia, Nangga Asam, Menyalin Baru, Dulang, Tanyu Sikup, Kabelayan ke Diau, Babu Buar, Babu Awia, Tusur, Nangga Maro, Melabu Bayir, Perpat, Lubok Nibung, Ruban, Balaya ke Diau, Babu, Babang Kaki Wong, Pakas Buti, Jerai Debak, Pembangga Kemudian Jaya Satu, Naga Kerjaan Krian Ulu Teru, Ngau ia kenalah dia rintai ke ditu, Tik ngala candu anak keliang tau ke indai ranggi. Jadi si pesan, madah ke candu anak keliang tau ke indai ranggi, udah nadai kena hari satu tu tadi, 15 hari bulan 6, lalu ni yang candu anak keliang, yang candu anak keliang tau kendai ranggi tau dekau di itu bala mayuah bar rumah lili anak entri ya dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 ya kita kademu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai lawas bandung berkusung 12-77-944-82. Nada baru isi pesan pemati ke datai ari ambang ana ringkai ngawa giang ana ringkai ke pagi tu nyari pesan madah kindai seduai hanya tadi candu ana keliang, candu ana keliang tau kindai ranggi udah nadai hari satu tadi 15 hari bulan 6 lalu yang candu ana keliang, yang candu ana keliang tau kindai ranggi tu deka dintu bala mayuma baru mah lili ana entri dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebedau ke di anyong pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagal lawas bandung berkusung 12-77-944-82 lalu ke siti tau pesan ia kedua pesan pemati ke dikirim jini anak Thomas Cundau ngau muri Thomas jadi pesan tu nuju bala ke dia bak ulu rimas debak dua berumah bala ke dia bak budak ulu budak ili dengan pihak Rian Batang pemegah kebelayan ke dia bak matuk paku serdiat paku dua berumah babang seratu bala berkawit seratu dua berumah pati sengai serian ngau pihak mega ia kenalah dirintai ke siku-siku di tauting ngelala Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa ya muri pesan tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa ya nuri udah nadai kena 15 hari bulan 6 bas pita saya kucing di tau lalu ni yang tau deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 bas Chan Funeral Palo Batu 5 Kucing sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 18 hari bulan 6 ok jadi kebelayan ia ke dipesan berlatai lalu kita akan musi lagi berkawal ngawa penusara batu tahu uliah bertanya ngagai jini bernumber 016-8876-082 tahu ke ngagai muri bernumber 017-888-5694 nanda baru isi pesan pemati ke datai area gini anak Thomas Cundau ngopi mengga hari muri Thomas ke pagi tu pesan malah kapai seduainya Thomas Cundau anak ngelambai Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai muri udah nadai kena 15 area bulan

0: Nam tadi ba hospital la pasai ku ciang di tau lalu niang Thomas Chundau anang lamai niang Thomas Chundau anang lamai tau kapa yang muri tau deka nintu bala mayuh malam tu lagi malam area 3-17 hari bulan namba Chan Finera Palau Batu 5 Kuching sebelah ke di Anjung pagi pagilah ya pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita engkanya akan nemu sili lagi kawal ngau perusahaan Rabatu tau tanya ngagai Jenny bernombor 016-887-6082 tau ke ngai Muri bernombor 019-888-5694. Lalu ke situ ianya pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ngari sidaya sebilia jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ke bagi rumah yati samas makai maya rabat baka ba sungai bawang rumah mina rumah bastin rumah udin rumah jantan rumah jantai rumah jenggi rumah ate rumah anti rumah pita dingguan ngau piam ga bala ba sungai arif baka ba rumah anas rumah laja rumah jonathan rumah mawah rumah matin laja rumah kecendai rumah nelson rumah jones rumah jake ngau piam ga nuju bala kabam layan ya ke dia ba bukit dindiang baka ba rumah alat sikat rumah jabat rumah muda rumah kisiang rumah jiram lanjan piam ga bala ke dia ba bukut ba rumah ani rumah suli rumah lagat ngau rumah lama ulu arif bala ba rumah tugang arif ili rumah lega nduan anak abiang ke dia ba pelugau ngau piam ga nuju bala ke dia ba rumah dika sungai anak rumah kepu ke mana tama tau ke inai mihun ba tepus ngau piam ga nuju nawan anak bantan tau ke inai stina ngau muang anak medang uga anak medang ke dia ba rasan seta kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lakun anak bidi yang jadi pesan madah ke lakun anak bidi lakun anak bidi dan ada kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi ni lakun anak bidi itu dekat disegai bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 baru magalan sungai tau selangau sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke pendam sungai tau sila lagi berkawal dengan penusara batu kembali yang tau bertanya ngegai bari yang anak bidi bahan nombor kusung 13-813-5692 tau kenyata tadi ngegai tidak anak bidi bahan nombor kusung 19-85-44-809 dan baru pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ke pagi tau ngari kita sebilia jadi pesan tu pada kami jadi ya yang tadi lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kemari hari 2 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi ni yang lakun anak bidi tau deka disengai balam mayu malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 baru magalan sungai tau selangau sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke pendam sungai tau kabelayan kana mesti lagi kawul ngap pesara batu tau bertanya ngagai bar yang anak bidi nombor 0138135692 tau ke ngagai tidak anak bidi nombor 0198544809 pesan ia kenangkan kena setiap enggak pesan pemati ke dia kirim peninggal kita datai hari injan anak dunia jadi pesan tadi menuju kabar pelayan ia ke dia ba bayai B, bayai C, ngopi mga bayai baru, ngopi mga nuju bala ya ke dia ba merbuang bayai. Pakit, panggau, sutuang, batu pesai, bala penyakai jalan payip, liu, sepatak, sungai, pinggai, ibu lentawa, bala ba mengujurnia. Tebro, menyalin asal, menyalin baru, paku petuang, rubahan temuyang, menelang guntung ulu, paku undup, sebangkui undup, ngopi pelayan ke dia ba san kemantan, miri, bintulu, ngopi mga ia kenalah dia rintai ke ditu, tik ngelala juan anak kumpang. Jadi si pesan madah ke juan anak kumpang. Juan anak kumpang tau kanak ni yang dilam randi tau kanak ni yang kumpang tawi. Udah nadai kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang juan anak kumpang. Ni yang juan anak kumpang tau. Deka di Senggari bala mayuah barumah Jimmy Bayak E. Setiaman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebelum ke di Anjung pergilah pagi hari 4. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal ngesah Nusara Batu lalu nanti kita ke nemu sile lagi kita tetap tanya ngagai injan anak dunia yang berdini yang tempuh bernombor 0142219132 tahu ke ngagai duit anak Kumpang bernombor 0176146844 lalu baru isi pesan pemati ke datai hari injan anak dunia ke pagi tau yang dipesan mudah kelaki ya yang tadi juan anak Kumpang juan anak Kumpang tau kan jadi anak yang di Lamrandi tau kan anak yang Kumpang tawi udah nadai kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang juan anak Kumpang ni yang juan anak Kumpang tau deka dintau bala mayuah barumah Jimmy Bayai E. Sri Aman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebdau ke di Anjung pagilah pagi hari 4 18 hari bulan 6 kabar belayan kanya kan nemu sili agib kawal ngapu Sarabatu tau bertanya ngagai injan anak dunia yang benin yang tempuh bernumber 0142219132 tau ke ngagai duit anak Kumpang bernumber 0172614 6844. Pesan ia ke 5 pagi tu pesan ngeta sulit ngau nyua entah balu ke dikirim usan anak jambung ngari kita sepilih nyari pesan tu nuju balau ia ke diau batuah pedaya jih kenawit julau mawang piam ga balau ia ke diau balepung berdawa bunau pakuah sekuau suai miri berkenu ngau piam ga ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal ni yang bino anak dagang nyari pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit ke niang bina anak dagang niang bina anak dagang tau ke ini usan tau ke ini stela deka diatur kalai kena malam hari 5 tu ila 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampal nguluk pengawal tu nagai rumah manca anak injah sungai sebanding berkikia bunau sila lagi tahap tanya ngegai usan bernombor 0124841801 tahap ke ngegai mia bernombor 0165789507 dan baru pesan ngetah ulit ngawa nyua ke terbalu ke dikirim usan anak jambung pagi tu nyali pesan mudah ke pengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang yang bina anak dagang tahu ke tadi ini usan tahu ke ini stila dekau diatur kena hari 5 stila 19 hari bulan 6 yang pengawal nguan ulit lalu ulit dekau di ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampai lenguluk pengawal tu ke dekau diatur bah rumah manca ananya sungai sepanjang yang berkekiak bunau lalu kan musili lagi tak tanya ngagai usan tempu bernombor 0124841801 tahu ke dengan Mia bernombor 0165789507. Pesan kita ia ke 6 pagi tu inya pesan ngetah sulit ia menuju semua kabar belayan ia ke ngelalan yang Katie Daisy tahu ke double nama Inci Anas Mall kelebih lagi ba Skayu Batu Lintang Undup Sri Ahmad. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang Katie Daisy double nama Inci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ba rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Kami melayani ia ke Jawa di tanda itu muagi nanti uliah sebedau pengawal berengkah dan baru pesan ngetas uliat tidak kira rumah peningal kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Katie Daisy double nama Inci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kita ke ngelala kita datang ulu pengawal tu ngagai rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman lalu ia ke Jawa diminta datai tumu kagi nangkan kenya pesan ia ketujuhnya pesan ngetas uliat ia ke dikirim semua anaknya buang tau ke apa yang sebiat ngari hidas bilia nyari pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau baru mas simpang nangga banyau rumah gawan Lepong Baliah, rumah umpiang Lepong Baliah Pelagus, nangga tiau, nangga bangan, nangga sud, nangga benau, balaya kediau bakrangan Arab Baliah, nangga uyan pemega balaya kediau ba putus sibau kalbal Indonesia ngawiak nala dia rintai ke dito pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang samba anak sanda, niang samba anak sanda deka diatur kena area 5 tulak 19 area bulan 6 jam 7 setengah lemai balut 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadin Miri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai semua menombor kosong 111-977-1667 tahu ke nisi bak nombor kosong 11-331-9858-26 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke niang samba anak sandah ke dikirim semua anak nyapuang ke pagi tu atau kapai sebiat jadi pesan mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang samba anak sandah deka diatur kena hari 5 tu lah 19 area bulan 6 jam 7 setengah lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadin Miri. Okey, jadi kita akan mesti lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai semua nombor kosong 111-977-1667 tahu ke ngagai nisi nombor kosong 11-331-9858-26. Ya ke 8 ini pesan ngetas uliat ngau nyuak ke terbalu ke dikirum didek tahu ke inai arah jadi pesan tu nuju kabar layan ke dia bawang asam tanjung berkakat sungai puang sungai melanggan bintangur madur meraduang kucing pemga balau ya ke dia bawa pelai semerahan mangkak tu semerahan merdang merdang lumut merdang gayam sutung sebayur balau pas sungai tapang sungai payang sikai ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelalan yang simun inggiah anak bergang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke yang simun inggiah anak bergang yang simun inggiah anak bergang atau ke laki ya ketin iut deka diatur yang kena hari 6 atau lah 20 hari bulan 6 jam 8 setengah lemai kabelayan dipinta datai nguluk mawatu ngagai rumah Abil bawang asana sibu lalu kan musi lagi kita tahu terus bertanya ngagai wini anak inggiah bernumber kosong 11-983-9517 tahu ke ngagai Siti anak koloni bernumber kosong 13-524-6949 dan baru isi pesan kedatai hari didek tahu ke inai arah pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak terbalu ke niang Simon Inglis anak berenggang tahu ke laki kita ni yut anak pasai tahu ke dikalang nama apai Winnie deka diatur kenari 6 jelah 20 hari ya bulan 6 jam 8 setengah lemai kebab layan dia bercadatai yang ngulu pengawal tu ya ke deka diatur baru rumah Abil bawang asan sibu. Sila lagi tahu terus bertanya ngagai wini ana inggiah ba nombor 011-1983-9517 tahu ke ngagai Siti anak kloni ba nombor 013-524-6949. Lalu ya ke 9 pesan ya ke dikirum Krisila ngari sidaya sebilia nyadia pesan tu nuju ke belayan ya ke dia berangan ulu berangan ili tisa rembai siukan dia setama melihah bala ke dia berputat sekera ulu peputat baru antulang dengan tulang baru piamga nuju semiah tinggi hingga piamga anji ke dia berlugu Sleman sani ke dia berkampung ulu pasir panas piamga nuju ali toka peselian ke dia pasir panas Sleman ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan mudah kemama ngintu satu sari ke niang timah anak rumpang niang timah anak rumpang tau ke indai mujah deka diatur ba rumah berandah Tanjung Rirang Seman hari 6 tula 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Nya kita ya ke nya ka nemu sili lagi kawal ngau pamak tau tau bertanya ngagai Monica double nama Ilian anak manggi ba nombor 0128515230 dan baru si pesan ya ke datai Ari Trisila ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang itu satu hari ke niang ini sidak ya nyan niang timah na rumpang nyan timah na rumpang tau ke indai mujah deka diatur kena hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi baru rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman. Kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawang tu tak terus berterpun dengan Monica double nama Ilian anak manggi nombor 0128515230. Jadi nyadakan kami menetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi area 3 pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 25 pesan ke ya kenalah di hari tayik ni tu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya niti daun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima ketimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku ngari ke komiti tu ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Tengoknya, saya jajak. Terima kasih.

Selamat pagi, Dato. Kami nak buat ke berita pagi hari 3, 17/6/2026. Lalu, terubah tu batang berita. Sarawak bujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI ngau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalai ngau jematan di Nanga Belawai negap ke jalai darat di Kapit. PDRM nerit ke Agi Arthur, berduduk hari kes nembiak ke Majak Bayuh jadi keldai akaun. Nya tadi batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Sarawak udah majak diperhati ke menua-menua bukai. Berduduk hari pebujur, kau dah ditapik menua tu bak teknologi pemintar tiru AI. Kuasa ngau pemansang ekonomi tik meruan. Pengari pengawat dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak bisi potensi dagang ke berbida hari menua bukai bak genturung ASEAN. Yang madah ke pemansang teknologi, lagur perkara kuasa ngau tinjau ke dikemuan bala ketuai di menua tu dan cukup manah serta tau merik peransang. Ia maksud kerja kutuk ngakai pengarang berita dah kedemuai meribasa ngakai Premier Sarawak, Datuk Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Bagam buruk pengarang berita ke sebaka, pengarik sidak Mudassar Ahmad madah ke penemuannya diatur nangkan ke sempekat pemerhati MOU. Ia ke disayan antara Sarawak gau British di Manchester berdau lama ke udah. Ia madah ke penemuannya megak udah merit peluang ngakai sidak berandau ke sempekat tu, kelebih lagi bab bidang AI ngau sektor kuasa. Berebak ngaunya bab penemuai kebukai pengari pengawat dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak oleh angkatnya di palan dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya bab peringkat antarabangsa. Nyalai bab mayuh macam bidang tinjen kawam dagang temuai, ian madah ke United Kingdom keras dekat negut ke kerjasama strategik gau Malaysia, kelebih lagi engkau Sarawak serta menua-menua ASEAN ia kebukai. Nas Shah mansud kerja kutu dah ia kenemuai ngagai Museum Budaya Borneo di Kuching. Berapa kaunya Nas Shah madah ke Museum Budaya Borneo tu dan semengkah institution peringkat dunia, ia ke udah mujur manang ke sejarah identiti ngau penyelai budaya Sarawak. Ia madah ke museum tu udah merik penemu ke dalam lagi pasal rakyat ngau pemanah pesaka ia ke dikembuat menua Sarawak. Projek ngagak jalai ngau jematan baru tiba sambung ke jalai nangga belawai ngagai jalai Suang Kapit. Disadang dekat ngasuh orang nyamai lagi mindah bakandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya kelalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi, madai ke projek tu undang jalai ke dikenak perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ga pengelantang rakyat. Projek tu mungkur pengawak tingadu ke 2.8 km jalai Belakian kena standard JKR R1, jematan 550 meter pemanjai merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke merakak Sungai Belawai. Kelimpah harinya, pengawak ngadu kedua simpang ngau jalai batisi bukit geoteknikal ngau elektrikal megak sama bisik di pejalai ke. Berdalam Facebook rasminya, Datuk Sri Alexander madah ke proses kena ngulih ke projeknya di pejalai ke ngau caratik rurus serta rentang. Untuk dikenal tentu ke kontraktor ke dipilihnya, gembuan penegap dari suku teknikal, serta oleh nembu ke projek sidak nitih ke timpuh ke deberi. Berduduk hari penambah kes nemiak universiti ke bempu akaun keldai, dia polis diraja Malaysia dekat cakah lagi ngemata serta ngelaban sindiket orang kenipu cara online. Menteri Dalam Menua Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail madah ke sindiket nipu kemayar itu dah majak nyelintiang bala nemiak kagik belajar serta merik bayar antara RM1,000 ngagai RM2,000 ke tiap akaun tiri serah ke kena sidak ngagak transaction tik nak dikebenar ke. Ia madah ke orang ke ditipu dekat dia suh minah ke duit sidak ngagai akaunnya sebenar sindiketnya ke beguai ngeluar ke duitnya kena sekedar kad bank bak mesin ATM. Ia mengatakan mensia mayuh ngau jakuk tip madah ke ulah kebenar ke orang ngerja penyalah jenayah kena akaun bank sidak dan penyalah bak panel court pengudah atur undang-undangnya ke diubah dalam tahun siti tu kemari. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nang seluruhan nyukung ngupis Menteri Pelajar Tinggi KPT bak pengawak tik ngetan ke integriti, credibility ngau pengharap hati bensia mayuh ke sistem pelajar tinggi Malaysia. Sebarang jaku tuduh titau ngerugak pengharap hati orang mayuh berkawal ngau atur kena masuk palan pelajar tinggi ndak ulih debai empelita. Vice Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ketuk kelebih lagi entik perkaranya bisik mangkik pemanah nama universiti perintah ngau raban pengurusan universiti kengau ngatur bala nebiak masuk universiti dengan cara kebetul. Ia madah kerandau tiba kawal ngau akses ngagai pelajar tinggi patut semampai belalau ke perkara tik benar tanggung pengawak ngau atur ti oleh mutar ke isunya. UNIMAS megak semampai keran dekat nyari kaban strategik UPS Menteri Pelajar Tinggi kena negap ke pelajar tinggi tik bisik integriti, nyerangkum semua serta manah, ngambil ketau pulai ke pemanah ngagai bala nemia, rakyat ngau menua. Kita datang benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM.
Duit pampas kebulih 1.77 juta ringgit udah diserah ngagai orang ke diambil tanah dur berjalan ke projek ngagak ngau nembuk ke peguang nyemerai Meradong. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradong, Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak dibayar duit pampasnya cukup berguna kena gagak peguang nyemerai tidak lama dikingin ke orang mayuh bak kandang menuanya. Ia madah ke projek bungkus 22 puan juta ringgitnya dikemendar Kariupis Menteri Demia Lumbak Ngomain serta pemansang urang dagang Sarawak. Lalu dia tu dah berengkah digagak kalai pengawak nyabut undi dekat dia tu dalam bulan 7 tu ilah. Ia mansur kerja kutu bahawa pengawak randau ke dia tu dengan komiti pemansang dengan penglikun tumpuk peniau JKKK Rumah Rentap dengan Rumah Jalang berkawal dengan projek air paip kebaru di Meradong. Berbang ngaunya Dato' Ding dekat ke projek air paip kebaru dan dua buah rumah panjainya diteruskan. Projeknya tidak patut dilanjar, labarnya endang peringkat guna tiulih nyawup mengangkat ke pengelantang penghidup rakyat. Ngagai ke dia tu, projeknya lalu berdaulih dikerja, nyentuk ke sekedap perkara udaulih diputar ke ngau Bensia Mayuh bandurnya. Nyalai gempung kerjasama kerat antara Bensia Mayuh ngau perintah endang perkara keberguna benar, kena tentu ke tiap projek pemansang tiudah dikemenar oleh dipejalai ke ngau dadai penanggul. Sitak Kaunsel Negeri Telang Usan diatur dekat mekuh ke pemansang ekonomi jauh pengawak nyimpan karbon ngau kuasa Tik Meruan. Kaban Kaunsel Negeri Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk kena ngana ke pemansang ke Meruan lagi. Sekadar inisiatif kebisi di perundiang ianya pengawak ngemansang ke industri nyimpan karbon ngenak pengawak nyaga dandang kampung setiba ngau agenda pemansang hari baru strategi pemansang sepengguna COVID-19 2030. Ia bansut kerja kutu bab pengawak dur nyerah ke cek projek Mid Menua Pesisir MRP Siri 1 2026 di Miri. Duit MRP keboleh RM846,000 bisi sudah diagih ke ngakai semak 50 gerempuang gau komuniti dalam Sitak Telang Usan. Bantunya diberi kena nyukung mayu macam pengawak Kemensia Mayuah, pemansang komuniti, rumah sembiang, gerempuang gau program ketau nguntung ke orang mayuah bak siti-siti nur. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Sarawak mujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI gau kuasa negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalan gau jematan di Nanga Belawai negap ke jalan darat di Kapit. PDRM nerit ke agi atur berduduk hari kes nembiak kemajak mayuh jadi keldai akaun. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary, serta disalin Jonathan Giri, ahli bilik berita RTM Kuching.

0: Serana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga ke majak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakihagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak ala maya berpekit tang sida patut ransiang lagi ngayan ke sukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyukung. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong ka dazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.